polusi udara, kebakaran hutan, juga bisa memperburuk kondisi pernapasan masyarakatnya. Dan wilayah penyumbang kasus ISPA terbanyak terpusat di 5 daerah penyangga dan pusat kota, di mana Surabaya menempati urutan pertama sebagai wilayah dengan kasus tertinggi, diikuti oleh Sidoarjo, Lamongan, Kabupaten, dan Kota Malang. Di tengah lonjakannya juga dihimbau agar masyarakat tidak terburu-buru mengaitkan seluruh kasus ISPA dengan wabah influenza A. Jadi mereka membantah keras kabar yang menyebutkan bahwa puluhan ribu warga Jatim itu terjangkit dari influenza A, mengingat pihaknya tidak punya data khusus tingkat provinsi untuk penyakit influenza A sendiri. Jadi Tom Prodo, infeksi saluran pernapasan sendiri ya, itu bisa dipicu oleh berbagai agen seperti virus, batuk, pilek, sampai dengan nyeri tenggorokan, dan diminta pastinya kita untuk lebih waspada aja. Penularan juga bisa melalui droplet kalau dicegah dengan tepat gitu ya. Jangan lupa untuk memakai masker, teman Pro 2. Ya pasti pengawasan ekstra untuk kamu yang pengen berjalan-jalan gitu ya. Bahaya sih sebenarnya untuk anak-anak kecil terutama yang sangat rentan, dan juga lansia. Jadi sebisa mungkin kalau bisa beraktivitas di dalamnya aja, dalam rumah ya lakuin aja. Tapi kalaupun memang harus keluar, ya setidaknya kamu menggunakan masker lah, kamu Pro 2, untuk menjaga kesehatan diri kamu sendiri. Lagi itu deh informasinya sudah aku kasih buat kamu. Nanti aku tak bakal balik lagi kamu Pro 2 di informasi selanjutnya. Pada selamat pagi teman Pro 2.

0: Pernahkah Anda mendengar istilah KIDAL? KIDAL merupakan akronim kiri dari lahir. Sesuai sebutannya, seorang KIDAL cenderung melakukan kegiatannya dengan tubuh bagian kiri. Contohnya seperti menulis, memasak, menyisir, dan sebagainya. KIDAL disebabkan oleh kemungkinan saat periode perinatal, yaitu infeksi, hipoksia, atau stres yang dapat mempengaruhi perkembangan otak. Perkembangan otak kiri yang lebih lambat dibandingkan dengan otak kanan membuat bagian tubuh kiri terbentuk lebih kuat. Selain itu, KIDAL dapat diturunkan melalui genetik dan kondisi lingkungan. Populasi KIDAL yang cukup langka membuat mereka harus beradaptasi di dunia bertangan kanan. Meski begitu, terus dukung dan jangan diskriminasi masyarakat yang bertangan KIDAL.
1: Kamu tahu gak sih, tadi kan aku belanja ke kantin, terus aku kaget ngeliat uang kembaliannya.
2: Loh, kok kamu kaget? Emang kenapa sis?
1: Ya kaget lah, itu kasir kantin sekolah, ngembalin uang aku malah gak sesuai.
2: Ih, kamu nih, sesuai gimana sih? To the point aja.
1: Tadi kan aku belanja pakai uang 20 ribu, si kasirnya malah ngembalin uang aku jadi 50 ribu.
2: Oh, itu ceritanya. Terus-terus, kamu apain uang itu?
1: Ya aku jadi bingung lah, terus aku balik ke kantin untuk kembaliin uangnya.
2: Ngapa nggak diambil aja sis? Kan itu untung buat kamu. Kamu ini jujur banget sih.
1: Din, ingat itu bukan hak aku. Lagian jujur itu lebih baik kan? Bener nggak sih?
2: Betul juga sis. Kamu bener deh.
1: Tenang Din, kejujuran itu bikin hidup lebih keren. Jujur itu keren. Dengan kejujuran, kita membangun kepercayaan dan membuat dunia lebih baik.

0: Bapak bisa kan bantu tender saya? Lumayan loh uangnya.
1: Gimana ya? Sebentar. Maaf sebentar ya.
2: Pak, masih di kantor?
1: Iya, masih di kantor ini.
2: Kita semua sudah kumpul di rumah. Tunggu Papa pulang.
1: Iya.
2: Kita kan mau rayakan ulang tahun Papa di rumah.
1: Iya, Papa mau pulang.
0: Jadi gimana, Pak? Hah? Tolonglah, Pak. Nanti ada bagian kok untuk Bapak. Aman itu.
1: Mohon maaf, Ibu. Saya tidak bisa bantu Ibu. Kita bermain sesuai dengan prosedur.
3: Teguh pendirian, katakan tidak pada korupsi.
4: Aduh, ngantuk kali aku, Bah. Kurang tidur aku ini.
5: Halah, kau ini ngantuk aja. Kalah kau sama jerapah.
4: Hah? Kok tiba-tiba bisa jerapah pula?
5: Hah, inilah, gak tahu kok kan. Jerapah itu cuma tidur sekitar 20 menit sampai 30 menit dalam sehari. Dan tidur mereka terbagi dalam beberapa sesi singkat yang masing-masing hanya beberapa menit aja. Dan uniknya mereka itu sering tidur sambil berdiri biar bisa langsung kabur kalau ada bahaya. Dan jerapah ini juga termasuk dalam daftar mamalia dengan waktu tidur tersingkat di dunia.

0: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Nadine, kok bikin saya SPPD dulu?
2: SPPD untuk apa?
1: Biasa jalan dinas, Jakarta, jalan-jalan ke mama kota dulu.
2: Ah, saya takut ah.
1: Bah, ini bos yang suruh.
2: Oh, oke sudah, kau tunggu ya.
3: A few moments later.
1: Ayo, saya SPPD ada nih. Kau bikin saya uang jalan dinas dulu.
2: Hei, kau mau kemana jadi?
1: Ke Jakarta, cepat sudah.
2: Oke, sabar, saya bikinkan dulu.
1: Eh, kau bikin lebih-lebih ya. Nanti saya kasih kau uang pulsa.
2: Yo, sip.
4: Oh, no.
1: Ayo, ini kau punya uang pulsa.
2: Oke, sip, makasih.
1: Nadine, saya dapat uang jalan dinas lebih daripada semestinya.
2: Astaga, itu namanya markup, termasuk tindak korupsi. Kamu nih, sudah digaji negara baru, tidak boleh begitu. Kamu tidak takut dosa, kah?
1: Shh, diam, ini kau punya.
5: Ingat, apa yang kalian lakukan saat ini akan dipertanggungjawabkan kelak di hadapan Tuhan. Ayo, hentikan dari sekarang daripada menyesal di kemudian hari.

0: rri.co.id. rri.co.id. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id. Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand. Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
1: Baik teman-teman, kita sepakat ya untuk program ini?
2: Sepakat!
3: Mantap Pak, saya sepakat Pak dengan idenya Bapak.
4: Iya Pak, kami sangat mendukung ide Bapak.
3: Dila, saya kurang sepakat dengan idenya Bapak tadi. Kayaknya idenya Bapak itu standar dah. Jangan-jangan program ini cuma buat pencitraan saja. Ujung-ujungnya kita tetap kerja rodi.
4: Makanya kamu itu kalau punya ide ya disampaikan. Tadi Bapak nanya, kamu bilang sepakat. Suara kamu paling nyaring lagi. Ah, kamu ini di depan sepakat, di belakang malah mengumpat.
5: Mari bangun budaya kerja yang terbuka, jujur, dan saling mendukung. Karena tempat kerja yang sehat dimulai dari karyawan yang berani menyampaikan pendapat, bukan malah mengumpat di belakang.
6: Kamu pernah mikir nggak kenapa jari kita keriput setelah lama di air? Bukan karena kulit menyerap air loh, tapi itu adalah reaksi alami tubuh. Saraf di jari memberi sinyal ke pembuluh darah untuk menyempit, biar jari jadi berkerut. Tujuannya supaya kita bisa genggam benda lebih kuat di kondisi basah. Keriput itu bukan rusak, itu mode anti-slip alami dari tubuh. Canggih kan?

0: Gladys, itu gambar apa?
1: Itu gambar panah dari suku Papua, Faro.
0: Panah itu apa ya?
1: Panah itu senjata tradisi dari suku Papua.
0: Wajib dihormati tidak?
1: Wajiblah, Faro.
0: Kenapa wajib? Kan saya orang Sumatera.
1: Panah itu warisan leluhurnya suku Papua. Dulu dipakai berperang untuk mempertahankan tanah leluhurnya. Selain itu dipakai juga untuk berburu. Begitu, Faro.
0: Oh.
2: Bangsa yang besar adalah bangsa yang menghormati budayanya. Untuk menghargai leluhur yang sudah tidak ada, kita harus menghargai warisannya. Walaupun kita bukan suku tertentu, tapi kita adalah Indonesia. Budaya suku Papua atau suku lain adalah budaya Indonesia. Sebagai orang Indonesia, wajib menghargai semua budaya yang ada di negeri ini. Ayo, bangga dengan budaya Indonesia.
3: Banyak yang mengira kalau bambu itu pohon, karena batangnya yang keras saat tua dan menjulang tinggi seperti layaknya pohon. Tapi, meskipun bambu bisa tumbuh sangat tinggi dan memiliki batang yang keras seperti pohon, strukturnya berbeda. Bambu memiliki batang berongga dan tumbuh dengan cara yang khas, yaitu melalui rimpang yang menyebar di bawah tanah. Bambu memiliki batang berongga dan berbuku-buku. Sementara pohon memiliki batang padat dan berkayu. Jadi, secara biologis, bambu sebenarnya bukanlah pohon, tapi masuk dalam keluarga rumput-rumputan yang sangat besar.

0: Hey Bel, bawa bekal apa kamu hari ini?
1: Ya, biasa. Sama aja. Paling nasi goreng buatan mama aku. Tapi aku males makannya, bosan. Aku mau beli makanan di kantin aja deh. Yuk ke kantin. Kalau kamu bawa bekal apa?
0: Aku gak bawa bekal, Bel. Semenjak ibuku meninggal, aku udah gak pernah bawa bekal lagi. Ayah hanya ngasih uang jajan aja buat aku beli makan di kantin. Aku juga pengen kayak kamu, Bel. Bisa bawa bekal terus ke sekolah. Seandainya ibu masih ada. Kemana, Bel? Gak jadi beli makanan di kantin?
1: Gak jadi, aku mau makan bekal mamaku aja.
2: Terkadang, hidup yang kamu keluhkan adalah hidup yang diimpikan oleh banyak orang. Mari kita belajar untuk menghargai hal terkecil sekalipun, karena bahagia itu lahir dari rasa syukurmu.
3: Ternyata Sumatera Barat udah terkenal dari dulu ya?
4: Iya, kulinernya enak, alamnya indah lagi. Beruntung banget nih jadi orang Sumatera Barat.
3: Iya, apalagi seni musiknya itu udah bagus dari dulu, udah viral.
4: Maksudnya gimana?
3: Kalau sekarang ada rendang yang udah terkenal dari Sumatera Barat, dulu itu ada lagu Gelang Si Paku Gelang yang juga dari Sumatera Barat, tau nggak?
4: Nggak tahu.
3: Faktanya tau nggak sih kalau lagu ini diciptakan oleh penyanyi sekaligus pencipta lagu Adi Karso. Banyak nih yang nggak tahu lagu ini berasal dari Sumatera Barat karena liriknya menggunakan bahasa Indonesia. Nah, kalau makna lagunya sendiri itu menggambarkan kerinduan mendalam tentang seseorang yang sangat berarti di kampung halaman. Nah, ini nih sejalan dengan kebiasaan merantau masyarakat Sumatera Barat yang udah dilakukan sejak dulu.
4: Oh, ya udah, aku mau siap-siap dulu ya. Mau merantau ke Jerman nih.
3: Ah, biar apa?
4: Biar bisa rindu sama kamu. Terus nyanyi Gelang Sepatu Gelang dari Jerman.
3: Ah, serah deh, serah.

0: suatu hari di markas para iblis.
1: Lapor komandan, misi sukses. Saya berhasil menghasut Singkaro buat mencuri di rumah Pak Midun. Laporan selesai.
2: Kerja bagus kamu. Kamu, kenapa diam? Sudah berhasil kamu menghasut manusia yang kemarin.
3: Ampun komandan, kalau menghasut manusia yang ini, saya angkat tangan deh. Jangankan saya, semua yang ada di sini sama komandan juga pasti bakal minder buat hasut dia.
2: Loh, kenapa? Kan sama-sama hasut buat nyuri juga kayak si Garong.
3: Ilmunya lebih sadis dari kita, komandan. Kalau si Garong cuma bikin satu keluarga merana, kalau yang ini bikin rakyat satu negara menderita. Korupsi uang rakyat soalnya.
0: Korupsi adalah kejahatan luar biasa yang bisa menghancurkan bangsa. Lawan dan hentikan.

muka Anda, ada hewan penyerap karbon terbesar di dunia. Selama hidupnya, seekor paus dapat menangkap dan menyimpan karbon. Rata-rata menyerap 33 ton CO2 yang terakumulasi dalam tubuhnya sebelum bangkai mereka tenggelam ke dasar laut. Hewan besar seperti paus memiliki berat mencapai 50 ton serta hidup selama lebih dari 200 tahun. Mereka dapat menyimpan karbon dalam jumlah yang besar. Peran paus yang tak kalah menarik dalam menyerap karbon dikenal sebagai whale pump. Besarnya kontribusi paus dalam menjaga bumi dengan menyerap karbon di lautan tak lantas membuat mereka aman. Salah satu bahaya yang mengancam paus adalah perburuan liar, perubahan lingkungan, dan aktivitas manusia yang juga membahayakan.

0: end game. Terus menang lagi. Hebat kan aku?
1: Hebat. Kamu tahu begadang itu bahaya kan?
0: Bahaya? Aku kan baik-baik aja. Buktinya aku merasa lebih segar kok.
1: Oh iya. Coba lihat dirimu di cermin. Kamu lebih mirip zombie ketimbang pahlawan.
0: Zombie? Maksudmu apa?
1: Ya zombie. Tuh, lihat aja kantong matamu menghitam. Wajahmu udah kayak gak segar gitu. Begadang bikin gampang lelah dan susah fokus. Tidur itu ibarat seperti mengisi bahan bakar. Kalau gak cukup tidur, tubuhmu bisa mogok.
0: Jadi aku harus tidur lebih awal ya?
1: Iya benar, tidur cukup bikin kamu segar dan siap menghadapi hari, bukan malah jadi zombie.
0: Oke deh, kalau begitu aku bakal tidur lebih awal mulai malam ini.
2: Begadang, jangan begadang.
1: Nah gitu dong, tidur itu penting. Jangan biarkan begadang merusak kesehatanmu.
2: Begadang boleh saja.
3: Apakah kamu pernah merasakan leher bagian belakang dan pundak yang terasa kaku? Atau mungkin sering pusing, nyeri dada di sebelah kiri, dan tangan atau kaki yang pegal-pegal? Hati-hati, itu bisa jadi tanda bahwa kadar kolesterolmu sedang tinggi. Tekanan darah yang melonjak, sesak napas, bahkan munculnya benjolan lemak di kulit dan kelopak mata adalah sinyal tubuhmu membutuhkan perhatian lebih. Jangan biarkan kolesterol mengancam kesehatanmu. Mulailah pola hidup sehat, konsumsi makanan bergizi, rutin berolahraga, dan periksakan kesehatanmu secara berkala karena hidup sehat adalah investasi untuk masa depan. Jaga kolesterol, jaga hidupmu.

0: Pernahkah Anda mendengar istilah KIDAL? KIDAL merupakan akronim kiri dari lahir. Sesuai sebutannya, seorang KIDAL cenderung melakukan kegiatannya dengan tubuh bagian kiri. Contohnya seperti menulis, memasak, menyisir, dan sebagainya. KIDAL disebabkan oleh kemungkinan saat periode perinatal, yaitu infeksi, hipoksia, atau stres yang dapat mempengaruhi perkembangan otak. Perkembangan otak kiri yang lebih lambat dibandingkan dengan otak kanan membuat bagian tubuh kiri terbentuk lebih kuat. Selain itu, KIDAL dapat diturunkan melalui genetik dan kondisi lingkungan. Populasi KIDAL yang cukup langka membuat mereka harus beradaptasi di dunia bertangan kanan. Meski begitu, terus dukung dan jangan diskriminasi masyarakat yang bertangan KIDAL.
1: Kamu tahu nggak sih, tadi kan aku belanja ke kantin, terus aku kaget ngeliat uang kembaliannya.
2: Loh, kok kamu kaget? Emang kenapa, sis?
1: Ya kaget lah, itu kasir kantin sekolah, ngembalin uang aku malah nggak sesuai.
2: Ih, kamu nih, sesuai gimana sih? To the point aja.
1: Tadi kan aku belanja pakai uang 20 ribu, si kasirnya malah ngembalin uang aku jadi 50 ribu.
2: Oh, itu ceritanya. Terus, kamu apain uang itu?
1: Ya aku jadi bingung lah, terus aku balik ke kantin untuk kembaliin uangnya.
2: Ngapa nggak diambil aja, sis? Kan itu untung buat kamu. Kamu ini jujur banget sih.
1: Din, ingat, itu bukan hak aku. Lagian, jujur itu lebih baik kan? Bener nggak sih?
2: Betul juga, sis. Kamu bener deh.
1: Tenang, Din. Kejujuran itu bikin hidup lebih keren. Jujur itu keren. Dengan kejujuran, kita membangun kepercayaan dan membuat dunia lebih baik.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Bapak bisa kan bantu tender saya? Lumayan loh uangnya.
1: Gimana ya? Sebentar. Maaf sebentar ya.
2: Pak, masih di kantor?
1: Iya, masih di kantor ini.
2: Kita semua sudah kumpul di rumah. Tunggu Papa pulang.
1: Iya.
2: Kita kan mau rayakan ulang tahun Papa di rumah.
1: Iya, Papa mau pulang.
0: Jadi gimana, Pak? Hah? Tolonglah, Pak. Nanti ada bagian kok untuk Bapak. Aman itu.
1: Mohon maaf, Ibu. Saya tidak bisa bantu Ibu. Kita bermain sesuai dengan prosedur.
3: Teguh pendirian, katakan tidak pada korupsi.
4: Aduh, ngantuk kali aku, Bah. Kurang tidur aku ini.
5: Halah, kau ini ngantuk aja. Kalah kau sama jerapah.
4: Hah? Kok tiba-tiba bisa jerapah pula?
5: Hah, inilah, gak tahu kok kan. Jerapah itu cuma tidur sekitar 20 menit sampai 30 menit dalam sehari. Dan tidur mereka terbagi dalam beberapa sesi singkat yang masing-masing hanya beberapa menit aja. Dan uniknya mereka itu sering tidur sambil berdiri biar bisa langsung kabur kalau ada bahaya. Dan jerapah ini juga termasuk dalam daftar mamalia dengan waktu tidur tersingkat di dunia.
6: Do what I please.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Nadine, kok bikin saya SPPD dulu?
2: SPPD untuk apa?
1: Biasa jalan dinas, Jakarta-Jakarta, jalan-jalan ke mama kota dulu.
2: Ah, saya takut ah.
1: Bah, ini bos yang suruh.
2: Oh, oke, sudah. Kau tunggu ya.
3: A few moments later.
1: Ayo, saya SPPD ada nih. Kau bikin saya uang jalan dinas dulu.
2: Hei, kau mau kemana jadi?
1: Ke Jakarta, cepat sudah.
2: Oke, sabar. Saya bikinkan dulu.
1: Hei, kau bikin lebih-lebih ya. Nanti saya kasih kau uang pulsa.
2: Yo, sip.
4: Oh, no.
1: Ayo, ini kau punya uang pulsa.
2: Oh, oke, sip. Makasih.
1: Nadine, saya dapat uang jalan dinas lebih daripada semestinya.
2: Astaga, itu namanya markup, termasuk tindak korupsi. Kamu nih, sudah digaji negara baru. Tidak boleh begitu. Kamu tidak takut dosa, kah?
1: Shh, diam, ini kau punya.
5: Ingat, apa yang kalian lakukan saat ini akan dipertanggungjawabkan kelak di hadapan Tuhan. Ayo, hentikan dari sekarang daripada menyesal di kemudian hari.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
0: RRI.
2: Baik teman-teman, kita sepakat ya untuk program ini?
3: Sepakat!
4: Mantap Pak, saya sepakat Pak dengan idenya Bapak.
5: Iya Pak, kami sangat mendukung ide Bapak.
4: Dila. Saya kurang sepakat dengan idenya Bapak tadi. Kayaknya idenya Bapak itu standar dah. Jangan-jangan program ini cuma buat pencitraan saja. Ujung-ujungnya kita tetap kerja rodi.
5: Makanya kamu itu kalau punya ide ya disampaikan. Tadi Bapak nanya, kamu bilang sepakat. Suara kamu paling nyaring lagi. Ah, kamu ini di depan sepakat, di belakang malah mengumpat.
6: Mari bangun budaya kerja yang terbuka, jujur, dan saling mendukung. Karena tempat kerja yang sehat dimulai dari karyawan yang berani menyampaikan pendapat, bukan malah mengumpat di belakang.

0: Gladys, itu gambar apa?
1: Itu gambar panah dari suku Papua, Faro.
0: Panah itu apa ya?
1: Panah itu senjata tradisi dari suku Papua.
0: Wajib dihormati tidak?
1: Wajiblah, Faro.
0: Kenapa wajib? Kan saya orang Sumatera.
1: Panah itu warisan leluhurnya suku Papua. Dulu dipakai berperang untuk mempertahankan tanah leluhurnya. Selain itu dipakai juga untuk berburu. Begitu, Faro.
0: Oh.
2: Bangsa yang besar adalah bangsa yang menghormati budayanya. Untuk menghargai leluhur yang sudah tidak ada, kita harus menghargai warisannya. Walaupun kita bukan suku tertentu, tapi kita adalah Indonesia. Budaya suku Papua atau suku lain adalah budaya Indonesia. Sebagai orang Indonesia, wajib menghargai semua budaya yang ada di negeri ini. Ayo, bangga dengan budaya Indonesia.
3: Kamu pernah mikir nggak kenapa jari kita keriput setelah lama di air? Bukan karena kulit menyerap air loh, tapi itu adalah reaksi alami tubuh. Saraf di jari memberi sinyal ke pembuluh darah untuk menyempit, biar jari jadi berkerut. Tujuannya supaya kita bisa genggam benda lebih kuat di kondisi basah. Keriput itu bukan rusak, itu mode anti-slip alami dari tubuh. Canggih kan?

kalau bambu itu pohon, karena batangnya yang keras saat tua dan menjulang tinggi seperti layaknya pohon. Tapi, meskipun bambu bisa tumbuh sangat tinggi dan memiliki batang yang keras seperti pohon, strukturnya berbeda. Bambu memiliki batang berongga dan tumbuh dengan cara yang khas, yaitu melalui rimpang yang menyebar di bawah tanah. Bambu memiliki batang berongga dan berbuku-buku. Sementara pohon memiliki batang padat dan berkayu. Jadi, secara biologis, bambu sebenarnya bukanlah pohon, tapi masuk dalam keluarga rumput-rumputan yang sangat besar.

0: Hey Bel, bawa bekal apa kamu hari ini?
1: Ya, biasa. Sama aja. Paling nasi goreng buatan mama aku. Tapi aku males makannya, bosen. Aku mau beli makanan di kantin aja deh. Yuk ke kantin. Kalau kamu bawa bekal apa?
0: Aku gak bawa bekal, Bel. Semenjak ibuku meninggal, aku udah gak pernah bawa bekal lagi. Ayah hanya ngasih uang jajan aja buat aku beli makan di kantin. Aku juga pengen kayak kamu, Bel, bisa bawa bekal terus ke sekolah. Seandainya ibu masih ada. Kemana, Bel? Gak jadi beli makanan di kantin?
1: Gak jadi, aku mau makan bekal mamaku aja.
2: Terkadang, hidup yang kamu keluhkan adalah hidup yang diimpikan oleh banyak orang. Mari kita belajar untuk menghargai hal terkecil sekalipun, karena bahagia itu lahir dari rasa syukurmu.
3: Ternyata Sumatera Barat udah terkenal dari dulu ya?
4: Iya, kulinernya enak, alamnya indah lagi. Beruntung banget nih jadi orang Sumatera Barat.
3: Iya, apalagi seni musiknya itu udah bagus dari dulu, udah viral.
4: Maksudnya gimana?
3: Kalau sekarang ada rendang yang udah terkenal dari Sumatera Barat, dulu itu ada lagu Gelang Si Paku Gelang yang juga dari Sumatera Barat, tau nggak?
4: Nggak tahu.
3: Faktanya tau nggak sih kalau lagu ini diciptakan oleh penyanyi sekaligus pencipta lagu Adi Karso. Banyak nih yang nggak tahu lagu ini berasal dari Sumatera Barat karena liriknya menggunakan bahasa Indonesia. Nah, kalau makna lagunya sendiri itu menggambarkan kerinduan mendalam tentang seseorang yang sangat berarti di kampung halaman. Nah, ini nih sejalan dengan kebiasaan merantau masyarakat Sumatera Barat yang udah dilakukan sejak dulu.
4: Oh, ya udah, aku mau siap-siap dulu ya. Mau merantau ke Jerman nih.
3: Ah, biar apa?
4: Biar bisa rindu sama kamu. Terus nyanyi Gelang Si Paku Gelang dari Jerman.

0: suatu hari di markas para iblis.
1: Lapor komandan, misi sukses. Saya berhasil menghasut Singkaro buat mencuri di rumah Pak Midun. Laporan selesai.
2: Kerja bagus kamu. Kamu, kenapa diam? Sudah berhasil kamu menghasut manusia yang kemarin.
3: Ampun komandan, kalau menghasut manusia yang ini, saya angkat tangan deh. Jangankan saya, semua yang ada di sini sama komandan juga pasti bakal minder buat hasut dia.
2: Loh, kenapa? Kan sama-sama hasut buat nyuri juga kayak si Garong.
3: Ilmunya lebih sadis dari kita, komandan. Kalau si Garong cuma bikin satu keluarga merana, kalau yang ini bikin rakyat satu negara menderita. Korupsi uang rakyat soalnya.
0: Korupsi adalah kejahatan luar biasa yang bisa menghancurkan bangsa. Lawan dan hentikan.

Tahukah Anda, ada hewan penyerap karbon terbesar di dunia? Selama hidupnya, seekor paus dapat menangkap dan menyimpan karbon. Rata-rata menyerap 33 ton CO2 yang terakumulasi dalam tubuhnya sebelum bangkai mereka tenggelam ke dasar laut. Hewan besar seperti paus memiliki berat mencapai 50 ton serta hidup selama lebih dari 200 tahun. Mereka dapat menyimpan karbon dalam jumlah yang besar. Peran paus yang tak kalah menarik dalam menyerap karbon dikenal sebagai whale pump. Besarnya kontribusi paus dalam menjaga bumi dengan menyerap karbon di lautan tak lantas membuat mereka aman. Salah satu bahaya yang mengancam paus adalah perburuan liar, perubahan lingkungan, dan aktivitas manusia yang juga membahayakan.

0: Sen.
1: Woi.
0: Aku semalam begadang nih, main game. Terus menang lagi. Hebat kan aku?
1: Hebat. Kamu tahu begadang itu bahaya kan?
0: Bahaya? Aku kan baik-baik aja. Buktinya, aku merasa lebih segar kok.
1: Oh iya. Coba lihat dirimu di cermin. Kamu lebih mirip zombie ketimbang pahlawan.
0: Zombie? Maksudmu apa?
1: Ya zombie. Tuh, lihat aja kantong matamu menghitam. Wajahmu udah kayak gak segar gitu. Begadang bikin gampang lelah dan susah fokus. Tidur itu ibarat seperti mengisi bahan bakar. Kalau gak cukup tidur, tubuhmu bisa mogok.
0: Jadi aku harus tidur lebih awal ya?
1: Iya benar, tidur cukup bikin kamu segar dan siap menghadapi hari, bukan malah jadi zombie.
0: Oke deh, kalau begitu aku bakal tidur lebih awal mulai malam ini.
2: Begadang, jangan begadang.
1: Nah, gitu dong, tidur itu penting. Jangan biarkan begadang merusak kesehatanmu.
2: Begadang boleh saja.
3: Apakah kamu pernah merasakan leher bagian belakang dan pundak yang terasa kaku? Atau mungkin sering pusing, nyeri dada di sebelah kiri, dan tangan atau kaki yang pegal-pegal? Hati-hati, itu bisa jadi tanda bahwa kadar kolesterolmu sedang tinggi. Tekanan darah yang melonjak, sesak napas, bahkan munculnya benjolan lemak di kulit dan kelopak mata adalah sinyal tubuhmu membutuhkan perhatian lebih. Jangan biarkan kolesterol mengancam kesehatanmu. Mulailah pola hidup sehat, konsumsi makanan bergizi, rutin berolahraga, dan periksakan kesehatanmu secara berkala karena hidup sehat adalah investasi untuk masa depan. Jaga kolesterol, jaga hidupmu.

0: Pernahkah Anda mendengar istilah KIDAL? KIDAL merupakan akronim kiri dari lahir. Sesuai sebutannya, seorang KIDAL cenderung melakukan kegiatannya dengan tubuh bagian kiri. Contohnya seperti menulis, memasak, menyisir, dan sebagainya. KIDAL disebabkan oleh kemungkinan saat periode perinatal, yaitu infeksi, hipoksia, atau stres yang dapat mempengaruhi perkembangan otak. Perkembangan otak kiri yang lebih lambat dibandingkan dengan otak kanan membuat bagian tubuh kiri terbentuk lebih kuat. Selain itu, KIDAL dapat diturunkan melalui genetik dan kondisi lingkungan. Populasi KIDAL yang cukup langka membuat mereka harus beradaptasi di dunia bertangan kanan. Meski begitu, terus dukung dan jangan diskriminasi masyarakat yang bertangan kiri.
1: Nadine, kamu tahu nggak sih? Tadi kan aku belanja ke kantin, terus aku kaget ngeliat uang kembaliannya.
2: Loh, kok kamu kaget? Emang kenapa, sis?
1: Ya kaget lah. Itu, kasir kantin sekolah, ngembalin uang aku malah nggak sesuai.
2: Ih, kamu nih, sesuai gimana sih? To the point aja.
1: Tadi kan aku belanja pakai uang 20.000. Si kasirnya malah ngembalin uang aku jadi 50.000.
2: Oh, itu ceritanya. Terus, kamu apain uang itu?
1: Ya aku jadi bingung lah. Terus aku balik ke kantin untuk kembaliin uangnya.
2: Ngapa nggak diambil aja, sis? Kan itu untung buat kamu. Kamu ini jujur banget sih.
1: Din, ingat, itu bukan hak aku. Lagian, jujur itu lebih baik kan? Bener nggak sih?
2: Betul juga, sis. Kamu bener deh.
1: Tenang, Din. Kejujuran itu bikin hidup lebih keren. Jujur itu keren. Dengan kejujuran, kita membangun kepercayaan dan membuat dunia lebih baik.

0: aku kalau kayak gini, makan hati aku jadinya.
1: Makan hati merupakan peribahasa yang menggambarkan mengenai adanya penderitaan yang dialami seseorang karena menghadapi sikap maupun perbuatan orang lain. Penderitaan tersebut bisa berasal dari teman, keluarga, maupun kekasih. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, makan hati mempunyai dua makna. Pertama, menderita sedih akibat perbuatan orang lain. Kedua, menyebabkan susah hati atau mendongkol.
2: Kita memperdua sampai di sini perjumpaan kita di pada selamat pagi teman produa musik dan informasi, karena jam 9 nanti kamu bakal mendengarkan reel dari produa RRI Jambi untuk music live chat belajar Sumba. Oke, aku Rima pamit undur diri. Sampai jumpa lagi teman produa, tetap bersama kami di Produa FM, teman terbaik kamu.

Thank you.

Thank you.

0: Halo.
1: Terima kasih.

Oh iya, kebetulan aku lagi di luar kota, jadi memang hari ini nggak bisa ikutan gitu loh. Iya, jadi makanya kitanya tuh pakai ini aja. Kita dari daring aja lah dari jauh gitu. Oh iya, perlu tahu aja sih ya. Kebetulan aku di Alvaro Romeo sebagai yang nemenin vokalis ceweknya. Ya. Ya. Ya.

Thank you.

Ya, gimana gimana tadi? Thank you.

Oh,

Kalau aku biasanya kalau lagi keluar alkohol itu biasanya selalu di pantai gitu. Paling paling mentok-mentok main padel.

Terima kasih.

Amin.

Thank you.

Thank you.

Thank you.

Thank you.

Terima kasih.

Thank you.

Terima kasih.

Thank you.

Thank you.

Thank you.

Yeah, exactly.

Yang kita punya, yang kita punya, yang kita punya, yang kita punya.

Jadi, kita harus mencari cara supaya ini bisa berhasil.

Thank you.

Terima kasih.

Terima kasih.

105,5 FM Pro 2 RRI Sungai Ria, teman terbaik kamu. Selamat siang teman Pro 2. Kali ini santai siang bareng sama Jessica di ruang dengar kamu ya. Yang pastinya di santai siang ini edisi 3 Oktober 2026 nih, hari Sabtu teman Pro 2. Gimana weekend kamu? Kamu lagi ngapain? Lagi punya agenda apa di weekend ini? Semoga lancar-lancar ya hari kamu ya teman Pro 2 ya. Dan pastinya teman Pro 2, di Pro 2 Hits List Request Indonesia ini aku udah muterin ya tadi lagu dari Selena Grace featuring Andi Rianto, Sumpah Mati ya teman Pro 2, sebagai pembuka dari Pro 2 Hits List Request Indonesia, karena banyak banget ya yang request ya. Ada Kak Fir yang ada di TikTok, terus juga tadi ada Kak Cha ya yang request ya Sumpah Mati by Selena Grace, dan pastinya ini udah aku puterin ya, jadi aku gak hutang lagi gitu. Nah buat teman Pro 2 ya, kamu juga boleh banget request ke kita di WA kita teman Pro 2 di 0812 7722 1055. Aku ulangi ya, di 0812 7722 1055. Atau kamu mau join di live TikTok aku juga boleh banget ya teman Pro 2 ya. Kamu request lagu-lagu terbaru di tahun 2020 ke atas pop Indonesia, boleh banget ya teman Pro 2 ya. Dan di siang hari ini teman Pro 2, ini juga udah masuk ya beberapa requestan dari teman-teman Pro 2 lainnya yang udah request nih. Ada Perunggu Ini Abadi yang di request dari Kakak Lara, pendengar setia kita ya, yang request lagu Perunggu. Terus juga ada dari Kak Adika nih, lagi-lagi Kak Adika ini memberikan salamnya untuk Kak Debi Nirwandi dan juga Ahmad Cahyo ya, katanya mau puterin lagu Bunga Terakhir. Ini lagunya lagi-lagi itu juga gitu ya. Dan kali ini Bunga Terakhirnya ini versi dari Iwan Fals featuring sama Isyana Saraswati ya. Lalu ada juga nih yang request ya, Kak Kims yang request Piche Kota Sedikit Lebih Lama ya. Dan juga Kak Z yang mau request lagu Hara Celah Hati. So teman Pro 2, langsung aja kita bakal puterin ya lagu-lagu requestan yang udah masuk di siang hari ini di Sisa Perunggu Ini Abadi.

0: Win, itu sebelah situ masih ada yang kotor tuh. Lan, minta traspek lagi dong ke Pak RT. Yang ini udah penuh. Sen, sampahnya banyak banget tuh sebelah situ. Yuk, bersihin. Eh, Rai, mau kerja bakti ngapain rapi amat sih? Mendingan kamu...
1: Enggak.
0: Oi, Ran!
2: Wih, tumben nih rajin ikutan kerja bakti.
0: Kalau gak mau bantuin, gak usah komen deh.
2: Ya elah, aku gak ikutan sehari doang. Tadi harus ke kampus dulu. Lagian juga kelihatannya ini bentar lagi beres.
0: Iya nih, sampahnya juga udah dikumpulin tuh.
2: Mau dikemanain nih sampahnya?
0: Ini, aku udah siap bawa bensin sama korek. Kayaknya dibakar aja sih.
2: Emang sate dibakar? Jangan dibakar dong, bawa ke TPS.
0: Emang mau pemilu ke TPS? Dibakar aja lah Ran, biar cepet.
2: Ya jangan dong, pencemaran udara kalau gitu. Banyak bahan kimia yang bisa kehirup sama orang-orang, sama hewan, sama rinda. Dibawa ke TPS aja.
0: Tapi ribet, Ran. TPS-nya juga jauh.
2: Sayang banget, gak? Ini kalian udah capek bersih-bersih kayak Pandawara. Tapi endingnya pencemaran juga kalau sampahnya dibakar, mah.
0: Ya udah, iya. Yuk, bantuin buat ngangkat ke mobil.
2: Waduh, aku harus cabut lagi nih, gak?
0: Lah, mau kemana?
2: Ke kampus lagi, ketemu dosen. Duluan ya, gak? Bye, gak? Semangat!
0: Dasar si Randy.

0: Kak, ada wisata air baru nih, kesana yuk. Asik deh kayaknya, cave tubing.
1: Ah, tapi jangan pas musim hujan. Debit airnya tuh naik, arusnya bisa lebih deras loh.
0: Iya pastilah, ini aku udah cek IG-nya. Operator wisatanya tuh udah punya SOP yang bagus kok. Kalau debit air sungainya naik, dia tutup.
1: Nah, gas lah cobain satu depan. Mumpung cuaca lagi cerah.
0: Bayarin ya.
1: Lah, kok gitu?

0: Ih, kok gitu kali sendawamu? Kalah sapi kau buat.
1: Jadi, kau samakan aku sama sapi?
0: Bukan gitu. Sendawa sapi itu bisa bikin pemanasan global, tahu kau?
1: Ih, lebay kali, mana mungkin?
0: Nah, itulah kau kan gak tahu. Dengerin nih. Kalian tahu gak sih, sendawa yang dihasilkan oleh sapi dapat menyebabkan global warming loh. Dilansir dari National Geographic, sendawa sapi menghasilkan gas metana. Gas metana ini merupakan unsur kedua penyebab dari global warming. Bahkan, sendawa sapi menjadi salah satu penyebab utama dari global warming loh. Nah, gas metana ini berasal dari rumen, yaitu bagian pertama dari 4 bagian dalam perut sapi dan sebagian besarnya disendawakan. Ah, udah tahu kok kan?
1: Oh,

105,5 FM Pro 2 RRI Sungai Ria, teman terbaik kamu. Dan teman Pro 2 tadi udah aku puterin ya lagu-lagu requestan yang masuk di kita ya teman Pro 2 ya, dari teman-teman Pro 2 yang udah aku puterin tadi. Baru aja kamu dengerin lagu Hara Celah Hati, ada Pice Kota Sedikit Lebih Lama, ada Bunga Terakhir Iwan Fals featuring sama Isyana Sarasvati, dan juga Perunggu Ini Abadi. Dan terima kasih banyak nih untuk teman-teman Pro 2 yang udah bergabung bersama dengan kita sambil request lagu-lagunya ya, lagu-lagu favorit kalian. Dan tahu berdua untuk selanjutnya, ini aku bakal membahas satu informasi dulu teman berdua ya. Nah, masih dalam rangka Hari Batik Nasional nih teman berdua ya, ternyata ada salah satu penyanyi ya, penyanyi kenamaan Indonesia yang membagikan videonya merangkum sejumlah penampilannya dengan balutan kain batik dan kain nusantara untuk memperingati Hari Batik Nasional. Mungkin ya kamu udah kenal nih kira-kira siapa ya, karena memang kontennya nih sangat viral ya teman berdua ya. Melalui akun Instagram pribadinya, Yura Yunita menampilkan sekitar 19 busana yang pernah dikenakannya dalam berbagai kesempatan nih teman Pro 2. Dan busana-busana tersebut memperlihatkan beragam cara Yura Yunita untuk memadukan kain tradisional dengan potongan busana modern nih teman Pro 2. Kalau kamu lihat di captionnya di Instagram, ini juga mengucapkan selamat hari batik gitu ya, dan hari ini kamu batikan juga enggak gitu katanya. Nah, itu tadi ya teman Pro 2 ya, dan sejumlah penampilan yang dibagikan oleh Yura ini memperlihatkan busana dengan warna, motif, dan siluet yang beragam. Bagus-bagus banget deh teman Pro 2, coba deh kamu cek sendiri ya gimana videonya gitu ya, dari Yura Yunita yang pakai baju batik dan juga sebenarnya gak cuma baju batik ya teman Pro 2 ya, tapi kain batik yang diinovasikan gitu ya menjadi gaun-gaun yang indah, lucu, cantik banget gitu ya. Nah, salah satunya Yura juga pernah mengatakan atas berwarna merah muda fusia dengan model satu bahu dan lengan panjang berbahan transparan. Bagian dadanya ini dihiasi ornamen berwarna perak berbentuk flor

dikenakannya sebagai bawahan yang bisa menjuntai di sisi tubuhnya. Bagus banget memang baju-baju dari Yura Yunita sendiri. Dan Yura juga beberapa kali ya mengenakan kain tradisional dalam penampilan panggungnya nih Temen Pro 2, termasuk dalam konser Binga di Istora Senayan Jakarta pada Februari 2025 lalu. Yura tampil mengenakan baju kebaya hijau zamrud yang dipadukan dengan rok batik gitu ya. Nah, konser tersebut juga mengangkat unsur budaya Nusantara, khususnya Jawa Barat, melalui tata panggung, musik, dan busana yang dikenakan oleh Yura Yunita. Itu tadi ya Teman Pro 2 ya, informasi ya seputar artis Indonesia, penyanyi kenamaan, kebanggaan kita Yura Yunita gitu. Nah Teman Pro 2, nih Jessica juga masih muterin beberapa lagu yang di request juga sama teman-teman Pro 2 ya melalui TikTok kita. Ini ada yang request Samuel Cipta Jaga Rasa ya teman Pro 2 dari Kak Mia ya. Langsung aja kita bakal puterin Samuel Cipta Jaga Rasa.

sebagai negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia. Berbagai gelar untuk tokoh seperti Ustadz, Kiai, Syekh, Habib, Sunnah.

dan Gus akrab di telinga kita. Tapi, tahukah Anda apa bedanya? Ustadz berasal dari bahasa Arab yang berarti guru. Sementara Syekh di Indonesia diberikan kepada ulama besar atau mubalig keturunan Arab yang dituakan. Kemudian Kiai merupakan sebutan untuk orang perintis, pendiri, pengasuh, pemimpin sebuah pesantren. Habib adalah gelar keturunan Nabi Muhammad dan harus menjadi teladan di masyarakat. Sunan diambil dari bahasa Jawa kuno yang berarti junjungan. Dan Gus adalah panggilan untuk anak seorang Kiai atau keturunan keluarga Kiai.

0: Halo, selamat pagi dengan Ibu Aisyah.
1: Selamat pagi.
0: Nah Ibu, saya Nita dari PT Pinjam Abal-Abal. Apa benar ini Ibu Aisyah teman dekatnya Bapak Sarifudin Hartono?
1: Iya betul, kenapa ya Mbak?
0: Nomor beliau nggak bisa dihubungi Ibu, dan nomor kontak Ibu yang terdaftar sebagai orang terdekat. Ini sudah lewat tanggal bayarnya loh Bu.
1: Loh, siapa itu Sarifudin? Saya nggak kenal ah. Pinjam kok bawa-bawa nama saya.
0: Tolong ya Bu ya, sampaikan untuk segera dibayar.
1: Saya nggak kenal Mbak.
2: Hai Aisyah, lama ya kita nggak ketemu.
1: Siapa ya? Nggak kenal ini.
3: Pinjol, dekat dengan kemiskinan dan merusak hubungan pertemanan.

0: request manca negara. Maybe I cannot focus. Mention where the cousin might start. It's not request manca negara.
1: 105,5 FM Pro 2 RRI Sungai Dia, teman terbaik kamu. Hai teman Pro 2, tadi udah aku puterin ya lagu-lagu requestan Indonesianya ya sampai jam 11 tadi teman Pro 2 ya, dari jam 10 sampai jam 11. Dan kali ini Jessica udah masuk bersama dengan kamu di Pro 2 Hits List request mancanegara ya. Jadi buat teman-teman Pro 2 yang mau request lagu mancanegara favorit kamu, boleh banget teman Pro 2 langsung aja ya ke kita ya di WhatsApp kita. Boleh banget teman Pro 2 langsung aja ketik lagu favorit kamu. Bukan ketik rek ya teman Pro 2, itu zaman kapan. Buat kamu teman Pro 2 yang mau request lagu mancanegara favorit kamu, boleh banget ke WhatsApp kita di 0812 7722 1055, atau kamu juga boleh banget ya request ke TikTok kita ya teman Pro 2 ya, yang memang lagi live juga ya. Jadi buat kamu yang mau request lagu, boleh banget ke TikTok kita juga teman Pro 2 bareng sama Jessica. Nanti ya bakal aku puterin ya teman Pro 2 ya, lagu-lagu favorit kamu. Dan juga pastinya ini udah masuk beberapa lagu ya yang udah di request juga sama teman-teman Pro 2. Tadi udah aku puterin ada Michael Bublé's Way, terus juga ada Stacy GPT yang di request sama Kak Hani ya. Terus juga selanjutnya teman Pro 2, setelah ini kamu bakal dengerin A Whole New World Zain featuring Zavia Ward, ini di request sama Kak Seniman gitu. Lalu teman Pro 2 ada Lemonade yang di request sama Kak James ya, ini lagunya nih lagu James ya teman Pro 2 ya, di request sama Kak James. Dan juga ada lagu requestan nih yang baru masuk di kita teman Pro 2 melalui WhatsApp ya, ini dari Bang Yanto di Raskin ya, ini request lagu It's My Life gitu, band Bon Jovi. Oke, nanti bakal kita puterin ya It's My Life ya, langsung kita ngerok bareng gitu. Apa Sungai Liat masih punya kabut asap? Tidak ya, gitu. Di sini lumayan ya, lumayan sudah membaik dibanding beberapa waktu lalu. Tapi semoga aja kita semakin baik juga ya kondisi udaranya ya, karena jujur asap ini membuat sesek ya kalau kita keluar gitu ya. Oke, dan buat teman Pro 2 yang mau request, boleh banget ya langsung aja ketik lagu favorit kamu teman Pro 2 dan bakal aku puterin. So stay tune di Pro 2 RRI Sungai Liat, teman terbaik kamu.

berkendara sambil ngerokok itu bukan cuma bahaya bagi kesehatan, tapi juga bisa nyebabin kecelakaan serius. Ketika kamu ngerokok sambil nyetir, perhatianmu terpecah. Asap rokok yang mengepul bisa menghalangi pandangan. Abu yang jatuh bisa mengganggu konsentrasi. Dan tangan yang sibuk memegang rokok ngebuat kamu kurang sigap ngendaliin setir. Belum lagi ketika percikan api dari rokokmu itu terbang dan mengenai pengendara bermotor. Itu bisa membahayakan keselamatan orang lain. Sudah banyak kecelakaan terjadi karena kebiasaan ini. Ingat, keselamatanmu dan orang lain di jalan itu jauh lebih penting dari sebatang rokok. Tinggalkan rokok saat berkendara, aman di jalan, tenang di tujuan.

0: Aduh, nyamuk ini bu banyak apa dalam kamar ini? Aduh.
1: Itu lagi bapak, Satria bisa tidur karena nyamuk banyak dalam sekamar.
2: Ini karena bapak teramu kerja bakti kas bersih alang-alang samping rumah.
0: Mama. Kerja bakti itu tugas kita orang bersama. Baru bukan hanya kas bersih alang-alang saja, kita orang juga harus menerapkan 3M.
1: 3M itu apa, bapak?
0: 3M itu menguras tempat penampungan air, mengubur barang bekas, dan menutup tempat penampungan air.
2: Sekarang su 3M plus, bapak.
0: Iyo,
2: yaitu menghindari gigitan nyamuk menggunakan obat nyamuk dan tidur menggunakan kelambu.
0: Be, itu mama su tahu baru. Kalau begitu besok kita orang kerja bakti, oke?
3: Oke, bapak.
4: Waspadalah pada perubahan cuaca. Perangi nyamuk dengan cermat.

0: Life.
1: Semuanya jadi 20.000, Kak. Mau pakai kantong plastik belanjanya nggak, Kak?
2: Setiap tahun, miliaran ton sampah plastik mencemari bumi kita. Plastik butuh ratusan tahun untuk terurai dan seringkali mencemari lautan, mengancam kehidupan laut, dan mengganggu ekosistem.
3: Gak usah deh, Mbak. Saya bawa kantong belanja sendiri kok.
2: Setiap langkah kecil kita berkontribusi pada perubahan besar. Mulai hari ini, jadikan bumi tempat yang lebih bersih dan sehat untuk generasi mendatang.

Welcome back teman Prodia di 105,5 FM Prodia RRI Sungai Dia, teman terbaik kamu. Dan teman Prodia, tadi kamu udah dengerin ya beberapa lagu requestan yang udah aku puterin ya, yang di request oleh teman-teman yang ada di TikTok, yang ada di WA juga tadi ya, Mas Yanto di Raskin ya, yang request lagunya ya teman Prodia, udah aku puterin. Dan baru aja kamu dengerin teman Prodia, ada requestan dari Kak, siapa nih namanya, Live With Tam ya, mungkin Kak Tam ya namanya ya. Kak Tam request lagu Raffi Sudirman, That Somebody ya, baru aja kita dengerin bareng. Terus sama berdua ya, ada Kak Lawyer Reva ya, itu katanya request lagu Westlife Carriot ya teman berdua. Terus juga ada nanti di ruang dengar kamu lagu NCT Dream Riding dan juga All Time Low Therapy teman Prodia. So langsung aja kita bakal puterin teman-teman TikTok yang udah request ya teman Prodia. This is Westlife Chariot.

0: Aku pengen punya tulisan bagus kayak kamu, Yan. Pakai tangan kiri pun tulisan kamu rapi. Makanya aku suka minjam buku kamu.
1: Aku gak nulis pakai tangan kiri aja, Loren. Aku kan ambidextrous.
0: Ambisensus? Apa tuh?
1: Tahukah Anda, ambidextrous adalah kemampuan untuk menggunakan kedua tangan dengan baik dan lancar. Orang yang memiliki kemampuan ini bisa melakukan berbagai tugas dengan kedua tangannya, seperti menulis, menggambar, makan, mengangkat, dan melakukan kegiatan keseharian lainnya. Kemampuan ambidextrous dianggap langka, hanya dimiliki oleh sekitar 1% populasi manusia. Namun, kemampuan ini bisa dilatih. Ambidextrous juga bisa diwariskan dari orang tua. Salah satu tokoh terkenal yang memiliki kemampuan ambidextrous adalah Leonardo da Vinci. Oh, my God.

0: Game over.
1: Hai, botek-botek kalah lah. Padahal hampir sedikit sah.
2: Kenapa, Moni? Judi online, Le. Memang butuh betul, Le. Su bilang stop, sudah. Son lama, lu su jadi gembel nih.
1: Jalan-jalan ke Fatum Nasi, hujan gerimis sejuk sekali. Judi online bikin sensasi, akhirnya Moni jadi pengemis.
3: Stop judi online. Jalani hidup dengan nyaman.

adalah salah satu kota yang masih melestarikan tradisi tongklek hingga sekarang. Ada yang menyebut bahwa kesenian itu dinamakan tongklek karena menurut bunyi alat musiknya, yakni tong dan klek. Seni tongklek ini berkembang awalnya pada bulan suci Ramadan sebagai upaya membangunkan pada saat sahur. Alat yang dimainkan pun sederhana, bahkan sebagian bunyi-bunyinya berasal dari benda-benda dari bahan bekas, seperti botol kaca, drum plastik, galon air, kaleng, dan lain sebagainya. Alat musik yang wajib ada pada saat tongklek yakni kentongan bambu. Kentongan bambu seolah menjadi alat utama yang menandakan mereka adalah perkumpulan atau grup tongklek. Lestarinya tradisi tongklek ini tidak lepas dari upaya untuk melestarikan kesenian rakyat. Tongklek sendiri memiliki ruang dan seni musik bagi kota Tuban. Bahkan, bukan hanya sebagai hiburan atau untuk membangunkan saat sahur, tetapi muncul sebagai simbol dari bumi Ronggolawe ini. Alunan tongklek Tuban memiliki musik yang khas, bahkan tongklek adalah budaya yang harus dilestarikan. Bukan saja oleh diri kita sendiri dan penikmatnya, akan tetapi menjadi hal wajib dalam pengembangan dan kemajuan seni di masa mendatang.

105,5 FM Pro 2 Risung ya teman terbaik kamu. Teman Pro 2 tadi udah aku puterin ya lagu-lagu requestan yang masuk ya melalui TikTok kita ya teman Pro 2 ya. Yang banyak banget juga teman-teman Pro 2 yang udah nungguin nih di TikTok lagu-lagunya diputerin ya teman Pro 2 ya. Dan kali ini di Pro 2 Hits List Request Mancanegara ada satu informasi juga nih buat kamu teman Pro 2 ya. Ada grup idol K-pop Stray Kids yang tidak mengirimkan karya mereka untuk ajang penghargaan musik Grammy Awards 2027 teman Pro 2. Nah, sebagaimana dikonfirmasi langsung oleh agensinya yakni JYP Entertainment nih. Nah, JYP Entertainment tidak menjelaskan alasan spesifiknya di balik keputusan itu maupun memberikan komentar mengenai kemungkinan kaitannya dengan pembentukan kategori baru musik pop Asia. Konfirmasi dari agensi keluar setelah pemberitaan media Sports Kyunghang yang melaporkan bahwa Stray Kids tidak mengirimkan karya apapun sebelum batas waktu pengajuan pada 21 Agustus lalu. Berdasarkan aturan dari Grammy, karya yang tidak diajukan secara resmi tidak dapat dipertimbangkan untuk nominasi maupun masuk dalam daftar pemungutan suara. Keputusan tersebut juga menarik perhatian ya Tomo Pro 2 ya, mengingat seluruh anggota Stray Kids tahun ini mendapat undangan untuk bergabung dengan Recording Academy sebagai anggota dengan hak suara yang berarti mereka berhak berpartisipasi

partisipasi dalam proses pemungutan suara untuk menentukan nominasi dan pemenang dari Grammy Awards. Selain Stray Kids ya, teman Pro 2 ya, pastinya BTS juga sebelumnya menyatakan tidak akan berpartisipasi dalam ajang Grammy Awards 2027 yang memang sebelumnya kategori penghargaan musik pop Asia dan Grammy Awards telah memicu perdebatan ya, dan banyak banget keberatan dari segi musisinya ya, teman Prado, yang mengkhawatirkan dampak pengkotak-kotakan musik maupun artis berdasarkan wilayah atau bahasa. Seperti itu, teman Pradua. Dan itu tadi juga sekaligus menutup ya, teman Pradua, perjumpaan kita di Pradua Hitslist Request Mancanegara di siang hari ini sampai jam 12 nanti. Tenang aja, di jam 12 aku nemenin kamu dengan segmen Muda Kreatif UMKM. Jadi buat teman Pradua, stay tune di Pradua RRI Sungai Lia, teman terbaik kamu. This is Stray Kids, This at Death.

0: Rasanya beli di Solo, di Jakarta, di Medan, Jayapura, rasanya sama.
1: Ya iyalah, model jualannya kan franchise. Franchise atau waralaba adalah model bisnis di mana pemilik usaha memberikan hak kepada pihak lain untuk menjalankan bisnis dengan merek, sistem, dan prosedur yang telah ditetapkan. Konsep franchise pertama kali berkembang di Jerman pada tahun 1840, yaitu hak khusus menjual makanan dan juga minuman. Di Indonesia, model bisnis franchise masuk pada tahun 1950-an dengan munculnya dealer kendaraan melalui pembelian lisensi. Kemudian di tahun 70-an, franchise asing yang menjual makanan mulai masuk dengan merek KFC dan disusul franchise lokal di tahun 90-an yang dipelopori Esteller 77. Dan hingga sekarang, franchise lokal.

0: Hayo, kakek lagi ngapain?
1: Kamu ini.
0: Apa itu, kek? Ini semua punya kakek. Wah, ada lencana, ada piagam, dan baju lusuh ini mau diapain?
1: Hus, sembarangan. Barang-barang ini sangat berarti. Semua ini mengingatkan kakek di mana semua rakyat Indonesia bahu-membahu berkorban tanpa pamrih, bahkan nyawa sekalipun demi sebuah cita-cita merdeka.
0: Jadi kakek ikut berjuang, ikut perang dar-dar gitu. Wah, kakekku hebat. Doni ingin seperti kakek.

alat pemadam api ringan atau yang disingkat dengan APAR, merupakan alat wajib yang harus ada di setiap gedung serta kendaraan roda 4 atau lebih untuk mencegah kebakaran yang lebih besar jika sewaktu-waktu terjadi. Meskipun sangat penting, tapi masih banyak yang belum mengetahui standar operasional prosedur alat tersebut. Berdasarkan Permenaker Trans nomor 4 tahun 1980, setiap satu atau kelompok alat pemadam api ringan harus ditempatkan pada posisi yang mudah dilihat dengan jelas, mudah dicapai dan diambil, serta dilengkapi dengan pemberian tanda pemasangan dengan tinggi 125 cm dari dasar lantai tepat di atas alat pemadam api ringan tersebut. Pemasangan alat pemadam api ringan harus sesuai dengan jenis dan penggolongan kebakaran. Tidak boleh dipasang dalam ruangan atau tempat di mana suhu melebihi 49 derajat Celcius atau turun sampai minus 44 derajat Celcius, kecuali apabila alat pemadam api ringan tersebut dibuat khusus untuk suhu di luar batas tersebut. Penempatan antara alat pemadam api yang satu dengan lainnya tidak boleh melebihi 15 meter, kecuali ditetapkan lain oleh pegawai pengawas atau ahli keselamatan kerja. Semua tabung alat pemadam api ringan sebaiknya berwarna merah. Dalam Permenaker nomor 4 tahun 1980, pada pasal 11 juga disebutkan, setiap alat pemadam api ringan harus dilakukan pembersihan dan diperiksa 2 kali dalam setahun, yaitu pemeriksaan dalam jangka 6 bulan dan 12 bulan. Apabila cacat pada alat perlengkapan pemadam api ringan yang ditemui waktu pemeriksaan, harus segera diperbaiki atau diganti.

0: Ini Bu, uang kembaliannya Rp49.500. 500-nya permen aja ya Bu?
1: Permen? Kak Leha, macam mana nih? Saya kan nak duit.
2: Maaf Mbak, alat pembayaran di wilayah Indonesia haruslah berbentuk uang atau bentuk lain seperti kartu debit yang sumber dananya memiliki nilai dalam satuan rupiah, bukan permen.
0: Maaf Ibu, kami nggak ada uang kecil.
2: Permen tidak dapat dikategorikan sebagai alat pembayaran yang sah, Mbak, sehingga tidak dapat digunakan sebagai uang kembalian. Dan ini sudah diatur dalam undang-undang, baik dalam undang-undang mata uang maupun undang-undang pelindungan konsumen.
0: Oh, begitu ya Bu. Maaf ya Bu, ini uang kembaliannya.
2: Nah, macam tuh, baru elok.
0: Maaf Ibu, permen yang tadi?
1: Hah? Permen? Mana ada lagi Kak Leha? Dah saya makan.

Konsep penemu dompet pertama mungkin sulit dilacak secara spesifik, terutama karena dompet dalam bentuk sederhana sudah ada sejak ribuan tahun lalu. Namun, secara umum, dompet atau wadah untuk menyimpan uang dan barang berharga sudah ada sejak zaman kuno. Tahukah Anda, di zaman kuno, orang Mesir, Yunani, dan Romawi menggunakan berbagai bentuk kantong atau wadah kecil untuk menyimpan uang dan barang berharga. Dompet seperti yang kita kenal sekarang mulai muncul pada abad ke-16 atau ke-17 di Eropa, ketika dompet mulai dirancang dengan cara yang lebih praktis dan terstruktur. Penting untuk dicatat bahwa penemuan dan penggunaan dompet sebagai konsep mungkin tidak bisa dikaitkan dengan satu individu tertentu, melainkan lebih pada evolusi desain dan penggunaan selama ribuan tahun. Trace, man, you went the goof. Didn't get any notes wrong. That's the story we'll

Era digital telah membuka pintu bagi inovasi dan peluang bisnis yang tak terbatas. Namun di balik kemudahan ini, terdapat sisi gelap yang semakin mengkhawatirkan, yaitu maraknya investasi bodong. Dengan hanya bermodalkan perangkat pintar dan koneksi internet, siapapun dapat dengan mudah menjangkau calon korban di seluruh penjuru dunia. Modus operandi pun semakin beragam, mulai dari penipuan berkedok investasi cryptocurrency, trading forex, hingga bisnis multi-level marketing atau MLM yang menjanjikan keuntungan instan. Sebelum memutuskan untuk berinvestasi, pastikan Anda telah melakukan riset yang cukup tentang perusahaan atau produk yang ditawarkan. Pastikan perusahaan tersebut terdaftar dan memiliki izin usaha yang sah. Jangan ragu untuk berkonsultasi dengan ahli keuangan atau konsultan investasi sebelum mengambil keputusan. Waspadai tawaran yang terlalu bagus untuk menjadi kenyataan. Jangan mudah percaya dengan janji-janji manis. Pelaku investasi bodong seringkali menggunakan kata-kata yang sangat meyakinkan untuk membujuk korban. Ingatlah, investasi yang sah membutuhkan waktu dan proses yang jelas. Jangan terburu-buru dan selalu utamakan kehati-hatian.

0: Jovindo, juga dikenal dengan istilah peyoratif keroncong, adalah bahasa kreol Belanda yang dituturkan di Pulau Jawa. Nama Jovindo merupakan lakuran dari kata Java atau Jawa dan Indo, kata Belanda untuk campuran keturunan Indonesia dan Belanda. Bahasa ini dikembangkan dari komunikasi antara ibu yang berbahasa Jawa dan ayah yang berbahasa Belanda dalam keluarga Indo. Pembicara utamanya ialah orang Indo-Eurasia. Tata bahasa didasarkan pada bahasa Jawa, sementara kosakata didasarkan pada bahasa Belanda. Leksikon Belanda diucapkan dengan aksen Jawa.
1: Anduk,
2: handuk,
1: bal,
2: bal,
1: biskop,
2: bioskop,
1: potlot,
2: potlood,
1: pulpen,
2: vulpen,
1: salep,
2: zolf,
1: ember,
2: emmer.
0: Meskipun sebagian besar kata-katanya berasal dari bahasa Belanda, tata bahasa dan penyusunan kalimat sebagian besar berasal dari bahasa Jawa.

105,5 FM Pro 2 dari Sungai Dia, teman terbaik kamu. Hai teman Pro 2, selamat siang. Masih bareng sama Jessica di Santai Siang ya hari ini. Edisi Sabtu 3 Oktober 2026. Ya pastinya teman Pro 2 di siang hari ini Jessica nemenin kamu dengan tadi ya kita di Pro 2 Hits List Request Indonesia dan juga Mancanegara. Dan kali ini teman Pro 2 aku nemenin kamu di segmen selanjutnya ya teman Pro 2, di jam 12.48 ini kita akan masuk ke segmen selanjutnya, yakni membahas tentang UMKM nih teman Pro 2. Yang pastinya kalau UMKM ya gak hanya rasanya yang diutamakan ya teman Pro 2 ya, atau mungkin pelayanannya yang diutamakan ya teman Pro 2 ya. Bagaimana cara kita untuk marketingnya atau strategi dalam penjualannya ini juga menjadi salah satu fokus utama, terutama di UMKM kafe ya teman Pro 2 ya, memang lagi marak ya, menjamur ya di berbagai kota atau wilayah ya teman Pro 2 ya. Dimana sekarang udah banyak banget kafe-kafe yang udah memberikan ya experience untuk orang-orang

estetis aja gitu ya. Nah, pastinya teman berdua ya, kalau ngomongin tentang strategi pemasaran yang kreatif, ini pastinya bisa banget kita untuk cari cara supaya tetap menonjol ya dibandingkan dengan kafe-kafe lain gitu ya teman berdua ya. Nah, salah satunya teman berdua di kalau kita bahas tentang strategi marketingnya adalah dengan cara konsepnya nih teman berdua. Bisa banget ya sekarang konsep dari kafe-kafe ini beda-beda ya satu sama lain. Dan banyak juga nih yang mulai punya konsepannya sendiri yang beda dari satu sama lain itu tadi teman berdua ya. Salah satunya aja nih konsep ruang yang disediakan kafe ya teman berdua, atau silent cafe atau zona tenang total ya. Ini biasanya dibuat khusus kafe di mana pastinya pengunjungnya dilarang keras untuk berbicara keras atau menggunakan gawai atau no phone zone ya teman berdua ya. Ternyata memang ada nih yang kayak gini dan cocok banget untuk mereka ya. Para pengunjung yang memang ingin fokus membaca atau meditasi gitu. Itu yang pertama. Terus yang kedua adalah gimmick interaktif fisik, dimana biasanya kalau di kafe-kafe ini teman berdua ya, ini disediakan dinding curhat atau mungkin kotak surat misteri antar pengunjung gitu ya, yang bisa dikirimkan secara anonim gitu ya, atau mesin tik tua agar pengunjung bisa meninggalkan pesan untuk tamu berikutnya. Ini seru juga ya, dan ini konsepnya memang unik ya dan jarang juga dilaksanain gitu, karena banyak juga yang kayak malu-malu gitu ya teman berdua ya, mungkin dari tongkrongan gitu ya, ngelihat di kafe kayaknya aku pengen kenalan deh sama dia, tapi bisa banget nih pakai cara anonymous kayak gini. Seru banget ya teman berdua ya, di kafe ada disediain cara gitu ya, atau mungkin bisa dibilang infrastruktur fasilitas itu tadi. Nah, selanjutnya teman berdua ya, konsep dari kafenya ini bisa banget dibuat juga dengan blind date with a book gitu ya. Bungkus beberapa buku pilihan dengan kemasan yang polos ya teman berdua ya. Lalu tuliskan 3 kata kunci, genre atau isinya di sampul ya. Terus baru deh kamu jual buku tersebut satu paket dengan kopi. Ini kayaknya seru ya. Ini kayak kamu mau bikin buku apa? Kamu mau enggak buku ini gitu. Jadi kamu sambil beli, sambil kamu baca, itu seru banget ya. Aku jadi pengen deh punya kafe kayak gitu. Itu tadi teman berdua ya konsepnya. Kalau ngomongin tentang strategi marketingnya ya yang pasti anti mainstream. Lalu gimana sih strategi lainnya teman berdua? Bisa banget kamu bikin strategi menu atau penamaan yang out of the box ya. Nah, coba deh kamu bikin menu yang berdasarkan suasana hati atau moodnya ya gitu. Jadi daripada kamu mengelompokkan menu menjadi kopi non-kopi, ini bisa banget kamu buat kategori. Misalnya lagi butuh validasi, itu mungkin minumannya non-kopi kali ya. Terus overthinking jam 2 pagi, nah ini mungkin bisa banget nih jadi menu andalan untuk kopi ya. Lalu atau kamu bisa banget nih untuk menu-menu lainnya jadi butuh tenang tapi bohong gitu. Ini juga lucu banget sih. Nah, itu tadi teman berdua, coba kamu strategiin dari penamaan menu juga ya. Selanjutnya yang kedua adalah the secret menu. Jadi jangan pajang semua menu yang ada di buku utama. Beritahu pelanggan lewat petunjuk tersembunyi di bawah meja atau lewat kode rahasia di kasir untuk memesan menu rahasia mingguan. Ini seru ya, jadi bikin teka-teki gitu ya teman berdua ya, the secret menu gitu. Lalu kamu bisa juga nih teman berdua ya menggunakan gimmick ukuran atau penyajian yang unik. Kamu bisa banget menggunakan wadah minum yang gak biasanya, misalnya kayak gelas labu kimia atau kaleng jadul atau porsi sharing yang ekstrim ya teman berdua ya, yang memicu rasa penasaran dari orang. Terus difoto, terus biasanya kalau udah difoto diposting di medsos, semuanya jadi kepo gitu ya. Beli di mana? Ih, makan di mana nih, penasaran banget gitu ya. Itu tadi teman berdua ya, gimana gimmick-gimmicknya juga gitu ya. Lalu selain itu teman berdua yang gak kalah penting adalah pemasaran konten digital yang gak monoton. Nah, coba deh kamu bikin konten-konten yang memang lagi happening ya teman berdua ya. Coba sesuaiin juga dengan algoritma yang ada dan bagaimana sih

kira-kira tren-tren viral yang bisa kamu ikutin, atau mungkin kamu bisa bikin tren challenge sendiri gitu ya teman Pradua ya. Jadi kamu bisa deh bikin media sosial itu jadi sarana promosi yang sangat-sangat membantu ya teman Pradua ya. Karena kalau ngomongin media sosial kan masanya banyak ya dan jauh ya, maksudnya kayak lebih luas gitu. Nah makanya kalau kamu bisa menggunakan media sosial dengan sangat baik ya, ini salah satu cara yang oke juga nih buat pemasaran. Lalu yang keempat adalah kolaborasi dan event komunitas spesifik. Jadi bisa banget nih kafe kamu ya teman Pradua ya, ini jadi ruang terbuka untuk kumpulnya para community ya teman Pradua ya. Misalnya aja kayak ada klub merajut, atau mungkin grup apa ya, kayak komunitas melukis, atau komunitas apa ya, sekarang lagi banyak kayaknya komunitas journaling gitu ya teman Pradua ya. Ini juga seru banget gitu buat di buat bareng gitu ya, event collab gitu ya. Nah dengan adanya seperti ini teman Pradua, kamu juga bisa mengenalkan apa ya namanya ya, komunitasnya, dan juga pastinya kamu bisa dikenal juga dengan melalui kolaborasi kamu bersama dengan komunitas itu gitu. Nah itu tadi ya teman Pradua ya, mungkin strategi marketing kafe yang anti mainstream ya, ya mungkin ini bisa banget kamu terapkan kalau kamu emang lagi bikin kafe, atau mungkin kamu lagi berusaha ya teman Pradua ya, mungkin lagi penasaran gimana sih cara untuk membuka usaha. Ini juga salah satunya ya, strategi marketingnya seperti itu. Nah teman Pradua, Jessica masih nemenin kamu karena nanti di jam 13.00 aku akan nemenin kamu ke segmen selanjutnya, yakni teknik olahraga. Kira-kira kita bakal bahas olahraga apa ya teman Pradua ya. Jadi jangan kemana-mana, stay tune di Pradua dari Sungai Nia, teman terbaik.

0: Tahukah kamu bahwa kuda laut merupakan hewan jantan yang bisa mengandung dan melahirkan loh? Setelah melakukan proses kawin, betina akan menaruh telurnya ke kantong khusus pejantan. Setelah 10 hari di dalam kantong, telur tersebut akan dibuahi dan berkembang hingga siap untuk menetas. Menarik sekali, bukan?
1: Halo. Yuk masuk. Hidup.
2: Ini.

105,5 FM Pro 2 RRI Sungai Dia, teman terbaik kamu. Hai teman Pro 2, selamat siang. Masih bareng sama Jessica juga di ruang dengar kamu. Gimana, udah makan siang belum nih kamu teman Pro 2? Atau mungkin kamu lagi makan siang ya. Kira-kira makan siang kamu apa nih teman Pro 2? Kalau aku tadi makan banyak sih. Ada ayam suwir, ada nasi, ada apa lagi ya? Telur tadi ya, terus juga sama tempe ya, itu enak banget ya. Sama sayurnya juga tadi aku makan sayur sawi pakcoy sama sawi putih. Wih, enak banget, seger ya teman berdua ya. Ditambah tadi aku juga makan buah ya, aku makan buah pisang, buah pepaya. Wah, mukbang ya aku hari ini ya. Tapi ya teman berdua, kalau ngomongin makan siang tuh emang paling enak tuh makan yang banyak sekalian, terus habis itu baru makan lagi malam gitu ya, atau mungkin gak makan lagi gitu ya. Itu juga tergantung sama orangnya dan asam lambungnya masing-masing ya. Tapi kalau yang namanya yang baik ya teman Pro 2 ya, makan itu 3 kali sehari ya, dari pagi sarapan, terus juga makan siang, lunch ya gitu, dan juga makan malam atau dinner. Oh, enak banget ya, kira-kira dinner makan apa ya, enak ya kalau kayak gini. Bahas dinner ya, padahal baru aja makan siang loh. Ya ampun Jessica. Alright teman Pro 2, masih bareng sama Jessica juga di ruang dengar kamu. Kalau ngomongin tentang abis makan, biasanya ya langsung berasa, duh aku gendut banget ya, kok aku jadi gendutan di habis makan. Itu wajar ya teman Pro 2 ya, wajar banget gitu. Tapi teman Pro 2, kalau ngomongin tentang olahraga juga, karena kita segmennya olahraga, ini cocok banget terutama buat kamu nih teman Pro 2 ya, mungkin lagi butuh diet ya. Ini ada salah satu olahraga yang cocok banget untuk orang-orang yang lagi mau diet deh. Nah, menggabungkan latihan ya teman Pro 2 ya, latihan angkat beban ke dalam rutinitas gym kamu, ini juga ternyata bisa banget nih untuk membantu memaksimalkan kemajuan kamu teman Pro 2 untuk terus memulai aktivitas kamu sehari-hari ya. Nah, kalau ngomongin tentang olahraga, kali ini aku bakal bahas latihan angkat beban nih atau weightlifting teman Pro 2. Baik nih teman Pro 2, coba deh kamu untuk meningkatkan massa otot atau menjadi lebih kuat guna melakukan hal-hal yang bisa kamu sukain gitu ya. Salah satunya nih, kamu bisa banget latihan dengan cara latihan angkat beban yang dapat membantu kamu untuk membuat kemajuan besar menuju tujuan kebugaran kamu ya teman Pro 2 ya. Dan mulai dari otot yang lebih besar dan lebih terbentuk, ini juga bisa meningkatkan kemampuan kamu guna melakukan aktivitas sehari-hari seperti membawa koper atau bermain dengan anak-anak kamu juga nih teman Pro 2 ya. Ini investasi masa depan banget ya, masa otot nih teman Pro 2. So kita bakal bahas ya manfaat dari latihan angkat beban itu sendiri teman Pro 2 ya. Nah, kalau sebelum kita bakal bahas tipsnya teman Pro 2 atau tekniknya, kita bakal bahas manfaatnya dulu. Jadi kita bakal mulai dengan salah satu manfaat terbesar untuk menambah latihan barbel ya ke dalam rutinitas olahraga kamu, yakni ya teman Pro 2, barbel ini sangat membantu saat mengangkat beban sedang hingga berat karena dapat dipasangi pelat beban dengan berbagai ukuran. Tergantung pada jenis latihan barbel yang kamu lakukan teman Pro 2, kamu bisa merencanakan latihan barbel untuk seluruh tubuh atau fokus pada satu kelompok otot saja. Misalnya aja nih, kamu barbel gitu ya digunakan dalam latihan sendi tunggal seperti bicep curl atau bench press ya. Ini jadi upper body yang kena ya teman Pro 2. Oh iya, upper body gak tau, udah kayak PT-PT di gym aja nih aku. Nah, seperti kamu latihan bicep curl atau bench press ya teman Pro 2 ya. Jadi kalau bicep curl sendiri itu kan fokusnya di otot bicep ya, atau di lengan atas ya teman Pro 2 ya. Dan bench press ini juga bisa banget untuk melatih otot di sekitaran dada kamu gitu. Atau latihan gabungan seperti squat ke overhead press juga ya teman Pro 2 ya. Itu yang menargetkan beberapa kelompok otot. Kalau squat pastinya ke lower body ya teman Pro 2, ke bagian hamstring, bagian betis gitu ya teman Pro 2 ya, bagian kaki kamu. Dan juga overhead press itu dari ke atas ya, jadi overhead ya sesuai dengan namanya. Dari squat kamu langsung overhead press, itu mantap sekali gitu ya. Itu jadi kena dua-duanya nih kelompok ototnya, baik dari lower
lower body sampai upper body gitu. Nah, makanya latihan beban ini juga membantu kamu untuk meningkatkan ukuran otot, itu pasti ya teman Pradua. Terus yang selanjutnya adalah meningkatkan stabilitas postur tubuh, lalu meningkatkan kekuatan dan juga meningkatkan daya kamu gitu teman Pradua. Nah, makanya teman Pradua, aku bakal bahas ya 7 latihan beban ya, angkat beban yang bisa cocok banget kamu lakuin ya teman Pradua ya. Tadi yang pertama, tadi aku sempat bahas angkat beban dengan barbel ya. Otot yang dilatih ini bisa otot bagian dada atau chest ya teman Pradua, bagian lengan atau tricep ya teman Pradua ya, tricep ya. Lalu ada bahu juga, ini juga kena teman Pradua. Nah, bench press nih terutama ya teman Pradua ya, latihannya ini adalah latihan di mana angkat beban klasik. Dan itu bukan tanpa alasan ya teman Pradua ya, latihan ini bisa mengembangkan otot dada dan lengan sehingga memudahkan mengangkat dan mendorong. Nah, caranya teman Pradua ya, kalau kamu latihan chest press ya atau bench press ini kamu bisa melakukannya 2-3 set dengan 6-8 repetisi, lalu kamu bisa istirahat antara 1 hingga 2 menit di antara setnya gitu ya. Dan pastinya teman Pradua, kamu harus ngecek dulu kira-kira kamu kuatnya berapa ya bebannya ya. Dan perlu juga diawasi oleh yang lebih profesional seperti itu. Itu yang pertama ya teman Pradua ya, bisa banget kamu melakukan bench press ya. Yang pastinya nih juga bisa kamu lakuin ketika kamu di gym gitu ya teman Pradua ya. Lakukan 2-3 set dengan 6-8 repetisi, jangan lupa gitu. Lalu setelah itu teman Pradua, kamu bisa banget latihan overhead ya teman Pradua ya. Overhead press ya teman Pradua, ini latihannya adalah otot yang dilatih tetap bagian dada, bagian tricep, dan bagian bahu. Nah, teman-teman Pradua, caranya ini gampang banget ya. Caranya kamu bisa berdiri tegak dengan pegang barbel di depan kamu setinggi bahu dengan siku ditekuk dan telapak tangan menghadap ke depan. Lalu angkat barbel ke atas kepala dan rentangkan lengan sepenuhnya. Jadi benar-benar full ke atas gitu ya. Bawa ke atas itu barbelnya ya teman Pradua ya. Jaga punggung tetap lurus tegak ya teman Pradua selama gerakan. Hindari mengayunkan atau menggoyangkan barbel. Lalu kembalikan barbel secara perlahan ke posisi awal yang ada di depan kamu. Jadi dari depan ke atas, lalu dari atas ke bawah di depan dada kamu lagi gitu. Atau setinggi bahu sih lebih tepatnya gitu ya teman Pradua ya. Bisa kamu lakuin dari 2-3 set. Lalu yang ketiga teman Pradua ya, salah satunya adalah bubble row ya. Nanti bakal aku bahas gimana cara untuk melakukan bubble row. Jadi teman Pradua, tunggu aja kali ini bersama dengan PT atau Coach Jessica yang akan mengajari kamu bagaimana angkat beban yang baik untuk kesehatan kamu pastinya. So teman Pradua, Jessica masih berada di ruang dengar kamu dengan beragam lagu pilihan juga di siang hari ini. This is Kepo Rowan, Pink Pony Club.

0: Udah, tambah aja, jo ayam pop.
1: Bagi yang suka makan di warung nasi Padang, tentu sering mendengar orang yang mengatakan tambuah cie dah. Istilah tambuah cie ini sering diucapkan ketika pelanggan ingin menambah nasi atau lauk. Istilah ini memang telah menjadi bagian dari budaya kuliner Padang. Dan istilah ini telah banyak digunakan oleh orang Indonesia di berbagai daerah. Bahkan, seorang pelanggan restoran Padang di Amerika Serikat juga pernah mengucapkan istilah tambuah cie. Video yang terekam tersebut menjadi viral di media sosial. Banyak warganet yang mengaku terhibur dengan video singkat tersebut. Mereka pun memuji pria Amerika itu karena telah mencoba untuk menggunakan bahasa Minang. Keberhasilan istilah tambuah cie da yang mendunia menunjukkan bahwa budaya kuliner Padang telah diterima oleh masyarakat internasional. Hal ini juga menunjukkan bahwa bahasa Minang memiliki daya tarik tersendiri bagi masyarakat dunia. Jadi, kalau kamu masih lapar, tinggal bilang aja.
2: Udah, tambuh cie. Jangan lupa pakai sambal lado yo.

0: Hai.
1: Wah, sendal kamu bagus banget.
0: Iya dong.
1: By the way, kamu tahu nggak sejarah sendal?
0: Emang apa?
2: Hampir setiap orang di dunia pasti mengenal dan pernah menggunakan yang namanya sandal jepit. Alas kaki yang sering dipakai sehari-hari untuk melindungi kaki dari panas jalanan, benda-benda tajam, dan lainnya. Kata sandal sendiri konon berasal dari bahasa Yunani, yakni sandalion. Sementara dalam bahasa Indonesia, sandal berasal dari bahasa Belanda, yakni sandal. Tak cuma di Indonesia, hampir semua negara juga mengenal sandal. Namun, tahukah Anda bahwa penggunaan sandal jepit sudah ada sejak zaman dulu loh? Menurut sejarah yang sudah beredar, sandal jepit diperkirakan sudah ada pada sekitar 4.000 tahun sebelum Masehi, tepatnya sejak zaman Mesir kuno. Hal ini diidentifikasi dari salah satu penemuan hieroglif tertua di Mesir yang memberi sebuah petunjuk mengenai kisah pembuatan sandal. Di Indonesia, sejarah sandal masih belum begitu diketahui secara jelas asal-usulnya. Namun, ada satu versi yang menyebutkan penggunaan sandal sudah dikenal sejak zaman Kerajaan Tarumanegara sekitar pada abad ke-7 Masehi. Hal ini dibuktikan dengan adanya penemuan batu tulis yang berisi tulisan atau prasasti dan telapak kaki raja. Telapak kaki inilah ditafsirkan sebagai cetakan untuk pembuatan sandal raja. Namun tidak ada keterangan di batu apakah sandal ini memang dibuat untuk raja atau bukan.

105,5 FM Prodia dari Sungai Ria, teman terbaik kamu. Hai teman Prodia, tadi kita udah dengerin ya lagu-lagu pilihan di siang hari ini. Ada Bilal Indrajaya Niscaya, terus juga ada Nona Sud. Dan juga tadi baru aja kamu dengerin salah satunya ada Capel One Pink Pony Club. Dan teman Prodia masih bersama dengan Jessica di Teknik Tips Olahraga. Kita bahas tentang olahraga ketahanan ya teman Prodia ya. Atau bisa dibilang ini merupakan olahraga angkat beban ya teman Pradua ya. Gimana di angkat beban ini memang kita jadi lebih kuat gitu ya teman Pradua ya, jadi manfaatnya gitu. Nah teman Pradua, gimana sih tadi caranya ya? Tadi udah aku jelasin bagaimana bench press, terus juga ada overhead press ya teman Pradua ya. Dan selanjutnya ada bubble roll nih teman Pradua, yang ini bisa melatih otot punggung kamu ya teman Pradua, dan juga bahu. Nah caranya ya teman Pradua ya, kamu gampang banget. Ini bisa pegang barbel dengan tangan lurus dan bungkuk ke depan. Dari pinggang serta lutut ini ditekuk sedikit, lalu punggung kamu harus lurus ya teman Pradua ya. Kurang lebih posisinya seperti lagi rukuh ya teman Pradua ya, rukuk gitu ya. Nah baru kamu angkat barbelnya ke dada kamu, terus tekuk siku kamu. Jadi diangkat sambil ditekuk ya sikunya ya, untuk ke arah dada atau perut kamu ya teman Pradua ya. Lalu turunkan barbel kembali ke posisi awal dengan lurus, dan jaga punggung agar tetap rata selama kamu gerakan. Itu ya teman Pradua ya, bubble row itu sendiri. Nah ini kamu lakukan dari 2-3 set dengan 6-8 repetisi setiap setnya. Lalu selanjutnya teman Pradua ya, kamu bisa banget ini dead, bisa dibilang angkat beban mati ya, kalau bahasa Indonesianya ya teman Pradua ya. Atau ini juga sering banget dibahas barbell deadlift ya. Nah caranya gimana teman Pradua untuk deadlift ya? Ini pastinya otot yang dilatih adalah hamstring, bagian kaki kamu. Terus juga ada glutes ya, dan juga quadriceps ya teman Pradua, quadriceps atau ya bagian paha gitu ya teman Pradua ya, serta punggung dan juga bahu kamu. Nah teman Pradua ya, caranya juga gampang, mulai gampang nggak tuh? Caranya pasti ini bisa banget kamu lakuin ya teman Pradua ya, dengan cara kamu mulai dengan kaki yang selebar bahu, dibuka selebar bahu dengan bar sejajar di atas kaki kamu. Lalu tekuk pinggul ke belakang dan tekuk lutut kamu juga teman Pradua ya. Baru angkat barbelnya dengan punggung lurus dengan tangan yang lurus juga. Baru dorong pinggul kamu ke depan dan angkat beban dari lantai dengan bahu ke belakang. Jadi kayak narik ke belakang gitu ya bahunya ya. Lalu berdiri tegak teman Pradua kalau udah kamu angkat, dan tekuk pinggul kamu ke belakang untuk menurunkan beban kembali ke posisi awal. Baru kamu lakuin beberapa set gitu ya teman Pradua, 2-3 set, 6-8 repetisi juga udah cukup banget gitu. Lalu selanjutnya teman Pradua masih ada ya caranya dengan squat ya teman Pradua ya. Squat, barbell back squat ini bisa banget untuk melatih lower body kamu teman Pradua, mulai dari hamstring, glutes dan juga quadriceps ya teman Pradua ya. Yang pastinya jenis squat ini lebih menargetkan otot bokong ya dan juga paha belakang gitu, daripada front squat ya. Nah kalau caranya begini teman Pradua ya, gampang juga ya, bisa dibilang gampang kalau kamu udah terbiasa ya teman Pradua ya. Songong ya Jessica ya jadinya. Enggak teman Pradua, bercanda. Jadi caranya nih teman Pradua, kamu bisa berdiri tegak dengan barbel di belakang bahu kamu. Lalu kamu jaga nih agar kaki kamu rata dan juga selebar bahu aja, jangan terlalu lebar ya teman Pradua ya. Lalu turunkan tubuh kamu ke arah lantai dan dorong pinggul ke belakang dan ke bawah sambil menekuk lutut kamu. Lalu dorong melalui tumit untuk kembali ke posisi awal, jaga punggung tetap lurus dan tegak selama gerakan berlangsung. Sama untuk set ya, 2-3 set dan juga 6-8 repetisi. Lalu yang kedua teman Pradua ya, ini bisa banget kamu lakuin barbell front squat ya teman Pradua ya, sama dengan squat yang awal ya teman Pradua ya, tapi ini bedanya bebannya ini ada di depan ya. Nah otot yang dilatih ini otot paha belakang, otot bokong dan juga otot paha depan.
Front squat ini lebih menargetkan otot paha depan dan punggung atas dibalikan, jadi dibalik ya teman peradua, kebalikannya dari back squat itu tadi. Caranya sama ya teman peradua ya, sama kayak back squat yang yang tadi udah aku bahas, tapi bedanya bebannya di depan kita kayak gitu. Lalu teman peradua ya, masih ada beberapa lagi yang bisa aku bahas ya teman peradua caranya, tapi sebelum itu aku bakal puterin dulu ya lagu-lagu pilihan di siang hari ini. This is The Kyungso Popcorn.

0: Elsa, temenin kakak belanja yuk.
1: Kakak ini ngajak aku biar ada yang bantu bawa belanjaan kan?
0: Nah itu udah paham. Bentar-bentar kakak ambil tas belanja dulu ya.
1: Kan nanti dikasih plastik kak. Repot amat pakai bawa tas belanja segala.
0: Nggak repot kok. Ini kan salah satu cara kita mengurangi sampah plastik. Butuh ratusan tahun loh baru plastik itu bisa terurai.
1: Yang lain masih banyak kok pakai plastik. Kalau kakak sendiri aja mah nggak ada ngaruhnya kali.
0: Biarin aja. Semua kan kita mulai dari diri kita. Siapa tahu nanti bisa menularkan orang lain. Sekecil apapun itu pasti bakal ada efek.

0: Cuci muka dulu deh, biar gak ngantuk. Siapa nih telepon aku? Oh, Safira. Iya, halo. Ini aku otw ke sana. Gak lama kok, paling juga 5 menit. Tungguin ya, bentar.
1: Iya, ini aku otw ke sana.
2: Loh, ini kerjaan siapa sih? Kerannya lah mulu gak dimatiin. Gimana sih ini? Kan sayang, airnya jadi boros begini. Aduh, mentang-mentang dikira air ini dapatnya gratis kali ya. Makanya dibuang-buang begitu aja. Perlu diajarin lebih banyak nih orang, biar ngerti caranya hemat air.
3: Biasakan menggunakan air seperlunya. Dengan menghemat air, kita telah menyelamatkan lingkungan kita.

105,5 FM Pro 2 RRI Sungai Dia, teman terbaik kamu. Hai teman Pro 2, ini lagi ada di ruang dengar kamu lagu dari aku JJ Aramsa ya. Dan teman Pro 2, kali ini juga untuk menutup segmen kita di teknik olahraga ya teman Pro 2 ya. Yang terakhir yang bakal aku bahas adalah pastinya teman Pro 2 dengan topik kita yakni latihan angkat beban ya teman Pro 2 ya, atau weightlifting nih teman Pro 2 ya, bagaimana teknik-tekniknya. Soalnya yang terakhir teman Pro 2 adalah barbell clean nih teman Pro 2. Gimana sih cara untuk barbell clean ini teman Pro 2? Yang pastinya ini cocok banget untuk melatih otot paha belakang, otot bokong, dan juga otot paha depan serta otot perut nih teman Pro 2. Bagaimana caranya? Caranya berdiri dengan kaki selebar bahu dan jari-jari kaki sedikit mengarah keluar sehingga lutut sejajar dengan kaki. Berjongkoklah dengan pinggul yang lebih rendah dari bahu dan pegang barnya ya dengan genggaman selebar bahu kamu. Dalam satu gerakan explore sleeve nih teman Pro 2 ya, luruskan pinggul dan lutut kamu untuk mengangkat beban dari lantai sambil menjaga lengan tetap lurus. Nah, saat tubuh kamu memanjang, turunkan badan ke bawah beban dan dorong siku kamu ke depan. Tangkap bebannya dalam posisi jongkok ke depan ya teman Pro 2 ya, dan berdiri tegak dengan berat badan bertumpu pada pundak gitu. Lalu teman Pro 2, kamu bisa melakukan 2-3 set dari 6-8 repetisi. Yang pastinya untuk kamu teman Pro 2 ya, perlu banget untuk melatih ya, ya apalagi badan kamu teman Pro 2, tubuh kamu untuk melatih angkat beban ini untuk menjaga massa otot kamu. Dan teman Pro 2, Jessica masih ada di rumah.

dengar kamu siang hari ini Taman Pradua, yang pastinya aku nemenin tadi ya dengan lagu-lagu pilihan juga, dan juga pastinya aku nemenin kamu nanti di jam 2 siang nanti akan masuk ke segmen yang banyak ditunggu-tunggu juga, yakni chart top Indonesia, top 20 lokal ya Taman Pradua ya, top lagu Indonesia terbaik di minggu ini. Kira-kira di minggu pertama bulan Oktober nih kita bakal dapat lagu-lagu apa aja ya yang menjadi chart 20 top lagu Indonesia terbaik di RRI Sungai Liat. Jadi buat Taman Pradua, buat kamu yang penasaran juga, tungguin aja Taman Pradua karena pastinya ini up to date banget lagu-lagunya. Jadi kamu gak boleh kelewatan, jangan sampai kamu kudet Taman Pradua dengan lagu-lagu baru ya, pastinya ini bagus-bagus semua. Jadi Taman Pradua, stay tune di Pradua RRI Sungai Liat, teman terbaik kamu.

0: Udah gajian nih. Beli apa lagi ya enaknya? Kayaknya di laptop sama HP baru boleh juga nih.
1: Hah? Serius kok mau beli barang lagi?
0: Iya, mumpung udah gajian nih bro. Lagi banyak cuan.
1: Tapi bukannya HP sama laptop itu masih bagus?
0: Iya sih, memang masih bagus. Tapi kok gengsi makainya udah jadul. Apalagi zaman sekarang kalau nggak beli barang yang baru, kayaknya nggak gaul gitu.
1: Oh alah, buat apalah kita gengsi? Kalau barang kita masih bagus, ya udahlah, pakai aja yang ada dulu. Terus kalau misalkan cuman ngikutin tren atau zaman, ya nggak ada habisnya lah. Sayang duitnya, mending kau tabung.

105,5 FM Pradua RRI Sungai Lia, teman terbaik kamu. Hai teman Pradua, selamat siang. Kali ini bareng sama Jessica di Indonesia Top 20 Lokal. So buat teman Pradua, kali ini di minggu ini ada beberapa lagu yang keluar ya, dari tanggal lagu ya, dari minggu lalu ya teman Pradua ya. Kemarin teman Pradua di posisi 16 ada Aruma Jalan Buntu. Kali ini Aruma harus tersingkir ya dengan Jalan Buntunya. Lalu selanjutnya yang kedua ada seperti angka 8 ya teman Pradua ya, kita say goodbye terakhir di posisi 18. Dan kali ini teman Pradua selanjutnya yang lagu ketiga ada Reservasi Untuk Dua. Ini dari Nadine Abizah yang harus tersingkir juga di minggu ini. Dan buat teman Pradua ya, kali ini Jessica juga bakal temenin kamu dengan top chart lagu Indonesia terbaik. Langsung aja di posisi 20 kita. Kali ini ada Mawar The Jong, Kan teman Pradua. Kan gitu doang ya judulnya ya. Dan kali ini juga Mawar The Jong harus turun posisinya di minggu lalu dari posisi 17. Kali ini berada di posisi 20 ya di tanggal lagu Indonesia terbaik. So buat teman Pradua, kita dengerin dulu ya lagu Mawar The Jong, Kan.

105,5 FM Pro 2 RRI Sungai Ria, teman terbaik kamu. Dan teman Pro 2, tadi udah kamu dengerin juga ya beberapa lagu yang udah ada di top 20 lokal kita. Kalau yang tadi di posisi 20 ada Mawar The Jongkan ya, teman Pro 2. Selanjutnya di posisi 19, tadi kamu dengerin nih Ceritaku Ceritamu dari Katiana featuring Nadif Basalamah ya, yang harus turun posisinya dari posisi 12 minggu lalu ke posisi 19 minggu ini. Udah bertahan selama 7 minggu nih lagunya. Lalu di posisi 18 ada new entry ya dari Roni Parulian, Dunia Imaginary, baru aja kamu dengerin ya Tomo Pro 2 ya, yang bertahan di posisi 18 di minggu pertamanya. Selanjutnya kali ini yang ada di ruang dengar kamu Tomo Pro 2 ada lagu dari Wisnu Santika dan juga Judika Tomo Pro 2 Tak Mendua, baru juga di new entry minggu ini, baru di posisi 17. So Tomo Pro 2 kita dengerin dulu nih Tak Mendua Wisnu Santika featuring Judika.

0: 105,5 FM Pro 2 RRI Sukairi, teman terbaik kamu. Hai teman Pro 2, selanjutnya di posisi, kalau tadi di posisi 17 ada Wisnu Santika featuring Judika Tak Mendua, di posisi 16-nya ada Roni Parulian Februari ya. Lagi-lagi Roni Parulian nih ya. Emang lagu-lagu Roni Parulian nih lagi hits-hitsnya ya teman Pro 2 ya. Dan di posisi 15 ada Enal featuring Momo, Sudah Tahu Tuhan Kita Berbeda, yang udah bertahan juga nih nomor berdua ya selama beberapa minggu ya, beberapa pekan dari chart lagu Indonesia terbaik nomor berdua ya. Lagu ini udah bertahan selama 7 minggu dan harus turun ke posisi 15 setelah minggu lalu di posisi 11. Lalu ada new entry juga di posisi 14, ada Baik Hati dari Juicy Luisi yang teman Pradua ya, yang baru masuk di minggu ini. Dan yang ada di ruang dengar kamu sekarang nih teman Pradua, coba kita dengerin dulu nih.
1: Cuma aku, bila ku mati.
0: Nah, lagu ini juga merupakan lagu dari Delantis ya, yang turun posisinya minggu ini teman Pradua, dari posisi 10 minggu lalu ke posisi 13. Lagu Jangan Terlalu Posesif dari Delantis ini teman Pradua ya, udah bertahan selama 5 minggu nih di tangga lagu Indonesia terbaik. Jadi buat teman Pradua, kita dengerin dulu nih Delantis, Jangan Terlalu Posesif.

ada di ruang dengar kamu ya, udah ada di posisi top 10 aja ya. Tapi sebelum aku bahas top 10-nya ya, Temu Pro 2 ya, aku bakal bahas dulu nih di posisi 12 tadi ada lagu dari siapa? Ada lagu dari Tiara Andini, Tulang dan Nadi, Temu Pro 2. Yang harusnya di minggu ini Temu Pro 2 ya, Tiara Andini naik ya posisinya dari posisi 13 minggu lalu, dan kali ini berada di posisi 12 ya di minggu ini ya, Temu Pro 2 ya. Udah bertahan selama 4 minggu loh lagu Tiara Andini ini, Temu Pro 2. Dan selanjutnya di posisi 11 yang baru aja kamu dengerin tadi, itu ada tuh Utara Selatan dari Ungu, Temu Pro 2. Yang naik juga posisinya ke posisi 11 minggu ini, setelah sebelumnya minggu lalu di posisi 14. Dan sekarang yang ada di ruang dengar kamu nih, Temu Pro 2, ada lagu dari Museum Duka yang merupakan kolaborasi antara For Revenge, YB, dan juga TPE, Temu Pro 2 ya. Yang minggu lalu naik drastis banget dari posisi 20 minggu lalu, dan kali ini di minggu keduanya ini hadir di posisi 10, langsung masuk top 10 tuh. So, Temu Pro 2, kita dengerin dulu nih Museum Duka For Revenge featuring YB dan juga TPE.

Tolong berdua masih bareng sama Jessica di ruang dengar kamu pastinya ya. Dan untuk posisi tadi teman berdua kita udah bahas ya top 10-nya ya teman berdua dari top lokal, top 20 lokal ya. Dan di hari ini teman berdua tadi udah masuk top 10. Keren banget ya lagu-lagunya ya. Selanjutnya di posisi 9 tadi ada Overnight ya, kita lewati berdua yang naik banget nih posisinya di minggu ini ke posisi 15 ya, ke posisi 9 dari posisi 15 minggu lalu ya teman berdua. Even baru 2 minggu nih di chart lagu Indonesia terbaik. Selanjutnya di posisi 8 teman berdua ada lagu dari Nona Hong yang turun drastisnya dari posisi 2 minggu lalu ke posisi 8. Selanjutnya ada posisi ketujuh ada Terpesona BCL Bunga Citra Lestari yang naik ya 2 posisi dari minggu sebelumnya di posisi 9 bersama dengan Just Flow nih teman berdua. Emang lagunya bucin-bucin lucu ya, lucu banget lagu ya. Lalu di posisi ke-6 teman berdua ada Main Main Gue atau MMG ya dari Naikila yang masih berada di posisi 6 ya, sesama kayak posisi minggu lalu ya teman berdua ya. Lalu yang ada di ruang dengar kamu sekarang ada For Revenge I Miss You Every Brand New Day yang turun ya posisinya dari minggu lalu ke posisi 3 ke posisi 5 minggu ini. So teman berdua, Jessica masih ada ya dengan beberapa lagu pilihan lainnya. Jadi jangan kemana-mana, stay tune di Pradua RRI Sengaja ya teman terbaik kamu.

105,5 FM Radio RRI Sukaria, teman terbaik kamu. Dan teman Radio, tadi kita udah masuk ke top 5 ya, lagu-lagu dari top chart lagu Indonesia terbaik ya, 20 terbaik kali ini teman Radio ya. Kalau tadi di posisi 5 ada For Revenge I Miss You Every Brand New Day teman Radio. Dan di posisi 4 ada Langit Merah Muda ya dari Afgan yang naik posisi dari minggu lalu di posisi 8, kali ini di posisi 4. Dan juga ada yang top 3 nih teman Radio, ada lagu Pamungkas Adam yang naik juga posisinya dari posisi 4 minggu lalu ke posisi 3. Baru bertahan selama 3 minggu loh lagu Afgan dan juga lagu Pamungkas ini. Keren ya, udah masuk top 5 ya. Bahkan lagu Adam dari Pamungkas ini udah masuk top 3 nih. Dan tadi aja baru banget kamu dengerin teman Prado ada Mahal Ini Percuma yang naik dari posisi 5 minggu lalu ke posisi 2 ya di minggu ini dan udah bertahan selama 3 minggu. Lalu yang ada di ruang dengar kamu udah gak asing banget ya pastinya ya, karena ada Teh Hijau dari Tulus yang bertahan selama 11 kali berturut-turut teman Prado menjadi lagu terbaik di minggu ini ya teman Prado ya, atau jawara nomor 1 di top chart lagu Indonesia terbaik. So teman Prado, ini dia, kita dengerin dulu Teh Hijau dari Tulus. Dan sambil juga ya teman Prado, aku pamit dari ruang dengar kamu karena nanti di jam 3 kamu bakal ditemenin sama rekan aku Happy nih yang akan mengudara. So teman Prado, terima kasih banyak udah bersama dengan Jessica di sore hari ini. Tudel.

0: Info Pro 2 FM.
1: Teman Pro 2 kali ini bersama Happy di Info Pro 2. Balai Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan Kepulauan Bangka Belitung menghadirkan berbagai layanan sosial, kesehatan dan pemberdayaan masyarakat dalam rangka memperingati Hari Karantina Indonesia ke-149 sekaligus HUT ketiga Badan Karantina Indonesia atau Barantin. Rangkaian kegiatan yang berlangsung pada 1-2 Oktober 2026 di Kantor Satuan Pelayanan Pelabuhan Pangkal Balam Pangkal Pinang tidak hanya diisi dengan kegiatan seremoni, tetapi juga layanan yang dapat dirasakan langsung oleh masyarakat. Kepala Karantina Kepulauan Bangka Belitung Herwin Tarti mengatakan sejumlah kegiatan digelar mulai dari pemeriksaan kesehatan hewan, vaksinasi rabies gratis, donor darah, pemeriksaan kesehatan masyarakat, jalan santai, senam bersama hingga bazar UMKM. Dan Pro 2 itu informasi dari Pro 2 Sungailiat. Sekian.
0: Info Pro 2 FM.

105,5 FM Pro 2 RRS Milia, teman terbaik kamu. Kita Pro 2, hai, selamat siang menjelang sore ya teman Pro 2. Kali ini di edisi sore ceria, kalian akan ditemani aku happy hingga pukul 20.00 waktu Indonesia Barat nantinya ya teman Pro 2. Dan sekarang kita memasuki segmen International Top 20 lokal nih teman Pro 2. Ya tadi udah kita puterin yang pertama nih, di urutan ke-20 terjatuh kepada Malcolm Todd dengan judul Earrings. Dan lagu ini pernah viral banget di tahun 2024 ya teman Pro 2. Dan sekarang di urutan ke-19 yang sedang kita dengarkan jatuh kepada Drake dengan Janis Shut the F Up gitu. Dan selanjutnya nanti akan Happy hadirkan kembali di urutan ke-18 dan 17 setelah ini ya teman Pro 2.

Yang nomor 2 sekarang di urutan ke-18 jatuh kepada Dominic Fike dengan judul Baby Dolls. Dan nanti dilanjutkan lagi di urutan ke-17 jatuh kepada Ella Langley dan Morgan Wallen, I Can't Love You Anymore. Dan lagunya silakan didengarkan.

Yang sering kita putar sekarang dari Taylor Swift, I Know It, I Know You. Dan lagu ini jatuh di urutan ke-12 chart tangga lagu kali ini, nomor 2. Dan di urutan ke-11 nih, nomor 2 atau 11 dari Adele dengan judul Nicole Kidman.

informasi akurat dan terpercaya. RRI.co.id, portal resmi Radio Republik Indonesia, menyajikan berbagai berita terkini, ulasan editorial yang tajam dan berimbang, infografis yang menyajikan data secara visual, dan berita foto yang bisa melengkapi insight Anda. Anda juga dapat mendengarkan siaran RRI Jakarta Pro 1, Pro 2, Pro 4, RRI Jazz Channel, dan Kanal Kenangan dengan mengakses portal RRI.co.id. RRI.co.id bukan sekedar portal berita, tapi bagian dari langkah untuk mencerdaskan bangsa dengan informasi dan hiburan yang sehat. RRI.co.id, berita terkini dan terpercaya.

Langsung FM Pradua Jakarta, teman terbaik kamu tuh Pradua. Ketemu lagi sama Davi Prada. Tadi udah di Indonesia 20 ya. Dan pastinya teman Pradua, abis ini kita bakal move on ke Music Brander di sore hari ini teman Pradua. Dan gue hari ini kedatangan pastinya Nada Bumi, dan beliau membawa salah satu band yang keren banget nih di sore hari ini yang kita bakal ngobrol. Tapi kisi-kisinya lo bisa langsung cek aja ke nadabumi.id di Instagram. Tapi hari ini tuh yang datang adalah band Britpop, tuan bro dua. Ih, Britpop tuh apa sih? Nanti kita bakal ngobrol-ngobrol ya pastinya. Band kita seru-seruan, jadi jangan kemana-mana, tetap di Solusi FM Pro 2 Jakarta.

0: Ada Fei Prada dan hari ini gue udah gak sendirian. Kita kedatangan seperti biasa Rio Nadabumi.
1: Halo, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Gimana kabarnya Mas Rio?
1: Alhamdulillah sehat. Dan tadi sempat kehujanan gue.
0: Hah? Di hujan dimana?
1: Di pos pengumben.
0: Oh, waduh, Jakarta udah mulai
1: dari mulai Bintaro, hujan, ya? Kreo, kena tuh hujan. Tapi ya cuma basahin-basahin dikit doang. Tapi kena hujan sih.
0: Tapi sekarang kalau di Jakpus sih masih lumayan, ya? Cerah ya. Cerah. Cuman mungkin kalau ada yang daerahnya hujan boleh kasih tahu kita.
1: Karena di sini tandanya cuma lihat batangan Monas aja tuh.
0: Yeah.
1: Kalau cerah dia berarti dia cerah cuacanya.
0: Benar juga sih.
1: Tanda gitu.
0: Oke, dan pastinya seperti biasa di hari Sabtu sore ini pastinya Mas Rio Nadabumi membawa musisi-musisi lagi.
1: Betul. Musisi band.
0: Band kali ini band ya.
1: Iya, rencananya mau bawa satu RT, cuman ada yang ada yang lagi sakit, ada yang lagi di luar negeri gitu ya, pecah-pecah nih. Sekarang berdua dan bertiga aja.
0: Oke. Okay. Dan pastinya di sore hari ini kita kedatangan Orange Band.
1: Orange Band.
0: Oke. Okay. Nah, ini boleh perkenalan singkat dulu kali ya.
1: Iya, jadi gua bawa Orange ini band yang keren karena dia mengusung genre Britpop.
0: Britpop.
1: Iya. Karena kita tahu kalau band-band yang di wilayahnya Inggris dan sekitarnya itu biasanya pasti unik-unik. Karena kebetulan di Indonesia juga banyak genrenya dan ini adalah salah satu yang dari dulu dan ternyata band ini juga sudah cukup lama.
0: Oke. Okay.
1: Dan akhirnya menelorkan single terbaru.
0: Oke. Mungkin boleh perkenalkan satu-satu dulu kali ya.
1: Silakan ya, silakan. Om yang di sebelah.
2: Saya Fikri.
1: Iya.
2: Gitaris Orange ya.
0: Gitaris Orange Fikri.
3: Iya. Saya Aldi, halo semua.
0: Halo, Mas
3: halo Indonesia.
0: Hey.
3: Saya Aldi, additional drummer.
0: Oke. Dan sebenarnya harusnya ada Orange itu ada berapa?
1: 10 ya?
0: Banyak banget ya.
3: Kita berenam. Selebihnya ada yang sakit satu keluarga, ada yang lagi dinas keluar, yang satu lagi dinas di luar pulau, di Sorong.
0: Berarti pada sibuk semua ya berarti?
3: Ya,
2: karena kerja semua.
3: Ya, kebenaran kita bekerja semua satu band itu.
0: Oke, nice. Tapi nggak apa-apa hari ini diwakilin sama Mas Fikri dan Mas Aldi ya, benar ya?
3: Iya, betul.
0: Oke, dan mungkin tadi kalau udah di-spill sedikit, Orange nih udah lama ya. Tapi kalau boleh tahu emang seberapa lama memangnya?
2: Berapa lama ya? Jadi awal terbentuknya itu mah kita zaman kuliah dulu.
0: Oh.
1: Bentar dulu, ingin tanya umurnya dulu.
0: Iya, kuliahnya kapan nih?
1: Tahun 80 atau tahun 90 kuliahnya?
0: Saya kuliah baru kemarin.
1: Kayak masalah umur kan krusial banget.
2: Masalah umur. Gimana kalau itu di skip aja?
0: Oh iya, apa-apa.
3: Jadi Orange itu kalau bisa nambahin sedikit, Orange itu sebenarnya memang sudah lama. Dari tahun, kalau mereka, teman-teman selain Aldi ya, itu udah dari 95-94 ya.
0: Oke. Berarti sekarang juga
3: dari band kampus dimulai
0: 20 tahun ya?
3: Lebih
0: 25 tahun.
3: Dari 94-95 mereka dari band kampus, main-main di kampus antar fakultas segala macam. Terus
1: lu kampusnya di mana?
3: Kita Trisakti.
0: Oh, Trisakti.
3: Dan lucunya kita satu fakultas semua.
1: Enggak pencar ya?
3: Enggak.
0: Ketemunya berarti di mana tuh?
3: Di kampus.
0: Maksudnya kayak di organisasi atau
3: tongkrongan
0: kayak...
3: Tongkrongan.
0: Tongkrongan aja.
2: Jadi kita gabut nongkrong. Ngapain nih? Kita ngeband lah. Udah, latihan ngeband. Lagu yang dibawain itu lagu sendiri. Jadi kita tuh belum nge-cover lagu orang.
1: Tapi
2: jadi,
1: udah Britpop?
3: Belum jelas.
1: Masih belum jelas ya.
3: Masih campur-campur.
2: Jadi kita itu bikin lagu itu untuk latihan.
0: Oke.
2: Jadi kita itu bikin materi lagu itu ya untuk latihan awalnya. Nah, ya untuk ngompakin ya, Jadi kita belum nge-cover lagu. Tapi ya karena kita seneng ya udah kita latihan aja terus acara kampus kita manggung.
0: Iya.
2: Kan dari bawain sweat yang Britpop sampai bawain Smashing Pumpkins juga terus lagu sendiri juga diselipin gitu kan, masih belum jelas. Cuman pada akhirnya kita punya kesukaan yang sama nih musik-musiknya nih. Kalau dulu kan acuan kita apa sih, Alternative Nation ya. Alternative Nation itu kan lagi zamannya ada Seattle Sound ya kan, ada apa. Nah disitu ada musik nih, apakah ini gitu kan. Ternyata musik itu band-band dari Inggris.
0: Iya iya iya, Britpop itu lah.
3: Emang boleh gue potong gak?
0: Boleh boleh.
3: Gue kayak merasa bersalah deh.
0: Kenapa emang?
3: Kita gak nyebutin nama teman-teman kita.
2: Oh iya.
0: Iya boleh boleh disebutin aja berarti.
3: Iya tadi kan ada di gitar ada Fikri.
0: Kita ada yap.
3: Terus di drum additionalnya ada Aldi. Mm-hmm. Di keyboard ada Asta.
0: Oke. Okay.
3: Di bass ada Jaril.
0: Oke. Okay.
3: Terus di vokal ada Adi.
0: Oke. Okay.
3: Gitar satu lagi namanya Budi atau Bejo. Drummer asli namanya Koko.
0: Oh.
1: Drummer itu yang di Papua.
3: Iya, yang di Sorong.
0: Sorong. Iya, jauh banget ya. Gitu.
1: Jadi kalau manggung dia datang sini.
0: Wah, respect. Jauh banget. Tapi
2: mahal ongkosnya.
0: Tapi enak banget ya tongkrongannya, maksudnya punya ke apa lihaian masing-masing gitu. Ada yang bisa main gitar, ada yang main drum, ada yang main apa segala macam gitu.
3: Ya itu. Dari nongkrong ngobrol sama hobi sama lu bisa apa
1: jadi tapi kok bisa bertahan segitu lamanya gimana ceritanya
3: berjalan gitu aja Fik ya
2: berjalan gitu aja soalnya kita karena ini sih kita nggak mikirin apa apa sih main musik aja dan terus tahu-tahu kita terjun ke acara-acara underground ya di poster tahu-tahu tahu-tahu jadi banyak jadi banyak manggung setiap minggu main sampai kita jenuh ya terus kita break.
3: Lama breaknya.
2: Breaknya lama.
3: Terakhir manggung itu setahu singet gue 2000.
2: Ya, pokoknya gini deh.
3: 7. Enggak. 2015 lah.
0: Oh, 2015 lama break ya, baru lagi ketemu.
3: Ah, 2015 itu terakhir di Panglima Polim tuh.
2: Ya. Oh, Pangkol ya.
3: Yang Red Box itu.
2: Iya, di Red Box ya.
3: Habis itu 2025 baru saya kumpulin lagi.
0: Oh, iya iya iya.
1: Nah, waktu break itu tetap ketemuan dong satu.
3: Enggak.
1: Oh, enggak.
3: Enggak.
1: Musuhan.
3: Di grup aja.
1: Oh, di grup, oh,
3: di grup aja. Di grup aja. Okay. Nah, 2025 itu kebenaran saya dekat sama Fikri sama Jaril, jadi masih kontekan. Selebihnya sama yang lain enggak. Terus kebenaran dapat tawaran mau manggung enggak? Ntar gue cariin dulu band, gue punya band.
0: Oke oke.
3: Kumpul-kumpulin. Sampai sekarang. Baik lagi.
0: Tapi berarti dari apa namanya dari start dari 2025 itu akhirnya udah mulai menulis lagu-lagu sendiri berarti.
3: Lagu sendiri udah lama.
0: Oh, udah lama sebenarnya.
3: Kan cuma enggak diproduksi.
2: Dari kita yang memang awalnya itu kan iya, kita malah bikin lagu untuk materi latihan.
0: Iya. Dan jadi sekarang diproduksinya baru.
2: Baru sekarang, nah ternyata pas kita kumpulin ternyata kita rekaman. Ternyata kita punya banyak lagu nih gitu.
0: Oke,
2: yang siap dirilis.
0: Iya,
2: siap dirilis. Nah, untuk pertama ini kita keluarin kecil ya.
0: Kecil. Oke, nanti kita bakal ngobrol-ngobrol tentang single terbaru dari Orange yaitu Kecil tuh nomor 2. Jadi buat kamu yang pengen ikutan dulu bisa langsung merapat di 0811 800 105. Nanti kita bakal balik lagi di Music Planner, jangan kemana-mana. Yeah.

0: Oke, masih di Sosme FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Masih bersama pastinya Nada Bubi dan juga Ben Orange. Oke, nah tadi kita melanjut obrolan tadi ya.
1: Iya.
0: Nah, tapi sebelum kita masuk ke lagu, sebenarnya mungkin gue nggak tahu ya, mungkin ada beberapa Gen Z atau mungkin ada beberapa yang awam sebenarnya pengen tahu emang bedanya Britpop sama mungkin ya slow rock lainnya tuh apa sih sebenarnya?
2: Britpop itu yang gue tahu sih itu sebenarnya musik pop. Rock dan pop juga, tapi memang dia tuh ada punk-nya ya, ada alternatifnya.
3: Boleh gue ambil simple nggak?
0: Boleh.
3: Singkatan dari apa Britpop?
0: British pop.
3: Artinya lagu-lagu yang kita tahu, yang pertama yang gue tahu, lagu-lagu pop rocknya Inggris.
0: Pop rocknya Inggris. Britpop.
1: Berarti bisa dong ngomong kalau ini sekarang Indo pop kan?
0: Iya.
3: Sejadi.
0: Benar juga.
2: Sebenarnya itu sih cuman ya, apa ya
1: istilahnya aja sih.
2: Sebenarnya sih karena waktu itu juga bareng ya, masanya itu emang bareng sama Seattle Sound, Britpop, gitu kan. Jadi kan lebih
3: Seattle Sound apa nih?
2: Tahu? Ya Seattle Sound itu ya grunge.
3: Oh iya grunge. Seattle.
1: Britpop itu salah satu band yang paling terkenal.
3: Mungkin Oasis kali ya?
1: Oasis.
3: Oasis, Blur.
0: Dan banyak yang bilang nyanyinya sedikit nyeret tuh, bener atau enggak?
1: Nyeret.
0: Gimana?
3: Iya.
0: Wah.
3: Itu kok itu nada bling sih kayaknya.
0: Oh iya, bling ya, bener juga sih. Nada bling deh. Ya gitulah pokoknya ya.
2: Oke.
3: Mungkin bahasa Inggrisnya kalau di Indonesia ya medok Jawanya kali.
0: Bener, bisa juga.
3: Tahu sih gue. Malam nembak-nembak aja sih.
0: Oke. Tapi oke, sekarang kita lanjut. Orange baru aja ngeluarin single yang berjudul Kecil. Nah, ini sebenarnya kalau ditulisnya berarti udah lama banget.
3: Sudah.
2: Dari tahun 90-an itu.
0: Dari awal-awal.
2: Iya, 95, 96 itu.
0: Oke.
1: Baru terilis di tahun ini.
2: Iya, seperti awal konsepnya itu, awalnya itu materinya itu untuk latihan. Nah, tapi lagu Kecil itu istimewa nih.
0: Kenapa tuh?
2: Istimewanya tuh karena saat itu tuh itu lagu pertama yang mengarahkan kita untuk musik kita ke depannya.
0: Oke.
2: Jadi awalnya kayak begini nih, gitu. Setelah kita gonjreng, gak karuan gitu, akhirnya kita ketemu Kecil nih, konsep Kecil. Nah ini cocok kalau apa kita bilang, wah ini yang jadi awal ya, jadi awal untuk kedepannya. Jadi musik kita itu yang gak jauh-jauh dari lagu Kecil ini, gitu.
0: Pakemnya lah,
2: gitu. Pakemnya seperti itu.
0: Berarti dari awal, dari tahun 90 itu sampai 2015 itu belum ada single sama sekali.
2: Single itu sebenarnya
0: yang dirilis ya maksudnya?
2: Yang dirilis.
3: Ada dua
0: sebenarnya. Oh, ada dua. Oke.
2: Ada dua, cuman bentuknya waktu itu kan
3: kompilasi.
0: Kompilasi.
3: Ada dua lagu di situ.
0: Oke.
2: Jadi ya, lagu Kecil ini sama ada satu lagu Mantra.
0: Oke.
2: Mantra itu pakai apa? Mantra itu waktu itu Indis 8 kompilasinya. Kalau Kecil itu di
3: Indonesia.
2: Nah, tapi sekarang kita remake nih.
0: Ya.
2: Kita remake musiknya jadi lebih bagus sih kalau dibilang dibanding dulu ya.
3: Lebih catchy.
2: Bukan lebih catchy, dari teknologi juga berbeda gitu kan.
0: Iya.
2: Dulu masih rekaman pakai pita, sekarang
3: full digital.
0: Benar juga sih. Tapi kalau sekarang nggak mau main fisik-fisik lagi, karena sekarang kayaknya banyak juga tuh yang
3: ada mengarah ke sana.
0: Mau ke arah sana. Apa? Kaset berarti?
3: Mungkin kaset.
2: CD
3: dan kaset.
0: CD
3: dan kaset. Apa?
1: Piringan hitam.
2: Oh, piringan hitam.
3: Agak eksklusif sih kalau piringan hitam. Gue pengennya sih begitu. Jadi kalau misalnya emang mau jualan, jatuhnya kayak merchandise sih.
0: Nanti dapat photocard membernya masing-masing lah.
3: Ya kalau bayangan gue ya, dari banding package itu ada CD-nya, ada kasetnya, ada posternya, ada PH-nya. Kaosnya ada, mungkin lengkap lah. Pengennya begitu.
1: Termasuk buah jeruk.
0: Waduh, karena orange.
1: Kenapa namanya orange?
2: Kenapa namanya orange? Ya, kalau dulu ya kita balik lagi ke zaman 90-an ya. Kita itu kan ngelihat kata itu yang bagus disebut sama bagus ditulis.
0: Oke.
2: Kalau dulu itu orange itu bagus ditulis, itu bagus orange ya. Ya kondisi saat itu ya. Kita sebut juga orange juga bagus. Tapi kita itu lebih ke color sih sebenarnya, bukan ke buah sebenarnya. Gitu.
0: Warna orange tadi
2: itu. Orange gitu. Tapi tulisannya ya orange itu. Ya kayak gitu aja sih. Kayaknya catchy.
0: Iya,
2: gitu
0: kan. Sama fansnya Persija juga kebetulan ya.
3: Kebeneran
2: di Jakarta juga.
0: Di Jakarta juga.
2: Benar. Tapi sebenarnya kita duluan loh daripada pasukan orange itu kita duluan.
3: Iya ya.
0: Iya sih.
3: Dulu pernah sekali beberapa kali manggung mereka tuh semua full orange
2: tadi. Kita full orange dulu. Kalau dulu kita full orange, pakai orange semua.
1: Tapi kan kalau full orange kayaknya takut lagi kena KPK.
2: Pakai sekarang orange tuh udah banyak gitu yang diwakili.
1: Tapi
2: sekarang
1: masih sering pakai seragam orange.
3: Jarang, ada satu-satu ada lah sih. Masih ada.
2: Iya. Kalau dulu kan kalau sekarang udah susah diatur.
0: Udah pakai baju apa aja
3: boleh. Masing-masing aja.
2: Ini pakai ini. Enggak mau gitu ya kan?
0: Iya.
3: Karena yang gua enggak beneran kan gua yang ngatur nih. Karena gue yang paling kecil, jadi ya, aduh gimana ya? Pakai ini ya, pakai ini ya. Oh iya. Hari H-nya enggak.
0: Kejadian ya.
3: Capek deh gue.
0: Oke, dan pastinya ini member Orange kedatangan satu member lagi. Ya. Ini adalah sang vokalis ya. Oke, silakan.
4: Kebeneran nggak kedapetan alat, jadi ya udah nyanyi aja.
0: Selamat sore, boleh diperkenalkan dulu dong.
4: Oh ya, nama saya Adi.
0: Halo. Dan
4: kebetulan ya.
0: Kebetulan
4: vokalisnya Orange.
0: Keren banget. Oke. Ini pas banget nih masuk ke apa namanya? Masuk ke main utamanya, main dish-nya, yaitu adalah kecil tuh mengajarkan atau bercerita tentang apa sebenarnya?
2: Mengajarkan sama enggak ya, mengajarkan sih ya.
4: Ini bukan menggambarkan.
0: Menggambarkan.
4: Menggambarkan. Menggambarkan. Pikirin coba bisa jelasin
2: deh. Ya kembali ke zaman lagu itu dibikin. Di saat itu ya, memang itu tentang drugs.
0: Oke.
2: Jadi orang itu tentang drugs ya. Kalau rekan kita lihat dari liriknya, yaitu bercerita tentang penyesalan penggunaan drugs sih. Dan juga sebenarnya juga apa namanya jangan pakai drugs lah.
0: Itu
3: pengalaman pribadi apa gimana sih?
2: Enggak.
0: Emang mengajarkan aja ya.
2: Pengalaman temen-temen.
0: Tapi
2: saat itu memang drugs itu kan lagi parah. Jadi kita itu nggak usah perlu tahu aja, itu ada di sekitar kita kan.
0: Ya,
2: seperti itu. Jangan ngeliat banyak teman-teman yang berantakan karena drugs gitu kan.
0: Oke.
2: Ya, kalau mau bilang bro sendiri jangan lah.
4: Nah, istilahnya kalau saya boleh pinjam istilah yang suka ada di TV itu, kalau ada kesamaan tokoh merupakan kebetulan belaka.
0: Iya. Ya pokoknya ini adalah juga mengajarkan yang dengar juga kan. Betul, untuk say no to drugs.
4: Si C itu kebetulan belaka gitu.
0: Iya.
4: Gitu aja.
0: Oke. Berarti ya emang akhirnya lagu ini yang ngebuat pakemnya Orange. Bener, sampai sekarang gitu ya. Nice. Oke, seru banget Wan Bro 2. Nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi, pastinya kita bakal jawab pertanyaan juga yang dari WhatsApp. Bisa langsung ikutan sekarang yang mau nanya-nanya di 0811-800-105 di WhatsApp atau boleh ke Instagram di @bro2fmjkt. Nanti kita bakal balik lagi, jadi jangan kemana-mana, tetap di Musicpreneur.

0: Oke, kita balik lagi teman-teman berdua di Music Planner masih bersama Rio Nada Bumi dan juga Band Orange.
1: We are back.
0: Nah, ini dari tadi tuh udah seru banget ya. Tapi mungkin gue pengen nanya vokalis dari Band Orange nih. Mungkin tadi udah diceritain sedikit pengalamannya ya. Tapi pengen ngelihat dari apa namanya point of view sang vokalis gitu kali.
1: Kisi-kisi berarti ya.
0: Iya, kisi-kisi. Nah, kalau pertama kali berarti pas diajakin untuk bikin band Orange, pas mau isi vokal itu sebenarnya dulu ada basic vokalnya apa segala macam gitu nggak sebelum dari band Orange ini?
1: Nggak, otodidak aja sih, nggak pernah ikut kursus, nggak pernah apa.
0: Tapi band pertama berarti Orange?
1: Nggak juga, sebelumnya kita udah pernah bersama juga.
0: Oh gitu, oke.
1: Jadi ini band Orange ini sebenarnya lanjutan sih sebetulnya. Dulu kita udah pernah, cuman dulu mungkin posisi saya main bass. Terus kemudian kita bikin band baru lagi Orange, si Jaril masuk, saya nyanyi, begitu ceritanya. Emang kalau basic nyanyi udah senang dari dulu sih.
0: Udah
1: senang dari dulu, udah sering karaokean lah dari zaman SMP dulu ya, masih pakai laser disc tuh udah sering karaokean lah. Jadi mungkin latihannya nggak sengaja aja mengalir gitu aja.
2: Terbawa
1: sih.
2: Suasana.
1: Terbawa suasana, betul. Memang hobi, kalau nyanyi hobi.
0: Memang hobi ya.
1: Iya.
0: Oke, ini kita langsung nanya-nanya teman berdua. Ini langsung aja ada siapa ini? Ada namanya Lara.
3: Hai Lara.
0: Katanya selamat sore, menurut kakak apakah seorang musisi harus mengalami patah hati, kehilangan atau masa-masa sulit dulu agar bisa menciptakan sebuah karya yang benar-benar menyentuh? Gimana menurut Ben Orange? Berarti kan di lagu kecil kan pengalaman pribadi katanya teman, masalah lingkungannya
1: harus patah hati,
0: mungkin ini gitu. Kali harus merasakan dulu untuk membuat sesuatu
1: feelnya gitu loh, di
0: feelnya gitu.
4: Sebenarnya kalau sekarang sih enggak ya, jadi tuh kita enggak harus ngalamin sendiri, bisa juga dari pengalaman orang lain, cerita gitu. Tapi kalau andaikan memang ngalamin sendiri, ya pasti lebih bagus sih jadinya.
0: Enggak di otentik kan
2: pertanyaannya. Apakah mesti sedih dulu apa gitu ya tadi?
0: Tapi
2: baru bisa bikin lagu.
0: Iya, kalau misalkan lagunya mau sedih gitu ke arahnya misalnya.
2: Tergantung orangnya, kalau dia emang hobinya bikin musik dan emang dia kebenaran punya cerita pengalaman pribadi, dituangkan ke musik silahkan. Kalau dia jadi tukang pematung, dijadiin patung silahkan.
1: Kalau saya beda lagi nih mas.
0: Gimana?
1: Kadang-kadang nggak harus ngalamin. Tapi ngalamun pun bisa jadi.
0: Wow, iya benar juga ya. Tinggal dipikirin
1: Kita hanya ngalamin. Kita ngalamun bengong gitu kan. Tiba-tiba jadi lagu. Jadi nggak harus ngalamin.
2: Orang Sunda tuh biasanya.
0: Ngalamun. Ya nggak boleh ngelemin pokoknya.
4: Itu baik bahaya. Lagi nggak ada modal loh itu
2: bahaya.
0: Oke, ini ada siapa lagi, ada Dava, dia nanya nih, selama hampir berarti 30 tahun berband bersama-sama, apa hal paling memorable yang pernah dialamin sama band Orange?
2: Banyak sih,
1: banyak banget, jadi bingung kita.
0: Nomor satu
2: makan bakso bareng.
0: Bakso bareng kayaknya.
4: Jadi kita ini pas break kita masih bujangan semua.
0: Oke.
2: Pas nggak break,
4: pas nggak break udah pada punya anak.
1: Iya lah. Nggak sempet on off sih, on off kita nggak maksudnya breaknya nggak break yang total, tapi tetap keep in touch, tetap di dalam satu grup, tetap ketemuan walaupun nggak ngeband. Jadi kita lebih bukan hanya sekedar band sih, lebih kayak keluarga sih orang sebenarnya. Itu aja sih yang bikin kita sampai sekarang masih solid, bersama. Masih
2: tapi menurut gue pengalaman yang berkesan sih buat Orange ya. Biarpun gue gak di situ, gue dengar ceritanya Orange pernah jadi juri di Sukabumi, bener gak?
1: Bukan, di Tasik.
0: Oh, di Tasik, jadi juri apa?
1: Jadi juri kita festival. Kebetulan saya bikin event organizer dulu. Jadi event organizer itu kita bikin event di Tasik. Kebetulan Orange itu sebagai bintang tamu utamanya, plus jadi juri juga. Kita bikin kayak lomba musik lokalan gitu. Jadi kita jadi jurinya. Kebetulan si Budi kita di situ tuh yang jadi jurinya gitu. Jadi itu ini aja sih, kebetulan jalan itu aja. Kalau suka dukanya sih banyak banget ya. Sukanya lebih banyak lah gitu. Memang kalau problem pasti ada, tapi sukanya lebih banyak, makanya kita masih bisa bertahan sampai sekarang tuh ya karena sukanya sih. Lucu-lucuannya banyak juga sih. Kayak pernah gimana ya, Fik? Manggung di PRJ waktu itu ya.
0: Oh, oke. Okay.
1: Dengan masanya dangdut, bingung juga kan
0: gitu. Oh, oke. Okay. Rada susah tuh. Iya, iya.
1: Band pop beda. Tapi masanya dangdut. Kita bingung gitu. Ya udah, tapi show Mas nge-on aja udah kita main aja. Ah, dia nyasik sendiri, kita nyasik sendiri. Saya enggak tahu dia ngasih pengen pokoknya udah.
2: Dan akhirnya dia bisa berubah dari dangdut dia menjadi Britpop kan. Fans-nya ya kan.
0: Brit.
1: Iya.
0: Brit dan Brit. Brit. Kan udah ada hip juga kan. Iya.
1: Yang penting okay. Jangan sampai kita nyek ke bawah, nanti kita berubah lagi kan.
0: Ya tapi kalau dari kacamataku sendiri sih sebenarnya emang band Orange ini emang pertemanan yang akhirnya bikin band bersama gitu kan.
2: Grup lawak mas tempat.
0: Grup lawak
1: dari kuliah.
0: Setara OVJ mungkin ya.
1: Dari kuliah bareng, jadi main sampai saudara, jadi saudara lah istilahnya.
0: Oke.
1: Karena kita juga masing-masing keluarga juga pada kenal.
0: Iya sih.
1: Gitu.
0: Seru banget. Tapi mungkin ada ini nggak? Ada wish mungkin ya untuk di akhir 2000. Ini kan udah hampir 2027 nih. Berarti kan emang udah hampir 30 tahun tadi tuh. Ada wish gak kira-kira kayak, wah semoga band Orange mungkin makin sering manggung atau apa gitu. Dari masing-masing deh boleh.
1: Kalau saya sih ya makin ya bisa tetap sama-sama aja lah. Mick Jagger aja sampai tua kan bareng sama Rolling Stone-nya gitu. Kita juga kepengennya seperti itulah.
0: Nice.
1: Gitu aja.
0: Mas Fikri?
4: Ya kalau saya sih pengen maksimal aja sih supaya Orange tuh punya karya. Kita sampai mana nih? Sekarang kan apa namanya momennya kita bangun lagi nih. Ya mudah-mudahan kita bisa punya karya, bisa bangun di tempat yang lebih gede. Kita coba lihat maksimalnya sampai mana nih kita. Sampai capek. Sampai capeknya gimana gitu.
2: Dua sepat.
0: Kalau lo mas?
2: Sepat.
0: Bukan dong, sepat.
2: Kalau ya mungkin hampir sama dengan Adi dan Fikri. Karena sebenarnya gue tuh di luar sebenarnya posisinya, cuman sekarang memang udah jadi additional tetap. Mau harus jalan. Terus ya harapan gue sih mudah-mudahan 30 tahun ke depan sih Orange masih ada.
0: Wah,
4: 30 tahun ke depan.
2: Ya. Siapa hidung? Siapa
1: hidung? Siapa?
2: Hidung
1: siapa?
0: 60 tahun.
2: Kayak Bill Collins ya.
1: Ya.
2: Gitu. Bill Collins bisa Mick Jagger nih.
1: Asal jangan Bill Koplo ya.
0: Beda-beda. Oke, dan masih ya kalau project-project bersama Nada Bumi kira-kira mungkin apa yang bisa digodok atau apa nih mungkin nih?
2: Iya, sejak kenal sama Orange melihat kalau tadi kan ngobrolnya kan lebih ke bagaimana 30 tahun ke depan masih ada ya. Tapi kalau dari sisi Nada Bumi, bagaimana IP-nya, intellectual property-nya dari Orange ini yang namanya orange.id ini yang perlu dilestarikan sebenarnya dari materi-materi yang ada. Karena sepanjang hampir 30 tahun ini kan akhirnya tahun ini terjadi kan single-nya kan. Nah, dengan berbagai cara dan akhirnya terjadi. Nah, ini kan perlu diusung sampai banyak, jadi berkuantiti lah lagu itu ada di mana-mana. Karena kalau lagunya semakin banyak, semakin tersebar, maka IP-nya semakin naik.
0: Okay.
2: Ya kan, algoritmanya semakin naik, konten-kontennya tetap didukung. Dan akhirnya seandainya pun kita-kita ini sudah gak ada yang 30 tahun ke depan lagi, tapi bisa jadi IP-nya tetap dipergunakan. Nah, itu menghasilkan sampai ke anak cucu itu sih.
1: Nah, itu dia maksudnya.
2: Legacy.
0: Yeah, nice. Keren banget. Mungkin boleh tepuk tangan dulu lah buat band Orange hari ini. Keren. Ini menginspirasi sih mungkin band-band yang seumuran aku gitu ya, mungkin junior-juniornya Orange semua. Ya pokoknya yang masih baru merintis apa segala macam, pokoknya ya itu tadi diperkuat dulu pertemanannya apa segala macam gitu ya, biar makin solid lah gitu. Anyway, boleh silahkan untuk promosi-promosi, jangan lupa didengerin lagu terbarunya Kecil ya. Itu udah bisa di
1: teman-teman di Santero Jagat
0: Indonesia.
2: Jangan lupa tolong di follow Instagram dan YouTube kita. Instagramnya itu ada di orange@orange_jakarta.id.
0: Oke.
2: Dan YouTube-nya kita ada di, sebentar saya lupa.
0: orange.id.
2: Orange_jakarta.
0: Oke.
2: Orange-nya orange ya.
0: Yap.
2: Itu aja sih.
0: Oke, okay. Instagram sama, pribadi?
2: Sama Instagram, ya tadi. Oh, Instagram
4: pribadi. Sama single kita dong.
2: Single kecilnya jangan lupa untuk didengerin. Didengerin.
3: Semua platform.
2: Semua platform digital sudah ada semua.
3: YouTube video klipnya
2: juga
3: ada.
2: Video klip juga sudah ada.
0: Nice, nice, nice.
2: Coba cari di YouTube di HK Production Cinere. Terus Spotify semua. Udah ada platform digital, udah ada okay. semua. Udah itu aja sih.
0: Alright, alright, jangan lupa didengerin Om Radio, di follow

0: kita artinya masih bisa nih gitu.
1: Iya iya iya.
0: Kesempatan sama Mas Rio.
1: Nice, nice.
2: Thank you juga buat RRI Pro 2 FM.
1: Oi, respect. Thank you, thank you.
0: Sudah. Karena prinsip kita better late than never, bukan better never than late.
1: Oh, keren bener. Bener, setuju.
2: Istilah dia doang gua enggak tahu. Emang vokalis Ores sih filsuf ya.
1: Filsuf nih kayaknya. Oke deh Mas Ian, terima kasih sekali lagi
2: thank
1: buat
2: Renata
1: Bumi. Ya, terima kasih buat
0: terima kasih.
1: Yes, dan kita ketemu lagi nanti di Music Planner di minggu depan di hari Sabtu jam 4 sore teman Pro 2. Abis ini bakal dilanjut sama Dave Prada di update juga apapun yang lagi rame. Kalau gitu jangan kemana-mana, tetap di Solusi FM Pro 2 Jakarta.

105 Kemal FM Pro 2 Rereseng Lihat Teman Terbaik Kamu. Hai Teman Pro 2, masih bersama Happy ya. Dan kali ini kita berada di segmen musik dan informasi. Informasi buat kamu di Teman Pro 2 yang pertama adalah mengenai ciri-ciri kepribadian orang yang multitasking. Nah Teman Pro 2 ya, yang pertama nih, ciri-ciri orang multitasking yang dilansir dari Best Life. Yang pertama adalah mampu bekerja lebih baik di bawah tekanan. Jadi tekanan gak selalu membuat orang yang multitasking kehilangan fokus. Ya Teman Pro 2, justru situasi yang penuh tuntunan dapat membuat mereka memanfaatkan kemampuan mengambil keputusan dengan cepat dan mengolah informasi secara spontan. Nah jadi ketika keadaan menjadi semakin sibuk, mereka tetap mampu menentukan apa yang harus dilakukan terlebih dahulu. Kemampuan ini membuat mereka terlihat tenang meski harus menghadapi situasi pekerjaan dalam waktu yang berdekatan. Dan nomor dua yang kedua adalah cepat memahami dan mengolah informasi. Jadi ketika menangani atau memproduksi beberapa pekerjaan sekaligus, seseorang tidak selalu memiliki banyak waktu untuk mencermati setiap detail. Nah, karena itu salah satu ciri-ciri orang yang multitasking adalah mampu menerima, memahami, dan mengelompokkan informasi dengan cepat. Kemampuan ini membantu mereka menentukan informasi mana yang perlu segera ditindaklanjuti. Masih ada yang lainnya atau memproduksi ya di musik informasinya mengenai ciri-ciri kepribadian orang yang multitasking. Untuk itu kita hadirkan buat kamu nomor 2 lagu sesi potret dari Eno featuring Ari Lesmana.

105,5 FM Pro 2 RSW, teman terbaik kamu. Oke, teman Pro 2, kita lanjutkan mengenai ciri-ciri kepribadian orang yang multitasking. Selanjutnya adalah tidak mudah terdistraksi. Jadi lingkungan yang ramai gak selalu menjadi gangguan bagi seseorang multitasking. Mereka mampu mengabaikan suara percakapan, aktivitas online, atau gangguan di sekitar dan tetap berfokus pada pekerjaan yang dianggap penting. Bahkan pikiran yang mengembara atau keinginan untuk melakukan hal lain tidak mudah membuat mereka kehilangan konsentrasi ketika sedang berada dalam kondisi fokus. Yang kedua, yang selanjutnya adalah mampu mengendalikan emosi nih nomor 2. Jadi emosi yang terlalu kuat bisa menghabiskan sumber daya kognitif sehingga seseorang menjadi kurang efisien dalam bekerja. Karena itu kemampuan menjaga emosi tetap terkendali menjadi salah satu karakter yang mendukung kemampuan multitasking ini. Nah, mereka bukan berarti nggak memiliki emosi ya, tapi kemampuan mengelolanya agar perasaan pribadi tidak mengganggu tugas atau memengaruhi cara mengambil keputusan. Oke, selanjutnya adalah memiliki daya ingat yang baik. Nah, kemampuan memproses informasi dengan cepat dan lebih bermanfaat jika diikuti kemampuan mengingat hal-hal penting. Orang yang terbiasa menangani beberapa pekerjaan cenderung mampu menyimpan informasi yang relevan sambil mengabaikan hal-hal yang tidak berhubungan dengan tugasnya. Nah, hal ini membantu mereka berpindah dari satu pekerjaan ke pekerjaan lain tanpa mudah kehilangan konteksnya, yaitu pro 2. Oke, masih ada lagi 2 ya Tompro 2. Kita putar satu lagu dulu buat kamu. Perunggu 33 kali.

Kalian Pro 2, welcome back. Masih di 19.5 nya. Ada informasi terakhir buat kamu nih Tom Pro 2 ya, di informasi dan musik mengenai ciri-ciri kepribadian orang yang multitasking ya Tom Pro 2. Yang pertama tadi, mampu bekerja sama, bekerja lebih baik di bawah tekanan. Yang kedua, cepat memahami dan mengelola informasi. Yang ketiga, tidak mudah terdistraksi. Yang keempat, mampu mengendalikan emosi. Yang kelima, memiliki daya ingat yang baik. Dan yang keenam, mampu menentukan prioritas secara realistis. Nah, Tom Pro 2, jadi multitasking bukan berarti mengerjakan semua hal dalam waktu bersamaan tanpa mempertimbangkan tingkat kepentingannya. Orang yang mampu melakukannya dengan baik justru dapat memilah tugas berdasarkan apa yang mendesak dan memungkinkan untuk diselesaikan. Mereka tidak membuang energi untuk hal yang berada di luar kendali dan menetapkan target yang sulit dicapai dalam situasi tertentu. Dan yang terakhir adalah tidak mudah meragukan keputusan. Jadi ketika harus mengambil keputusan yang cepat, terlalu banyak berpikir ulang justru dapat menghambat pekerjaan. Jadi seorang multitasking cenderung percaya pada keputusan yang telah dibuat dan segera mengalihkan perhatian pada tugas berikutnya. Hal ini bukan berarti mereka tidak pernah melakukan kesalahan, melainkan tidak membiarkan keraguan berlarut-larut hingga menghambat pekerjaan selanjutnya. Yang teman Pro 2, itu dia tadi beberapa ciri-ciri kepribadian orang yang multitasking. Mungkin ada di dalam diri kamu nih sekarang. Oke, teman Pro 2, sekarang menunjukkan pukul 17.32 waktu Indonesia Barat, yang mana kita akan bergabung ke Pro 1 Sungai Liat ya, untuk mendengarkan lantunan ayat suci Al-Quran dan juga disusul oleh azan maghrib. Untuk itu, jangan kemana-mana, stay tune terus di Pro 2 RRI Sungai Liat, teman terbaik kamu.

Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yang artinya, sungguh Allah menyuruhmu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya. Dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaklah kamu menetapkannya dengan adil. Surah An-Nisa ayat 58. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.

berfirman dalam surah Ali Imran ayat 14 yang artinya, dijadikan indah bagi manusia kecintaan pada aneka kesenangan yang berupa perempuan, anak-anak, harta.

0: Kolaknya udah, gorengan udah, donatnya juga udah. Apalagi ya? Di sana ada dimsum tuh, mau juga ah?
1: Nani?
2: Rak, bentar, menyondong aja. Takjil kamu tuh udah banyak, nanti nggak habis. Mubazir loh.
0: Nih gampang, ntar juga habis kok. Duh, kok kenyang ya? Mana masih banyak lagi?
2: Tuh kan, aku bilang apa? Mubazir kan, lapar mata sih.
3: Di bulan Ramadan, sampah makanan meningkat, takjil yang dibeli berlebihan sering berakhir terbuang. Puasa mengajarkan kita menahan diri, bukan untuk menyia-nyiakan rezeki.

0: Nyerap dulu kali ya?
1: Wih, apaan nih, Lin?
0: Ah, sini, No. Ganggu aja orang mau makan.
1: Roti gluten free. Apaan nih? Aneh-aneh aja makanan lo, Lin.
0: Sini gue kasih tahu. Gluten merujuk pada panduan edukasi Kemenkes RI adalah jenis protein yang secara natural ada di dalam terigu, gandum, atau gandum hitam. Fungsinya mirip lem alami yang mengikat adonan roti biar teksturnya bisa kenyal, empuk, dan melar.
1: Terus, kenapa ada label free?
0: Karena bagi sebagian orang, gluten ini berbahaya. Berdasarkan publikasi jurnal ilmiah tim peneliti FKUI dan RSCM, angka kasus penyakit celiac atau celiac disease di Indonesia nyata ditemukan meningkat pada kelompok orang dengan gangguan pencernaan sensitif. Bagi penderita celiac, konsumsi gluten memicu reaksi autoimun yang meratakan dinding jonjot usus halus, bikin diare kronis, sampai malnutrisi. Jadi, makanan bebas gluten atau gluten free ini murni ditujukan sebagai terapi nutrisi bagi orang dengan indikasi medis tertentu. So, mulai sekarang kenali tubuhmu. Stay healthy.
2: Info 102 FM.
3: Selamat malam Pro 2, kali ini bersama EP di Info Pro 2. Netflix mengumumkan produksi The Witcher musim 2 akan segera dimulai. Produksi musim kedua serial misteri horor tersebut dijadwalkan berlangsung pada musim gugur tahun ini di New York. Melansir dari Variety, Sabtu 3 Oktober 2026, musim kedua akan menghadirkan kembali sejumlah pemeran dari musim pertama. Naomi Watts, Bobby Cannavale, Margot Martindale, dan Isabel Graffitt dipastikan kembali memerankan karakter masing-masing. Kabar produksi musim 2 muncul sekitar 4 tahun setelah musim pertama ditayangkan. The Witcher pertama yang pertama kali dirilis pada Oktober 2022 dan awalnya dirancang sebagai serial terbatas. Netflix kemudian memperbarui The Watchers untuk musim kedua pada November 2022. Dan pembaruan tersebut diumumkan bersama dengan serial monster karya Ryan Murphy dan Ian Brennan. The Watcher terinspirasi secara bebas dari kisah nyata sebuah keluarga yang membeli rumah baru. Setelah pindah, keluarga tersebut mulai menerima surat misterius dari seseorang yang menyebut dirinya The Watcher. Dan serial tersebut meraih perhatian besar ketika pertama kali ditayangkan di Netflix, mencatat 125 juta jam tayang pada minggu pertama dan jumlah tersebut meningkatkan menjadi 148 juta jam pada minggu kedua. Dan Pro 2 itu dari informasi dari produsernya. Lihat sekian.

0: Bumbu sate.
1: Itu mana ada yang...
2: Kiri-kiri, woi. Awas, ada yang flank tuh. Base-nya tuh, pukul dikit lagi. Sapek.
3: Woi, petir, woi. Di luar hujan, woi. Ayo, cabut PC-nya dulu, yuk. Bahaya tahu, nanti rusak PC kita nih.
2: Ah, nanggung. Dikit lagi, menang nih. Biarin aja, aman kok. Yah, mati lampu. PC kita angus lagi nih kena petir. AFK dah. Turun lagi rank-nya.
4: Nah lo, mabar buyar, PC-nya ambyar. Hai teman Pro 2, cuaca ekstrim tuh emang sering tiba-tiba dateng ya. Kalau udah hujan badai plus petir bersahutan, please jangan nekat. Buru-buru cabut semua colokan alat elektronik dari stop kontak, karena petir itu bisa bikin lonjakan listrik dadakan. Gak cuma bikin gadget atau PC kesayangan kamu rusak parah, tapi juga rawan konsleting sampai kebakaran loh. Bintang di game emang bisa dicari lagi, tapi keselamatan diri gak ada gacanya ya. Stay safe, stay alert, dan jadilah anak muda yang tanggap bencana.

0: Eh, gila. Itu si Rina sekarang udah jadi CEO perusahaannya sendiri. Keren banget ya, perempuan bisa kayak gitu.
1: Lah, emang kenapa? Makanya, jangan anggap perempuan sebelah mata. Kita tuh juga punya mimpi, punya skill, dan bisa banget bersaing.
0: Iya sih, aku kira cuma cowok aja yang bisa sampai situ.
1: Nah, itu tuh mindset lama. Sekarang zamannya perempuan maju. Mau jadi pemimpin, atlet, kreator, apapun bisa.
2: Perempuan bukan hanya pelengkap. Perempuan adalah penggerak. Beri ruang, beri dukungan.
3: Karena perempuan bisa jadi apa saja.
2: Yuk dukung perempuan untuk terus berkarya dan berprestasi.

Skember atau dalam lidah orang Sabu diucap Hekebe adalah nama sebuah tempat di Sabu Rejua. Skember yang terletak di Bukit Eikepaka, Desa Railoro, Kecamatan Sabu Barat, dulunya berisi gedung pemerintahan seperti kantor pencatatan sipil, kantor urusan sekolah, kepolisian, penjara, serta mes bagi guru-guru pemerintah, dan yang utama adalah sumur sebagai sumber mata air. Sumur ini sangat vital dalam pemilihan lokasi Skeber karena airnya tidak pernah kering. Saat ini Skeber menjelma menjadi sebuah ikon wisata religi dengan pemandangan alam yang mempesona. Patung Tuhan Yesus setinggi 20 meter dibangun tepat di tengah-tengah Taman Skeber, sehingga menciptakan nuansa teduh dan damai. Selain itu, daya tarik utama dari tempat ini adalah benteng peninggalan Belanda yang masih kokoh, walaupun sudah agak tertutup oleh pepohonan yang melingkarinya, sehingga menambah kesan seakan-akan menjadi benteng yang tersembunyi.

0: Live. Pro 2 Sungai Liat.
1: Teman terbaik kamu.
0: Teman terbaik kamu.
2: Ingin untung malah buntung gara-gara dijanjikan keuntungan yang fantastis? Wah, bisa jadi Anda salah satu yang menjadi korban investasi bodong. Investasi yang menggunakan sistem skema Ponzi. Perkenalkan, Charles Ponzi. Dia adalah suhu dari investasi bodong. Sosok di balik penipuan keuangan dan namanya diabadikan sebagai sistem tersebut. Sistem penipuan yang dikenal sebagai skema Ponzi. Charles Ponzi seorang pengusaha Italia Amerika yang awal tahun 1920-an, Ponzi menawarkan sebuah skema investasi yang menjanjikan keuntungan yang sangat tinggi dalam waktu yang singkat. Ribuan orang kehilangan uang mereka akibat skema Ponzi yang dilakukan oleh Charles Ponzi. Bahkan kasus ini memicu perubahan dalam regulasi keuangan di Amerika Serikat untuk mencegah terjadinya penipuan serupa di masa depan. Nama Charles Ponzi kini identik dengan jenis penipuan investasi yang memanfaatkan uang dari investor baru untuk membayar investor lama. Jadi kalau ada janji keuntungan yang tidak realistis, gak transparan, tekanan untuk merekrut investor baru, tidak adanya produk atau jasa yang nyata, harus waspada dan hati-hati deh. Karena skema ini masih berlangsung hingga sekarang.

0: teman terbaik kamu.
1: Kamu sudah pernah mengikuti tes IQ? Kira-kira berapa level IQ-mu? Apakah setinggi Einstein? Hal yang terpenting bukan soal berapa nilai IQ-mu atau apakah setara dengan Einstein. Tapi tahukah kamu? Dulu kebanyakan orang mengira tes ini tidak begitu membantu. Karena tujuan awal tes ini hanya untuk membantu anak-anak yang mengalami kesulitan belajar. Tapi ternyata Alfred Binet dan Theodore Simon sebagai penemu metode ini mendapatkan fakta baru bahwa metode tes IQ bisa diadaptasi untuk mengidentifikasi kecerdasan seseorang. Semenjak saat itu, penemuan ini digunakan untuk berbagai tes kualifikasi perguruan tinggi, bahkan seleksi instansi, serta perusahaan lainnya. Dan menariknya, metode tes IQ sukses bertahan dan digunakan sampai hari ini. Ayo cari tahu seberapa cerdas kamu lewat soal-soal tes IQ.
2: Teman terbaik kamu. Ya teman Pro 2, gak kerasa ya sekarang sudah menunjukkan pukul 19:52 waktu Indonesia Barat, yang mana akan berakhir perjumpaan kita pada hari ini ya teman Pro 2. Gak kerasa sudah hampir 5 jam ya, dari pukul 10 tadi sampai nanti pukul 20:00 waktu Indonesia Barat. Dan untuk teman Pro 2, selamat malam, selamat beristirahat.

Pernah dengar gak istilah double burden atau beban ganda? Inilah situasi saat seseorang, biasanya kaum ibu, harus bekerja seharian ngebantu ekonomi keluarga. Tapi, pas pulang ke rumah, seluruh urusan rumah masih ditumpuk penuh ke pundaknya sendirian. Padahal, rumah tangga itu ibarat tim sepak bola. Kalau bebannya dibagi rata, gak akan ada nih yang ngerasa kepayahan atau burnout. Pengaruh setamaan gender itu simpel. Saling bagi peran, saling ngebantu, biar sama-sama punya energi buat berkembang. Jadi, yuk kita mulai dari rumah kita sendiri. Bantu nyapu, jagain anak, atau bagi tugas dapur, itu bukan cuma sekedar ngebantu istri, tetapi juga bentuk kerjasama tim yang nyata. Satu rumah, satu tim, berkembang bareng-bareng.

pikir kulit sehat harus skincare mahal? Enggak juga, guys. Rahasia kulit sehat itu sederhana. Minum air cukup, makan sehat dan bergizi, tidur cukup, dan pakai tabir surya kalau mau keluar rumah. Skincare cuma bonus buat bantu kulit tetap lembab dan terlindungi. Jadi, nggak usah stres beli produk mahal dulu. Intinya, rawat dari dalam dulu, baru dari luar. Kulit sehat itu bisa dimulai dari hal kecil sehari-hari. Simple kan?

Teman Pro 2 pernah nggak sih lagi enak jalan-jalan sore, tiba-tiba hujan turun deras, angin kencang, terus jalan jadi licin. Musim pancaroba emang sering bikin kejutan loh di jalan. Saat ini terjadi, segera kurangi kecepatan. Jangan ngebut ya. Jalan basah bikin ban kendaraan lebih gampang slip. Jaga jarak aman. Jalanan licin bikin kita harus effort waktu mau ngerem. Dan pastikan kamu selalu bawa jas hujan. Kalau hujan terlalu deras, lebih baik menepi di tempat aman ya daripada maksa lanjut. Terus kalau ada petir dan angin kencang, hindari berteduh di bawah pohon atau baliho besar. Cari tempat yang betul-betul aman. Dan buat kamu yang naik motor, pastikan lampu menyala dan helm terpasang dengan benar. Karena pengendara keren itu yang pulang dengan selamat. Hati-hati di jalan ya, teman Pro 2.

0: Adik-adik, boleh tanya satu pertanyaan?
1: Boleh.
0: Kalau kalian lihat hutan, biasanya ada apa?
2: Ada pohon.
3: Ada burung.
4: Ada monyet.
0: Nah, kalau ada asap di hutan, kira-kira kenapa?
2: Karena kebakaran.
0: Kalau hutannya dibakar, siapa yang rugi?
2: Pohonnya.
4: Hewannya.
5: Kita juga.
0: Kenapa kita juga?
5: Kan asapnya bikin sesak nafas.
6: Om, tante jangan bakar hutan ya.
7: Kami mau hirup udara, bukan asap.
0: Pesan mereka sederhana. Jangan buka lahan dengan cara membakar. Satu api bisa merambat, satu kebakaran bisa jadi bencana.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Serius benar? Baca buku apa sih?
1: Baca novel seri terbaru, keren nih.
0: Bukunya bisa dimakan nggak?
1: Ih, jangan ngayal deh. Mana ada buku bisa dimakan?
0: Yeah, belum tahu ya. Ada dong. Perusahaan desain yang bernama Koreve dari Jerman menciptakan sebuah buku masak pertama yang bisa kita baca dan kita makan. Wow! Buku masak yang unik ini disebut dengan The Cookbook Reel. Buku ini terbuat dari 100% pasta segar yang berisi resep tentang cara membuat lasagna klasik. Nah, bahan untuk membuat lasagna tersebut adalah buku itu sendiri. Lembaran halaman buku tersebutlah yang digunakan dan dipanggang sehingga dihasilkan sajian lasagna yang besar.
1: Wah, aku mau beli bukunya.
0: Yeah.

kucing. Suka di dekat kucing ketika kucing tidur. Berada di dekatnya dapat merasakan manfaat terapi loh. Ketika seekor kucing mendengkut, getarannya berada dalam kisaran 25-150 Hz. Penelitian yang dimuat dalam Journal of the Acoustical Society of America menemukan bahwa dengkuran bukan hanya tanda kucing sedang santai atau senang, tapi juga sebagai cara alami tubuh kucing menyembuhkan diri. Contohnya, kucing sering mendengkur saat sedang sakit, cedera, atau setelah operasi. Bahkan anak kucing mendengkur saat menyusu untuk merangsang pertumbuhan dan ikatan dengan induknya. Dengkuran kucing juga bermanfaat untuk manusia loh, karena tubuh manusia juga merespon getaran dalam frekuensi tersebut. Berada dekat dengan kucing yang mendengkur bisa memberi efek mendadangkan dan membantu proses penyembuhan ringan, terutama mengurangi stres dan kecemasan, membantu relaksasi otot, dan mendukung penyembuhan pasca cedera ringan.

Pernah gak sih kalian perhatiin mata kalian saat ketemu gebetan? Ternyata pupil mata kita bisa membesar saat melihat seseorang yang kita sukai loh. Kok bisa ya? Secara ilmiah, saat kita merasa tertarik atau bahagia melihat seseorang yang disukai, otak kita melepaskan hormon oksitosin dan dopamin. Hormon-hormon ini bikin sistem saraf simpatik aktif, yang akhirnya membuat pupil mata kita melebar. Jadi mata kita secara nggak sadar menunjukkan rasa suka kita. Nggak cuma itu, fenomena ini juga terjadi saat kita melihat hal-hal menarik lainnya loh, seperti makanan enak atau pemandangan indah. Jadi kalau pupil mata seseorang membesar saat melihatmu, bisa jadi dia tertarik padamu loh. Menarik banget.

0: Tahukah kamu, ternyata air minum bisa menyebabkan kematian loh.
1: Kok bisa ya?
0: Hal itu bisa terjadi jika kamu minum terlalu banyak air dalam waktu yang singkat. Kelebihan air tersebut akan memenuhi perut dan akan diserap ke dalam aliran darah. Hal ini yang akhirnya bisa menyebabkan sel otak membengkak yang mendorong otak ke dalam tengkorak serta meningkatkan tekanan, hingga menyebabkan koma dan bahkan kematian. Jadi, minumlah air secukupnya ya.

0: Breaking news.
1: Sebuah video amatir yang direkam warga di kawasan Jakarta Selatan Kamis lalu memperlihatkan pilot asing yang melayang diam di langit, memicu kehebohan di media sosial. Hingga kini, belum ada keterangan resmi.
2: Sumpah kita gendong banget gak sih? Pakai ditanya. Rugi gak sih?

Tahukah kamu kalau pasir pantai itu ternyata asalnya dari kotoran ikan? Iya, ikan parrotfish yang punya mulut kayak paru burung itu ternyata punya andil besar loh dalam proses ini. Jadi, ikan-ikan ini makan terumbu karang yang terbuat dari kalsium karbonat. Terus, mereka cerna dan mereka olah. Nah, yang gak bisa dicerna itu akhirnya dikeluarkan dalam bentuk butiran-butiran halus yang lama-lama jadi pasir yang kita pijak waktu kita lagi main di pantai. Emang sih kedengarannya aneh, tapi justru itu yang bikin keren. Pasir yang sering kita temuin di pantai sebenarnya adalah hasil kerja alam yang luar biasa. Ikan parrotfish ini meskipun jarang kelihatan, tapi punya peran yang sangat penting untuk menjaga keseimbangan ekosistem terumbu karang. Jadi, pas kamu lagi jalan-jalan di pasir pantai, inget deh, itu bisa jadi hasil dari makan si ikan kecil yang lucu-lucu itu.

cotton candy atau lebih dikenal dengan sebutan arum manis atau gulali kapas adalah permen gula pintal yang menyerupai kapas. Biasanya mengandung sedikit perasa atau pewarna makanan. Makanan ini sangat disukai oleh anak-anak. Lalu, siapa sebenarnya penemu dari gulali kapas? Penemunya adalah seorang laki-laki yang berprofesi sebagai dokter gigi bernama William James Morrison dari Nashville, Tennessee, Amerika Serikat. William juga pernah menjabat sebagai presiden Asosiasi Dokter Gigi Tennessee. Uniknya, William ternyata juga pecinta makanan manis, padahal dia sendiri adalah dokter gigi yang selalu mengingatkan untuk jangan terlalu sering mengkonsumsi permen atau makanan manis.

0: Sen.
1: Woi.
0: Aku semalam begadang nih, main game. Terus menang lagi. Hebat kan aku?
1: Hebat. Kamu tahu begadang itu bahaya kan?
0: Bahaya? Aku kan baik-baik aja. Buktinya, aku merasa lebih segar kok.
1: Oh iya. Coba lihat dirimu di cermin. Kamu lebih mirip zombie ketimbang pahlawan.
0: Zombie? Maksudmu apa?
1: Ya zombie. Tuh, lihat aja kantong matamu menghitam. Wajahmu udah kayak gak segar gitu. Begadang bikin gampang lelah dan susah fokus. Tidur itu ibarat seperti mengisi bahan bakar. Kalau gak cukup tidur, tubuhmu bisa mogok.
0: Jadi aku harus tidur lebih awal ya?
1: Iya benar, tidur cukup bikin kamu segar dan siap menghadapi hari, bukan malah jadi zombie.
0: Oke deh, kalau begitu aku bakal tidur lebih awal mulai malam ini.
2: Begadang, jangan begadang.
1: Nah, gitu dong, tidur itu penting. Jangan biarkan begadang merusak kesehatanmu.

Bagi pengguna jalan, polisi tidur tentu sudah tidak asing. Alat pembatas kecepatan yang kerap melintang di jalan raya hingga jalan-jalan kecil ini memang kerap ditemui agar pengguna jalan menurunkan kecepatannya. Awal mula diciptakannya polisi tidur ternyata sudah ada lebih dari satu abad lalu, dan polisi tidur awalnya dibuat oleh pekerja bangunan di New Jersey, Amerika Serikat pada tahun 1906. Namun tahukah Anda ada beberapa jenis polisi tidur yang ada? Speed bump digunakan untuk jalan raya umum, tempat parkir dan area privat dengan kecepatan kendaraan di bawah 10 km per jam. Speed hump, polisi tidur yang dirancang untuk digunakan di jalan-jalan lokal dengan kecepatan laju kendaraan mencapai 20 km per jam. Dan speed table dibuat untuk jalan lebar penyeberangan jalan dengan kecepatan maksimal 40 km.

0: Yah, besok udah masuk kerja. Kok males gini ya? Gak semangat.
1: Oh, itu namanya Post Holidays Blues.
0: Hah? Apaan tuh?
1: Post Holidays Blues itu tuh perasaan males, kurang semangat, atau bahkan stres karena harus kembali ke rutinitas setelah liburan panjang berakhir. Tapi kamu gak usah panik deh, karena kondisi itu sebenarnya emang umum terjadi kok. Untuk ngatasinnya, kamu bisa lakuin hal-hal sederhana, kayak misalnya tidur yang cukup, makan makanan yang sehat, olahraga ringan, bahkan juga sekedar sharing cerita liburan kamu sama temen, dan juga pelan-pelan mengembalikan rutinitas kamu. Jangan lupa juga nih untuk berikan waktu untuk tubuh kamu beradaptasi dan juga kembali memulai rutinitas harian. Udah deh, yuk, semangat kerja lagi. Ntar gak kerasa, juga udah gajian lagi.

Taukah Anda, dari 29 mata uang di dunia, yang paling sering ditransaksikan ternyata uang kertas Rp50.000 tahun edaran 2022 dari Indonesia. Menduduki peringkat kedua, mata uang paling aman dan sulit dipalsukan. Berdasarkan riset dari Best Brokers, memiliki 17 fitur keamanan, diantaranya watermark, benang pengaman magnetik yang akan terlihat jika disinari cahaya, fitur taktil untuk membantu penyandang tunanetra dalam mengidentifikasi nilainya, hidden image, serta cetakan mikro yang hanya dapat dilihat menggunakan kaca pembesar. Hasil ini pun memposisikan uang rupiah Rp50.000 lebih aman dibandingkan pecahan dari euro dan juga pound sterling.

0: Pernah gak sih kamu melihat orang yang tiba-tiba mengeluarkan candaan di tengah obrolan yang serius? Jangan buru-buru menafsirkan orang tersebut tidak sopan. Bisa jadi dia mengidap whistle shock. Whistle shock ini adalah sindrom langka yang disebabkan kerusakan pada lobus frontal otak bagian kanan. Sindrom ini pertama kali diperkenalkan oleh ilmuwan Jerman, Hermann Oppenheim, pada tahun 1890. Penderita sindrom ini sangat kesulitan menahan keinginan untuk bercanda dan tertawa. Pada tingkat lebih parah, penderita whistle shock ini tidak dapat memahami bahwa perilakunya tidak normal, sehingga mereka tidak bisa merespon reaksi orang lain.
1: Guys, jangan gitulah. Kan belum tentu dia salah.
2: Ya Tuhan, kenapa mereka nulis komentar kayak gini sih? Paling video kemarin kan bukan aku yang salah. Cukup. Tidak.
3: Kendalikan jarimu di sosial media, karena jarimu mampu menghilangkan nyawa seseorang.

0: Ya coba kan tengok ini dulu, bagus sekali buat video mereka ini. Kita buat juga lah,
1: joget depan ambulans.
0: Iya.
1: Yang seperti ini dibilang bagus?
0: Iya dong. Coba kau tengok mereka, sudah FYP. Kita aja belum. Besok ya kita buat challenge gimana kalau kita joget-joget juga saat upacara.
1: Kawan, itu upacara weh, bukan aja nge-stand up komedi. Jangan demi like dan view, logika malah ikut pensiun. Kita buat konten yang ada konteksnya, balik.
0: Lah, ini juga ada konteksnya loh. Yaitu ajang lucu-lucuan dan memicu keberanian. Ya bisa?
1: Ya iya, berani menghadapi hujatan, wah.
0: Iya.
1: Jangan karena FYP, Wi. Kamu bikin keluarga kamu jadi malu. Lebih baik kita buat konten yang lucu tapi ada edukasinya. Media sosial buat ajang seru-seruan. Tapi jangan sampai hilang akal.

0: Gak, duit kembalian beli makanan barusan masih ada.
1: Ada nih, kenapa? Si bapak nanyain?
0: Enggak, udahlah kita pakai aja. Bilang aja duitnya pas.
1: Wah, bener. Eh Yan, masuk kelas gak hari ini?
0: Enggak ah, mau nitip absen aja ke si Jaka.
1: Saya ikut dong.
0: Ngurusin surat-surat gini, ribet amat ya gak?
1: Ya elah bro, kasih duit lebih aja petugasnya, ntar juga diduluin.
2: Jangan sepelein hal-hal kayak barusan ya, karena itu udah termasuk korupsi. Korupsi bisa terjadi di mana aja, bahkan di kehidupan sehari-hari. Cegah korupsi dengan berperilaku jujur juga disiplin, buatlah lingkungan yang baik, hiduplah sesuai kemampuan, dan teruslah bersyukur dengan apa yang kita punya. Emang mau?

0: Ya ampun, hari-hari males-malesan terus. Olahraga napa? Jogging sana, gerak biar sehat.
1: Males banget, kan aku gak sakit. Badan aku oke-oke aja.
0: Ya itu karena kamu masih muda. Ntar kalau udah lansia baru nyesel. Badan mulai sakit-sakit, kurang bugar, kurang fit. Olahraga itu investasi sehat buat masa depan.
1: Tapi...
0: Mager, harusnya anak muda itu makin gerak, bukan malas gerak.

investasi. Hati-hati, jangan sampai tergiur iming-iming cuan cepat. Banyak modus penipuan berkedok investasi, dari emas palsu sampai binary scam yang bikin dompet kamu jebol. Investasi itu bukan sulap, nggak ada yang instan. Selalu cek legalitasnya, terdaftar di OJK atau Bakti. Imbal hasilnya, wajar atau janji muluk. Risikonya, jelas atau disembunyikan. Kalau ragu, konsultasi ke ahli atau cari info di sumber terpercaya. Ingat, investasi itu kayak pacaran. Jangan langsung kasih semua yang kamu punya. Cari tahu dulu track recordnya, baru komitmen.

wajah-wajah yang kehilangan harapan. Anak-anak yang seharusnya bermain dan belajar terpaksa mengemis untuk bertahan hidup. Kemiskinan merampas masa depannya. Kemiskinan adalah lingkaran setan yang sulit untuk diputuskan. Kurangnya pendidikan menyebabkan sulitnya mendapatkan pekerjaan yang layak. Mari kita bergerak bersama untuk memutus rantai kemiskinan.

0: Senangnya bermain bersama. Ade pintar. Ingat kalau ada orang, apalagi orang yang tidak dikenal, yang mau kasih permen, kasih permainan atau uang, jangan mau kasih tahu dulu mama dan papa. Terus kalau ada orang yang ajak ke tempat sepi, jangan ikut. Apalagi sampai dong peluk, dong cium-cium dan pegang badan kalian. Katakan dengan keras,
1: tidak boleh.
0: Jika orang lain memegang dada, perut dan daerah sekitar celana tanpa sepengetahuan mama dan papa. Jika dipaksa, teriak,
1: tolong.
0: Lari dan segera laporkan pada mama dan papa. Mama dan papa segera lindungi anak-anak dari tindak kejahatan dan kekerasan seksual. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia Sorong.

0: Sekarang aku udah nginjek kepala dua, tapi belum sukses, belum punya mobil, belum punya rumah, belum bisa bahagiain orang tua, mana belum lulus lagi. Bentar, tadi temen aku tiba-tiba jutek, kayaknya aku ada salah ya ke dia. Kalau nanti aku gak bisa survive di kehidupan, gimana ya? Aku bakal dapet jodoh gak ya?
1: Stop overthinking. Karena overthinking dapat mencegah berpikir positif dan produktif. Bisa mempengaruhi pola tidur dan nafsu makan. Mengurangi rasa percaya diri, bahkan memicu kecemasan dan depresi. Atasi overthinking dengan kurangi penggunaan media sosial yang memicu terjadinya overthinking. Lakukan pola tidur sehat, relaksasi diri.

0: Kenapa lihat-lihat?
1: Bis dong, kalau ngunyah pelan-pelan. Tau nggak, suara itu bagaikan musik rock and roll di telingaku.
0: Tapi kan aku nggak puasa, jadi bebas dong aku makan.
1: Bukan melarang, tapi minta dipelankan aja. Kalau aku nggak puasa karena tergoda sama makanan kamu, yang berdosa kamu juga.
0: Ups, maaf.
2: Indahnya Ramadan penuh berkah.
0: Yang puasa jangan baper.
1: Yang gak puasa jangan nyolot.
0: Saling hormat biar hidup
2: makin nikmat.

0: Alhamdulillah, udah kenyang. Saatnya minum es teh ah, supaya segar.
1: Habis makan jangan langsung minum teh, apalagi lauknya daging.
0: Emang kenapa, Sis?
1: Tidak baik untuk kesehatan.
2: Sebuah penelitian yang diterbitkan dalam The Journal of Nutritional Biochemistry menemukan bahwa kandungan asam tanin dan polifenol dalam teh bisa mengganggu penyerapan protein dan zat besi. Pasalnya, asam tanin dan polifenol akan mengikat kedua zat gizi di dalam usus. Akibatnya, tubuh tidak akan bisa menyerap dan mengurangi zat-zat ini. Padahal, tubuh membutuhkan protein dan zat besi untuk menjalankan berbagai fungsi tubuh.

0: Dekat-dekat lu sini, dekat-dekat. Lihat dia itu sana tahu isi. Iya, astaga, kenapa rasa basi? Itu Nusa bilang. Orang masak dari jam berapa itu jelas so basi. Baru tuh, kurasa DP ayam goreng. Tidak ada garam, tapi hambar sekali DP rasa, yoda. Astaga, dari manakah dia dapat itu tukang masak? Abal-abal, sto. Belum lagi kau lihat kata Siska. DP baju pesta atau memang kilat bikin orang silau. Baru orangnya pe kecil, baru bajunya pe besar. Oh my god. Kenapa dia acara malam-malam begini pakai itu lagi? Emasnya asli kan, emas palsu sto.
1: Jiwa kepo kaum Hawa memang bisa ngalahin apapun. Maka dari itu, jaga lisanmu dari gibah.

Teman Pradua, seiring dengan terdengar musik ini, maka sampai di sini kami menemani Anda dengan acara-acara kami sepanjang pagi, siang, sore, dan malam hari ini. Seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas segala perhatian Anda. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa mempertemukan kita kembali pada esok hari. Akhirnya, terimalah salam kami untuk Anda semua. Selamat malam, selamat beristirahat. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Dari bumi serumpun sebalai Bangka Belitung, Tamang Pro 2 di seluruh pelosok Nusantara bahkan di mana saja kamu berada. Inilah Radio Republik Indonesia Pro 2 Sungai Riat Bangka Belitung kembali mengudara melalui frekuensi FM 105,5 MHz menyapa kamu di pagi, siang, sore hingga malam nanti. Dari Jalan Jenderal Ahmad Yani Jalur 2 Sungai Riat. Selamat mengikuti acara-acara kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

105,5 FM Pro 2 RRI Sungai Ria, teman terbaik kamu. Hai teman Pro 2, selamat pagi. Kali ini bareng sama Jessica di Spada ya. Dan pastinya Spada hari ini teman Pro 2, aku bakal nemenin kamu dari jam 5 subuh ini sampai nanti jam 10 pagi ya teman Pro 2, yang menjelang siang ya. Yang pastinya di hari ini, hari Minggu 4

0: Oktober 2026 aku nemenin kamu dengan beragam informasi ya, biar kamu tetap update ya teman Pradua ya di hari Minggu ini. Weekend kamu semoga semakin semangat juga, dan dipilihin lagu-lagu pilihan ya di pagi hari ini juga bareng sama aku Jessica. Ya pastinya teman Pradua ada musik dan informasi nanti dari jam 6 sampai nanti jam 8 ya teman Pradua ya. Baru nanti di jam 8 kita akan masuk ke segmen selanjutnya, yakni soundtrack film. Dan di jam 9 sampai jam 10 kita akan masuk ke spade prioritas nasional pariwisata. So buat teman Pradua, kalau ngomongin hari Minggu memang enaknya menjadi hari yang bisa bikin kamu istirahat ya di rumah ya teman Pradua ya. Karena besok udah Senin, mungkin kalau yang weekend ini libur ya teman Pradua, selamat menikmati weekend. Dan Senin kamu harus siap hadapi dengan senyuman juga ya teman Pradua ya, yang juga pastinya kondisi kamu yang fit juga. Dan teman Pradua, buat kamu stay tune aja di Pradua RRI Sungai Liat, karena aku masih nemenin kamu dengan adjust musik dulu, lagu-lagu pilihan di pagi hari yang bisa bikin booster energi kamu pastinya ya teman Pradua ya. Jadi stay tune di Pradua RRI Sungai Liat, teman terbaik kamu.
1: Hey yo, it's DJ Khaled.
2: Hey, this is Ellie
3: Goulding. Hey, this is Justin Timberlake.
4: This is Major Lazer.
5: Hey, guys, I'm Ariana Grande.
6: Boy, Young Dro. This is Drizzy.
7: Hey, guys, it's Selena Gomez. They're keeping the summer hot.
8: Pradua Sungai Liat.
9: Pancasila. Satu, ketuhanan yang Maha Esa.
10: Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab.
11: Tiga, persatuan Indonesia.
12: Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
13: Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
14: Rita Effendi.
15: Aji Sutama.
16: Ita Purnamasari.
17: Dedi Dukun.
18: All Music.

0: Duh, pagi Mai. Kini nganggu ku terus. Ngapa?
1: Nyapu ada kemana, Es?
0: Penan pala kone, Mai.
1: Ngapa, penan Es?
0: Bukan kone, cuman lah nak buat usaha kone. Biar apa, oh, pacak terkenal ya, cem orang-orang ya. Paham lah tengah ne ya.
1: Dapat oh, kini, ne. Menak ya, pok jangan peneng, Es. Yo, ngikut ku ke RRI Sungai Liat, Es.
0: Duh, ngapa, apa bungan kayak kinceng nasi? Kone, nak promosinya kini.
1: Yalah, biar kinceng nasi pok berisi, biar usaha pok terkenal. Kita gi ke RRI Sungai Liat, bay. Okay. Di Jalan Jenderal Ahmad Yani, jalur 2 Sungai Liat, toh. Dijamin usaha pok cepet dikenal lah, Es.
0: Gimana cara apa kun berdiri pek panggungnya?
1: Oh, dek lah, Es. Pok datang baik ke RRI Sungai Liat. Tinggal padeh nak promosi apa. Bukan cuma usaha. Yang punya kegiatan gepaca. Nak siaran langsung oke. Nak dialog gepaca, Es. Nak buat iklan, spot, promo, filler, pengumuman. Tinggal diproses. Jadi keuntungan atau esok. Jangkauan siaran RRI itu luasnya, Es. Pok tinggal pilih nak disiarkan di mana produk pok ya. Di Pro 1, Pro 2, apa ada di Pro 4, pokok langsung direspon, Es. Soal harga, Es, silakan komunikasikan baiklah, Es.
2: Bagi yang berminat mempromosikan usaha dan kegiatan Anda, silakan menghubungi RRI Sungai Liat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung bagian layanan pengembangan usaha dengan Dea di nomor handphone 0812-9761-8820 atau Monica di nomor handphone 0898-7468-454. Makin gencar promosi Anda, makin dikenal usaha dan kegiatan Anda.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi

0: cari yang lagi viral, yang lagi trending, atau yang sering muncul di FYP kamu?
1: Semua ada di Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Program pagi dengan musik fresh dan info paling update hanya untuk kamu. Bangun pagi, temannya ya Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Setiap pagi hanya di Pro 2 RRI Sungai Liat.
0: Teman terbaik kamu. Pro 2 Sungai Liat.
2: Hey, yo, it's DJ Khaled.
3: Hey, this is Ariana.
4: Hey, this is Justin Timberlake.
5: This is Major Lazer.
6: Hey, guys, I'm Ariana Grande.
7: Boy, Young Dro.
8: This is Drizzy.
9: Hey, guys, it's Selena Gomez. They're keeping the summer hot.

0: pagi-pagi pengen dapat pencerahan, obrolan inspiratif dan penuh warna dengan tema yang dekat dengan kehidupan anak muda.
1: Biar pagi kamu makin culture, dengarkan terus pada Prioritas Nasional hanya di 105,5 FM Pro 2 Sungai Liat. Teman terbaik kamu.

0: pengen lagu favorit kamu didengar banyak orang biar yang lain tahu seji apa sih selera musik kamu? Atau pengen lagu kesukaan kamu diputar dan juga didengar sama semua teman Pro 2? Kirim permintaan lagu kesukaan kamu dalam program Request Indonesia di WhatsApp 0812-7722-1055. Setiap hari pukul 10 sampai 11 waktu Indonesia Barat, hanya di 105,5 FM Pro 2 RRI Soeliat.
1: Teman terbaik kamu.

0: Sore hari pengen yang ceria dan penuh inspirasi. Pengen tahu aksi keren anak muda Indonesia? Karya kreatif, inovasi, hingga aksi nyata yang membawa dampak positif bagi lingkungan sekitar.
1: Aksi Anak Negeri, setiap pukul 3 sampai pukul 4 sore hanya di Pro 2 RRI Sungai Liat.
0: Teman terbaik kamu!

0: Sebagai makanan khas, dari mana si nonggi berasal? Dari sejumlah penelitian yang dilakukan, sebetulnya tak ada yang mengetahui sejak kapan suku Tolaki mengonsumsi si nonggi. Makanan ini sudah ada sejak ratusan tahun silam. Sama seperti beras, ada mitos bahwa pohon sagu tumbuh dengan sendirinya di perkampungan Kukohulu, Sungai Konaweha yang kini bernama Latoma Tua. Dalam bahasa Tolaki, ia disebut Sowurere, yang artinya suatu kampung yang ditumbuhi ribuan pohon sagu. Lokasinya persis di dekat Tongauna, Kecamatan Ulu Iwoi, Kabupaten Kolaka. Namun demikian, versi berbeda juga berkembang di masyarakat. Disebutkan bahwa pohon sagu tersebut yang tumbuh di rawa-rawa sebetulnya berasal dari Maluku. Dulu, orang tua menyimpan si nonggi dalam dulang yang terbuat dari kayu. Dulang dalam bahasa Tolaki adalah odula. Sayang perubahan waktu, orang tidak lagi menyimpan si nonggi dalam dulang kayu melainkan dalam baskom. Ada rasa yang berbeda menyimpan si nonggi dalam dulang kayu dan baskom kecil. Yang pastinya rasa si nongginya sangat legit. Seiring perkembangan zaman, sumpit telah menghilang. Pada saat makan, orang lebih banyak langsung menggunakan tangan atau memakai sendok. Si nonggi ini merupakan makanan sekunder dari suku Tolaki.
1: I was like, why are you so obsessed with

0: Di usia berapa kamu baru menyadari kalau kebanyakan bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan menggunakan dua warna berbeda?
1: Oh no.
0: Alasannya sederhana. Bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan mengkombinasi dua warna berbeda atau lebih agar pengguna sikat gigi dapat mengetahui kapan seharusnya sikat gigi perlu diganti. Jika salah satu warna bulu sikat gigi yang kamu punya sudah mulai memudar, meskipun kondisinya masih sangat baik, harusnya cepat-cepat membeli yang baru agar kesehatan mulut dan gigi terus terjaga. Jadi, mulai sekarang perhatikan baik-baik warna bulu sikat gigi sebelum kamu gunakan.

Bendera merah putih adalah lambang kebangsaan Indonesia. Namun tahukah Anda salah satu fakta menarik tentang bendera merah putih yang pertama kali dikibarkan saat proklamasi kemerdekaan adalah bahan pembuatannya. Bendera tersebut dibuat oleh Ibu Fatmawati, istri Presiden Soekarno, dari kain sepre yang ada di rumah. Pada masa itu, kondisi Indonesia sedang dalam keadaan darurat dan persiapan untuk upacara proklamasi dilakukan secara mendadak. Tidak ada waktu untuk mencari kain khusus untuk membuat bendera. Oleh karena itu, Ibu Fatmawati memanfaatkan kain sepre yang ada di rumah untuk dijahit menjadi bendera merah putih. Mereka rela memanfaatkan apapun yang ada di sekitar untuk mewujudkan cita-cita kemerdekaan. Kain sepre yang sederhana menjadi simbol perjuangan yang luar biasa dan kini menjadi bagian penting dari sejarah bangsa

0: Info Pro 2 FM. Pro 2 FM.
1: Tom Pro 2 bersama dengan Jessica di Info Pro 2. Tim nasional Inggris berpesta gol membungkam Kroasia di match day ketiga UEFA Nations League Grup 3. Pertandingan tersebut berlangsung di Stadion HNK RJK pada Sabtu 3 Oktober malam waktu Indonesia Barat. Dua penyerang andalan The Three Lions Inggris, yakni Harry Kane serta Bukayo Saka, berhasil memborong masing-masing dua gol penting. Sejak peluit babak pertama dibunyikan, Inggris tampil agresif dan terbukti dari Harry Kane berhasil membuka keunggulan atas tuan rumah Kroasia pada menit ke-8. Jude Bellingham kemudian berhasil menggandakan skor keunggulan tim tamu menjadi 2 gol pada menit ke-21. Serangan bertubi-tubi Inggris sesekali dihalangi barisan tengah dari Kroasia. Tuan rumah pun berusaha mengejar ketertinggalannya. Sayangnya, anak-anak Inggris tampil lebih agresif. Anthony Gordon lantas membawa timnya memperlebar keunggulan menjadi 3 gol pada menit ke-39. Bukayo Saka kemudian mencetak gol keempat tim tamu sebelum babak pertama tuntas pada menit ke-45. Memasuki babak kedua, Kroasia kembali berusaha mengejar defisit golnya. Namun sayangnya barisan belakang mereka sedikit terbuka dan dimanfaatkan oleh tim tamu. Harry Kane mencetak gol pada menit ke-53 yang langsung disusul gol kedua Saka pada menit ke-68. Morgan Rogers akhirnya melengkapi kemenangan telak tim tamu melalui torehan gol penutup pada menit ke-87. Mencetak 2 gol, Bukayo Saka menilai kemenangan tersebut menunjukkan performa Inggris sesuai target yang ditetapkan. Kapten Harry Kane yang tampil terbaik pastinya melihat hasil ini menjadi catatan luar biasa bagi timnya. Perolehan 6 poin The Three Lions dari total 3 pertandingan grup A3 membuat Inggris berada di urutan kedua, sedangkan Kroasia di posisi ketiga dengan 3 poin. Sekian Info Pro 2.

0: breaking news.
1: Sebuah video amatir yang direkam warga di kawasan Jakarta Selatan Kamis lalu memperlihatkan peluit asing yang melayang diam di langit, memicu kehebohan di media sosial.
2: Belum
1: ada keterangan.
2: Satu, ketuhanan yang maha esa.
3: Sila 1-5, jujur aja deh, pasti kita semua udah hafal di luar kepala dari zaman SD. Tapi pas lagi diskusi kelompok, pendapat siapa yang paling diturutin? Pas ada teman beda keyakinan, seberapa toleran kita? Atau pas lihat hoax lewat, pasti jempol kita pengen ikut nyebar kan? Kesaktian Pancasila itu bukan cuma soal sejarah yang ada di buku pelajaran. Tapi saktinya Pancasila justru diuji di tempat kita sekarang. Dari cara kita menghargai beda pendapat dan aksi nyata setiap hari. Karena Pancasila bukan cuma soal dihafal pas upacara, tapi buat dihidupin sama-sama. Selamat Hari Kesaktian Pancasila. Yuk buktiin lewat aksi nyata kita.
4: Pro 2 FM,
5: teman terbaik kamu.
4: Teman terbaik kamu. Pro 2.
3: 105,5 FM Pro 2 RRI Sungai Dia, teman terbaik kamu. Hai teman Pro 2, gimana pagi hari ini? Kamu udah ngapain aja teman Pro 2 ya di pagi hari ini, hari Minggu ya, Sunday morning ya. Enak banget ya teman Pro 2 ya. Pastinya kalau di Sungai Liat nih terpantau matahari udah muncul, tapi memang sedikit berkabut ya teman Pro 2 ya. Ini sepertinya kabut asap masih ada ya di sekitaran kita ya teman Pro 2 ya. Jadi buat kamu tetap stay safe kemana-mana, jangan lupa untuk pakai masker ya teman Pro 2 ya, supaya kita terhindar dari penyakit ISPA. Nah buat teman Pro 2 juga ya, di pagi hari ini enaknya memang sambil santai, atau mungkin kamu ngeteh ya, nyeduh teh hangat, aduh enak banget ya. Atau mungkin kamu udah mulai sarapan gitu ya teman Pro 2 ya, atau mungkin kamu juga sambil kopi ya. Kalau kamu gak ngeteh, kamu ngopi, aduh enak banget. Tapi kalau aku sih kayaknya kalau pagi-pagi better teh ya, sama mungkin biskuit gitu, itu enak banget gitu. Nah tapi buat teman Pro 2 ya, kali ini aku nemenin kamu bukan masalah makanan teman Pro 2, tapi aku bahas salah satu hiburan ya teman Pro 2 ya, yang pastinya ini juga mumpung di bulan Oktober ya, awal Oktober banget biasanya nih banyak banget informasi seputar film-film yang lagi tayang di bioskop nih teman Pro 2. Nah kira-kira ada beberapa film ya yang bakal tayang di bulan ini teman Pro 2 yang ada di bioskop. Jadi buat kamu teman Pro 2, coba kira-kira mana nih yang bakal menjadi film yang bakal kamu tonton ya di bulan ini ya teman Pro 2 ya. Nah bulan Oktober 2026 memang membawa sederet film yang beragam genre-nya ya teman Pro 2 ya, dengan cerita yang menarik buat ditonton, mulai dari horor, drama keluarga, kisah tentang masa lalu, hingga komedi nih teman Pro 2. Gak hanya film Indonesia, tapi sejumlah judul dari mancanegara juga bakal hadir nih dengan nama-nama populer di dalamnya. Makanya teman Pro 2, ada apa aja sih kira-kira film yang bakal hadir ya di bulan Oktober ini teman Pro 2 ya. Buat yang pertama ini ada film Warga Rusun 609 nih teman Pro 2, yang tayang per 1 Oktober kemarin. Nah sinopsisnya nih teman Pro 2 ya, film ini mengisahkan Arka yang diperankan oleh Morgan Oi, mahasiswa populer dari keluarga berada yang menjalin hubungan dengan Bunga yang diperankan oleh Ranti Maria. Hubungan mereka berubah setelah Arka terlibat dalam sebuah taruhan gitu ya. Nah tak lama kemudian akhirnya Bunga ditemukan meninggal dunia dan arwahnya mulai menghantui kamar 609. dan para penghuni rusun ini ketakutan dan berusaha mencari cara untuk mengusirnya. Di saat yang sama mereka juga harus menghadapi ancaman relokasi. Akhirnya masalah semakin rumit ketika ternyata Bunga masih memiliki janji yang belum diselesaikan dengan Arka. Gitu teman Pradua. Ini termasuk premis yang unik ya teman Pradua ya, dari sinopsis warga rusun 609. Dari 3 hari penayangan ini teman Pradua, kira-kira kamu udah nonton apa belum nih ya film ini? Tapi biasanya kalau Morgan Oi ini banyak juga ya penggemarnya ya. Jadi mungkin kamu juga termasuk penggemarnya dari Morgan Oi ya teman Pradua ya. Lalu yang kedua ada Digger nih teman Pradua, yang dibintangi oleh Tom Cruise sebagai Digger Rockwell, pria yang dikenal sebagai orang terkuat di dunia. Namun kekuatan yang dimilikinya justru memicu bencana besar dan membuat dunia berada dalam kekacauan. Digger kemungkinan kemudian ya teman Pradua ya harus mencari cara untuk memperbaiki dampak dari kekuatannya sendiri. Berbeda dari sejumlah film dari Tom Cruise ya yang identik dengan aksi yang penuh adrenalin, Digger menggabungkan unsur komedi dengan kritik sosial dalam ceritanya. Lalu yang keempat, yang ketiga. Kalau yang ketiga nih teman Pradua, 4 Musim Pertiwi nih yang bakal tayang di 8 Oktober nanti teman Pradua. Film ini mengisahkan tentang Pertiwi yang diperankan oleh Putri Marino yang kembali ke kampung halamannya setelah 2 dekade pergi. Alih-alih ya Pertiwi disambut hangat, kepulangannya justru mendapat penolakan dari warga dan keluarganya. Hanya Mak Ira yang diperankan oleh Christine Hakim dan Bisma yang diperankan oleh Arya Saloka yang masih menerimanya ya teman Pradua untuk pulang menghadapi masa lalu yang kelam dan perlahan mencari jalan untuk memulai kehidupan yang baru. Dan teman Pradua, itu tadi ya beberapa film yang bakal tayang di bulan Oktober ini ya teman Pradua ya. Masih ada ya beberapa film lainnya yang belum aku bahas, makanya teman Pradua nanti bakal aku bahas lebih detail lagi. Jadi jangan kemana-mana, stay tune di Pradua dari Sungai dia teman terbaik kamu.

0: Bro, sis, tau gak sih masa depan Indonesia itu lagi kita bangun bareng nih lewat Astacita.
1: Astacita itu 8 cita-cita besar bangsa, mulai dari pendidikan yang makin keren, kesehatan yang merata,
0: ekonomi yang adil, lapangan kerja terbuka,
1: lingkungan yang lestari,
0: sampai pemerintahan yang bersih dan melayani.
1: Astacita bukan cuma program pemerintah,
0: tapi gerakan kita semua.
1: Anak muda punya peran besar mulai dari hal kecil.
0: Belajar serius, berkarya positif, peduli sekitar.
1: Karena Indonesia maju bukan nanti,
0: tapi dimulai sekarang.
1: Yuk jadi generasi yang aktif, kreatif, dan berkontribusi lewat Astacita. Astacita 8 langkah, 1 tujuan, Indonesia lebih maju.

0: lagi capek? Atau cuma kebanyakan lihat hidup orang lain? Scroll dikit, lihat yang liburan, yang cuan, yang kelihatan happy terus. Terus lo mikir, gue kapan ya? Padahal ya, lo lagi bandingin hidup asli lo sama headline mereka. Gak fair bro, gak semua yang viral itu harus lo kejar. Gak semua yang rame itu buat lo. Lo gak ketinggalan, lo cuma lagi jalan di waktu lo sendiri. Mau pelan, gak masalah, yang penting nyata. Daripada sibuk kelihatan keren, mendingan beneran berkembang. Karena self-grow itu bukan buat diposting, tapi buat lo rasain. Jadi mulai sekarang, kurangin deh banding-bandingin, perbanyak jalanin, karena hidup lo bukan konten.
1: Teman terbaik kamu.

Alright teman Pradua, kembali lagi di 105,5 FM Pradua RRI Sungai Dia, teman terbaik kamu. Dan teman Pradua, masih bahas tentang film bioskop yang bakal tayang di bulan Oktober ini ya. Sekali lagi teman Pradua, tadi udah ada beberapa yang udah aku bahas ya, dan juga sinopsisnya juga nih. Dan teman Pradua, selanjutnya nih, kalau ngomongin tentang film, masih banyak ya film-film yang bakal tayang di bioskop pada bulan ini. Kalau yang pertama tadi ada Warga Rusuh 609, dan juga ada Digger yang udah tayang per 2 Oktober kemarin, dan juga ada 4 Musim Pertiwi ya teman Pradua ya. Selanjutnya di tanggal 12 Oktober kamu bakal menemukan ya teman Pradua ya, ada film dokumenter dari perjalanan karir Lisa selama 1 tahun ketika mulai membangun karir solonya di luar Blackpink teman Pradua. Buat kamu nih yang suka banget sama Lisa atau Blackpink ya teman Pradua ya, bisa banget nih nonton Always La Lisa yang bakal tayang di 12 Oktober mendatang. Ceritanya memperlihatkan proses Lisa dalam menulis, merekam, hingga merilis album solo debutnya. Selain kesibukan bermusik, dokumenter ini juga menyoroti tentang pastinya ya teman Pradua ya, tantangan dari Lisa saat mencoba acting dan membangun bisnis sendiri. Kehidupan pribadinya yang tengah disorot juga ya teman Pradua ya oleh publik, ini turut menjadi bagian dari cerita, termasuk penampilannya di pembukaan Piala Dunia 2026. Lalu selanjutnya teman Pradua, yang kelima ya, ada film Ghosting yang bakal tayang di 15 Oktober 2026 nanti. Film ini menceritakan tentang Alfian yang diperankan oleh Baskara Mahendra, seorang perias jenazah nih teman Pradua, yang sejak lahir bisa melihat arwah. Kehidupannya yang tenang mulai berubah setelah ia bertemu dengan Maya yang diperankan oleh Yasmin Jasim ya teman Pradua. Hantu seorang influencer yang mencari tahu tentang alasan dibalik kematiannya. Maya memang belum mau pergi ya, sebelum mendapatkan jawaban akhirnya Alfian ikut ya untuk membantu mencari kebenaran tentang kematian oleh Maya. Keduanya berpacu dengan waktu karena hanya punya peluang 40 hari untuk menyelesaikan urusan tersebut. Lalu selanjutnya teman Pradua, yang ke-6 nih ada Bapak Paling Jujur ya, yang diperankan oleh Andovi Dalopas ya teman Pradua ya, sebagai Jonas Prakoso. Dan kali ini adalah film tentang cerita drama komedi ya. Dan kali ini Andovi yang memerankan Jonas Prakoso ini berperan sebagai seorang guru ya. Seorang calon gubernur muda yang dikenal pandai menjaga citranya di hadapan publik. Dan saat tengah menjalani kampanye, Jonas terkena kutukan nih dari neneknya yang membuat ia tidak bisa berbohong. Setiap hal yang dipikirkannya justru terucap begitu saja, dan kondisi ini membuat Jonas kesulitan untuk mempertahankan citranya yang selama ini ia bangun. Berbagai rahasia keluarga hingga persoalan politik pun mulai terungkap. Ini juga seru ya sepertinya ya. Ini film Bapak Paling Jujur yang bakal tayang di 15 Oktober ini menurut aku punya premis yang oke juga nih teman Pradua ya. Ya mungkin kalau kamu juga penasaran film-film kayak gini, boleh banget ya ditandai di kalender kamu tanggal 15 Oktober mendatang. Selanjutnya teman Pradua, untuk yang ke-7 ya, ada Clayface yang bakal tayang di 21 Oktober nanti. Ini premisnya ya teman Pradua, atau sinopsisnya, ini ada Matt Hagen yang merupakan aktor Hollywood yang karirnya sedang naik. Kehidupannya berubah setelah serangan gangster membuat wajahnya mengalami cedera parah ya. Lalu demi memulihkan penampilannya sekaligus karirnya, Matt menjalani eksperimen dari seorang ilmuwan. Namun percobaan tersebut justru mengubah tubuh menjadi seperti tanah liat dan memberinya kemampuan untuk mengubah bentuk sesuka hati. Di balik kekuatannya itu, Matt harus menghadapi konsekuensi yang perlahan mengubah hidupnya. Lalu teman Pradua, untuk yang ke-8 ya, masih banyak nih teman Pradua, ada Beautiful Pain yang bakal tayang di 22 Oktober nanti. Nah film ini bercerita tentang Niken yang diperankan oleh Rai Hanun yang harus menjalani hidup baru setelah rumah tangganya bersama dengan Dirga yang diperankan oleh Baim Wong berakhir karena kehadiran orang ketiga.
percobaan nikah. Nikah nih, teman Prado ini belum selesai. Ia menghadapi pelecehan seksual dan fitnah yang membuat reputasinya rusak hingga kehilangan hak asuh anaknya. Dengan bantuan orang-orang terdekat, akhirnya Niken perlahan mencoba bangkit lewat karir sebagai aktris. Di saat yang sama, ia berusaha mendapatkan kembali hak asuh kedua anaknya dan memperjuangkan kehidupan yang ingin dibangun kembali. Lalu, teman berdua ya, ini juga gak kalah seru filmnya. Yang ke-9 ada Laut Bercerita. Buat kamu yang udah baca ya novel dari Laut Bercerita, ini mungkin kamu bakal penasaran juga bagaimana sih remake ke filmnya gitu ya, teman Pradua ya. Dan film Laut Bercerita bakal tayang di 29 Oktober yang mengisahkan Biru Laut yang diperankan oleh Reza Rahardian, mahasiswa sastra Inggris yang mulai aktif dalam kelompok studi Winantra ya, teman Pradua, bersama dengan Daniel, Alex, Sunu dan teman-teman lainnya. Laut terlibat dalam berbagai diskusi hingga aksi untuk menyuarakan ketidakadilan. Lalu kehidupan Laut berubah ketika ia dan beberapa rekannya tiba-tiba menghilang. Keluarga dan sahabat yang ditinggalkan kemudian berusaha mencari kebenaran untuk keberadaan mereka ya. Dan bagaimana mengetahui apa yang terjadi di baliknya. Seperti itu teman Pradua, ini film yang menurut aku bakal menguras air mata dan emosi teman Pradua. Kalau aku sendiri karena udah baca ya novel dari Laut Bercerita, pastinya aku juga penasaran bagaimana sih film dari Laut Bercerita itu sendiri. Dan yang terakhir teman Pradua, di bulan Oktober kamu bakal bertemu dengan Han Soo-hee teman Pradua pada film The Intern yang bakal tayang di 30 Oktober mendatang. Gi-ho yang diperankan oleh Choi Min-sik, teman Pradua, ini memulai pekerjaan sebagai intern senior setelah memiliki pengalaman selama 37 tahun. Ia bergabung di perusahaan yang dipimpin oleh Sun-woo, Han Soo-hee, CEO muda yang terkenal sangat ambisius dan sibuk mengembangkan bisnis fashion miliknya. Perbedaan usia dan sifat membuat keduanya memiliki cara pandang yang bertolak belakang. Awalnya hubungan mereka memang tidak berjalan dengan mudah, namun setelah menghabiskan lebih banyak waktu bersama, Gi-ho dan Sun-woo ini akhirnya perlahan belajar untuk memahami kehidupan serta sudut pandang masing-masing. Nah, film ini juga termasuk remake ya teman Pradua ya. Kalau gak salah ini memang sudah ada filmnya ya sebelumnya yang diperankan oleh Anna Hathaway dan juga Robert De Niro ya teman Pradua ya. Ini juga termasuk film yang terkenal banget yang dirilis tahun 2015-an gitu ya teman Pradua ya. Dan buat kamu juga teman Pradua ya, itu tadi ya film The Intern yang bakal tayang di 30 Oktober. Ini remake ya dari film The Intern sebelumnya juga teman Pradua ya, yang diperankan oleh Anne Hathaway. Dan kali ini di remake oleh Korea Selatan. Nah buat teman-teman Pradua yang gak sabar nih dengan ke-10 film yang tadi udah aku bahas, tolong di mark di kalender kamu ya teman Pradua supaya kamu gak ketinggalan. So teman Pradua, Jessica masih ada di ruang dengar kamu dengan beragam informasi dan juga lagu-lagu pilihan ya di Sepada Musik dan Informasi pagi hari ini. Jadi jangan kemana-mana, stay tune di Pradua RRI Sungai Lihat teman terbaik kamu.

gak sih? Indonesia dikenal sebagai salah satu negara dengan keberagaman terbesar di dunia. Kita memiliki ratusan suku, bahasa daerah, serta berbagai budaya yang hidup berdampingan. Hebatnya, semua perbedaan itu justru menjadi kekuatan yang mempersatukan bangsa. Kedaulatan Indonesia bukan hanya dijaga di perbatasan, tetapi juga diwujudkan melalui sikap saling menghargai, menjaga persatuan, dan mengutamakan kepentingan bangsa di atas kepentingan pribadi. Kemakmuran pun dapat tercipta ketika kita saling bekerja sama, bergotong royong, dan mendukung kemajuan bersama. Dari langkah-langkah sederhana itulah Indonesia yang lebih kuat, adil, dan sejahtera dapat terus dibangun. Dirgahayu Republik Indonesia ke-81. Mari jadikan semangat kemerdekaan sebagai inspirasi untuk terus mempererat persatuan, mengisi kemerdekaan dengan karya terbaik, dan bersama mewujudkan Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur. Merdeka!

0: Jika satu orang membiarkan air menetes di dalam toilet, bagaimana dengan 100 orang, bahkan 1000 orang? Tentunya air akan terbuang sia-sia, sementara masih banyak masyarakat mendambakan air bersih. Bijaksana menggunakan air bersih dimulai dari diri sendiri.
1: Pesan ini disampaikan RRI Yogyakarta.

0: Tahukah kamu profesi apa yang paling tertua di dunia? Dokter gigi. Ya, dokter gigi merupakan profesi tertua di dunia. Melansir penelitian yang berjudul Early Neolithic Tradition of Dentistry, sejarah menemukan bukti dengan gigi yang dibor pada tengkorak. Menariknya, tengkorak tersebut berasal dari 7.500 sampai dengan 9.000 tahun yang lalu. Tidak sampai di situ, penelitian lain juga menunjukkan jika di dalam tengkorak manusia berumur 14.000 tahun, sudah ditemukan gigi busuk pada rahang yang sengaja digosok dan digores dengan alat, dan para arkeolog gigi menemukan bukti menarik lainnya, yaitu penggunaan kawat emas untuk menstabilkan gigi yang patah, bahkan implan gigi yang terbuat dari cangkang kerang. Penemuan-penemuan tersebut memperkuat fakta jika dokter gigi merupakan profesi tertua di dunia.
1: Teman terbaik kamu.
2: Rotos 5,5 FM Produer RRI Sungai Dia, teman terbaik kamu. Hai teman Produer, selamat pagi ya. Kali ini matahari udah terlihat sangat jelas, teman Produer, pastinya buat kamu. Ini juga menandai bahwa hari ini sudah bisa kamu mulai, teman Produer. Jadi buat kamu, teman Produer, jangan lupa untuk melanjutkan hari ini dengan sangat semangat ya. Karena di hari Minggu ini pastinya kamu harus tetap bersemangat, even gitu ya, teman Produer. Kamu lagi beristirahat ya, menjelang pekerjaan yang menanti kamu di hari Senin depan. Dan teman Pradua, pastinya buat kamu juga ada satu informasi lagi nih, teman Pradua, di penghujung segmen Sepada Musik dan Informasi pertama hari ini. Ini ada grup idola asal Korea Selatan, teman Pradua, yakni Minho, yang merupakan grup dari anggota grup dari Shiny ya, teman Pradua ya, yang memberikan keseruannya sebagai penggagas dan juga pemenang pertama ajang lomba lari SM Town Run Club yang bertajuk SM Run 2026 di Wangsan Marina, Jongyeongdo, Incheon, Korea Selatan. Pria bernama asli Choi Minho ini berhasil menyelesaikan lari kategori 10K nih dalam waktu 48 menit. Wow, kira-kira pace-nya berapa ya? Nah, mengacu pada unggahan Instagram story lewat akun Choi Minho @choiminho_1209 ya, teman Pradua, pada Sabtu waktu setempat. SM Entertainment sengaja menggelar ajang lari tersebut karena terinspirasi dari sang idola pada tahun 2025 yang menjadi viral karena mengajak sejumlah artis dari SM Entertainment untuk berlari secara serius di London, Inggris Raya, dan di sela-sela rangkaian konser SM Town Live 2025 lalu. Dan peristiwa tersebut akhirnya dikenang sebagai SM London Run oleh warganet dan para penggemarnya, dan berakhir menjadikan Minho sebagai ketua dari SM Town Run Club. Dan dalam unggahan yang ia bagikan, ia mendapat BIB race paling perdana dengan nomor 00001 nih, teman Pradua. Dan selain Minho, beberapa artis dari SM Entertainment juga turut ya mengikuti kegiatan lari ini. Di antaranya ada Max Changmin dari TVXQ, terus juga ada Yuri Girls Generation, ada EXO Suho, ada Kun Wavy, ada Seejun Wavy, ada Henry Wavy, Yangyang Wavy, dan juga Jun Yong Jun nih, teman Pradua. Keseruan Minho untuk mengikuti kompetisi lari ini juga semakin komplit dibagikan lewat media sosial Instagramnya, dan ia menyampaikan rasa terima kasih kepada semua peserta yang telah mengikuti lomba lari tersebut. Jadi dia yang menggagas, dia yang mengadakan, dan juga dia yang pemenangnya, teman Pradua. Ia juga mengajak untuk para peserta untuk berolahraga lagi ya. Dan meski sudah menjadi